Yes, teman Pro 2, Tansi sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi kesayangan kita yaitu 95,3 FM. Dan teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh lagi asik-asiknya cerita sama temen, terus kamu tuh mendadak ngeblank dan bilang kayak contohnya aja nih ya, misalnya lagi ngobrol sama temen, pengen ngomongin soal film nih teman Pro 2. Jadi kamu ngomong kayak, itu loh aktor yang main film superhero kemarin yang rambutnya gondrong itu, aduh siapa sih namanya, depannya hurufnya C nih, ada 4 suku kata, siapa ya namanya. Nah, kamu ingat wajahnya, kamu hafal filmnya, kamu juga hafal adegannya, tapi nih teman Pro 2, namanya kayak nyangkut aja gitu di tenggorokan, gak keluar ke mulut, gak keluar sampai ke lidah gitu. Dan ternyata di dunia psikologi, fenomena nyebelin ini punya nama resmi, yaitu tip of the tongue alias di ujung lidah.

Jadi fenomena di ujung lidah ini, kalau kamu lagi ngalamin teman Pro 2, aslinya ya, informasi itu masih tersimpan aman banget di memori kepala kamu. Tapi akses menuju kata atau nama tersebut lagi ngalamin error sementara. Dan uniknya, otak kita tuh ya, kadang ngasih bocoran kayak huruf depannya apa atau jumlah suku katanya ada berapa nih. Dan lucunya lagi teman Pro 2, semakin kuat kamu maksa buat nginget, di saat itu juga, di saat bersamaan, namanya yang pengen kamu sebutin itu malah makin susah keluarnya disebutin sama kamu, sampai ke lidah kamu tuh susah banget, malah makin macet gitu di tenggorokan. Tapi giliran kamu udah mulai cuek, udah mulai masa bodoh gitu ya, satu jam kemudian pas lagi bawa motor, tiba-tiba teriak, oh iya namanya adalah Chris. Nah Chrisnya Chris Brown lagi. Salah banget ya, itu mah penyanyi teman Pro 2, bukan nama superhero di dalam film gitu. Dan paling greget emang kalau udah di ujung lidah tuh rasanya kayak gak keluar gitu. Contohnya aja misalnya kita ketemu sama teman-teman kita, terus kita lagi cerita masa lalu gitu, misalnya masa di sekolahan, tapi kita punya momen seru sama satu orang, tapi kita lupa banget namanya siapa, padahal tuh orang bisa dibilang zaman dulu tuh jadi bestie kita gitu teman Pro 2. Nah inilah namanya fenomena yang tadi Ronald bilang, yaitu tip of the tongue atau di ujung lidah nih. Nah kira-kira nih teman Pro 2, kalau dari tadi kan Ronald tanyain pengalaman kamu, masalahnya seperti apa, kalau sekarang nih kira-kira teman Pro 2, kamu punya trik khusus gak sih buat mancing ingatan kamu pas lagi lupa-lupanya nih? Boleh dong di share ke Ronald nih teman Pro 2, siapa tahu ya bisa jadi tips buat teman Pro 2 yang lagi dengerin nih, yang sering juga ngalamin fenomena kayak sekarang. Dan kamu bisa nge-share lewat DM Instagramnya @rripro2denpasar, atau langsung aja ketok WA-nya Pro 2 nih di 089 6200 3900. Selain kamu bisa cerita-cerita di sana, kamu bisa kirim VN, mau salam-salam, kamu juga bisa apa? Yes, betul banget teman Pro 2, kamu bisa langsung request lagu kesukaan kamu di WA-nya Pro 2 di nomor 089 6200 3900.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Yes, teman Pro 2, sekarang juga coba deh periksa di sekitar kamu. Barang-barang penting kayak kunci motor, dompet, ataupun HP aman gak nih teman Pro 2? Jangan sampai nih kamu kejadian kayak fenomena yang satu ini nih. Biasanya dalam hati tuh nyebut kayak, perasaan tadi aku naruh kunci di sini sih, tapi kok sekarang udah gak ada ya? Nah, siapa nih yang sering banget senam jantung gara-gara kejadian seperti ini? Padahal ya, belum ada 5 menit nih kamu naruh benda itu dengan tangan kamu sendiri. Kelupaan model begini tuh ada istilahnya juga ternyata teman Pro 2. Ini disebut absent-mindedness. Nah, ini bahasa Inggrisnya ya teman Pro 2. Kalau misalnya diartiin dalam artian bahasa Indonesia itu agak rancu bahasanya. Tapi kalau dalam pengertian sendiri, itu absent-mindedness ini itu kondisi terjadi karena waktu kamu melakukan suatu tindakan, kamu lagi pakai mode autopilot. Waduh, ternyata bukan cuman pesawat terbang aja nih yang bisa autopilot. Ternyata otak kita bisa autopilot juga nih teman Pro 2. Jadi yang dimaksud dengan absent-mindedness ini ya teman Pro 2, misalnya nih tangan kanan kamu naruh kunci di atas meja makan, tapi di saat yang sama pikiran kamu udah terbang aja gitu, mikirin presentasi buat meeting pagi ini. Atau mungkin pas kamu lagi taruh kunci di atas meja tersebut, kamu lagi sambil ngobrol seru sama orang di rumah. Nah, karena perhatian kamu gak benar-benar hadir di sana saat proses naruh barangnya, otak kamu itu gak merekam detailnya jadinya dengan kuat nih teman Pro 2. Jadi kalau nanti kamu nyari barang lagi, jangan buru-buru mikir ada yang nyembunyiin, apalagi nyalahin hal-hal gaib nih. Kalau misalnya barang-barang kamu lupa kamu taruh di mana, bisa jadi itu tangan kamu sendiri pelakunya karena kamu kurang fokus teman Pro 2.

Dan ngomong-ngomong soal kurang fokus nih teman Pro 2, momen paling gol apa nih? Momen paling gol dong, emang main bola. Momen paling gong maksudnya, momen paling gong apa teman Pro 2 yang pernah alamin soal fenomena lupa ini nih? Kalau Ronald sih ya pernah pulang kerja nih teman Pro 2, narok motor depan rumah tetangga. Niatnya dititip dulu karena harus turun motor dulu kan kalau misalnya mau buka pagar. Pas udah buka pagar, Ronald langsung masuk aja dong ke dalam. Lupa motornya kalau misalnya masih di depan rumah tetangga. Untung aja motornya itu keyless gitu, jadi nggak nantol gitu kuncinya di motor tersebut. Kalau misalnya masih nyantol kan agak bahaya ya teman Pro 2. Kalau misalnya orang ketemu ada motor nganggur kuncinya ada di situ juga, ya pasti dong kejadian kriminal terjadi. Untung aja masih rezekinya Ronald ya.

Itu artinya Indonesia mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

jam 8:30. Coba kita tes konsentrasi dulu nih. Kalau Ronald tiba-tiba bilang nih, teman perdua, tolong ambil map biru di laci, terus beliin kopi, abis itu apa ya? Balas email Pak Bos sama kabarin orang tua kamu di rumah. Nah, yakin nih, kamu bisa ingat semuanya tanpa ada yang kelewat instruksi dari Ronald barusan? Biasanya sih, teman pro 2, baru jalan 5 langkah, pasti kamu udah mikir, tadi yang kedua atau ketiga instruksinya apa ya? Nah, jangankan itu teman pro 2, dulu juga pas kita masih kecil nih, disuruh beli garam, lada, ataupun gula sama ibu kita di warung ya, pasti deh, baru sampai tengah jalan, kita udah lupa sama instruksinya. Terus setelah lupa, kita balik lagi deh ke rumah, belum sampai warung tuh padahal tuh. Dan ternyata fenomena yang tadi Ronald sebutin itu adalah bentuk nyata dari yang namanya working memory limits atau keterbatasan memori kerja kita. Jadi memori kerja itu fungsinya buat nahan informasi sementara di otak kita. Anggap aja nih teman pro 2, bagi kamu yang anak IT pasti paham banget nih penggambaran dari Ronald. Anggap aja otak kita tuh kayak RAM gitu di komputer ataupun di HP kamu. Kalau misalnya kapasitas RAM-nya kecil, tapi di saat bersamaan kamu buka banyak aplikasi barengan, pasti deh ada aja aplikasi yang foreclose atau mendadak ketutup atau jadi nge-lag gitu progresnya. Nah, kurang lebih itu sama kayak cara kerja otak kita nih teman pro 2. Jadi saat kamu terima terlalu banyak instruksi dalam satu waktu bersamaan, apalagi kalau pas kamu terima instruksinya itu suasana di ruangan itu lagi bising gitu kan, pasti deh sebagian informasi bakal gampang banget kegeser keluar dari ingatan kamu nih teman pro 2. Dan oleh karena itu teman pro 2, kalau misalnya teman atau atasan kamu ngasih banyak banget instruksi, terus kamu lupa nih sama salah satunya, itu adalah hal yang sangat manusiawi banget kok teman pro 2. Otak kita kan emang bukan harddisk gitu yang bisa nyimpan banyak data dalam waktu yang bersamaan. Mungkin ada sih manusia yang bisa seperti ini, tapi perbandingannya mungkin 3-10 orang gitu ya. Ini mungkin ya, datanya belum tentu valid, tapi pasti ada yang bisa ngapalin banyak banget. Contohnya aja kalau misalnya kamu nonton Habibie Ainun, itu presiden kita B.J. Habibie itu pasti pas lagi dia kuliah ke luar negeri, itu kan pas saat itu dipelonco sama senior-seniornya kan, disuruh beli banyak banget makanan. Nah, di saat yang bersamaan dia terima instruksi sebanyak itu, tapi pas dia lagi mesen, dia ingat sedetail-detailnya. Nah, itu mungkin dia bagian dari 1 atau 3 dari 10 orang itu. Kalau Ronald sih masuknya ke 10 orang, bukan di 3-nya tersebut ya, karena cepat banget lupa kalau Ronald nih. Nah, kalau kita udah tahu nih otak kita punya kelemahan seperti itu, terus gimana dong cara ngakalinnya biar kita tuh gak dicap lupa gitu sama orang-orang? Ternyata Ronald punya life hack simple-nya buat kamu nih teman pro 2. Dan kita akan bahas habis lagu yang satu ini.

0: Waktunya kentongan.
1: Tornado adalah kumpulan udara yang berputar membentuk hubungan antara awan cumulonimbus dengan permukaan tanah. Fenomena tornado sering terjadi di sebagian besar wilayah Amerika, Australia, dan Selandia Baru. Kecepatan dari angin tornado dapat mencapai 177 km per jam dan pernah tercatat mencapai 300 hingga 480 km per jam dengan lebar jangkauan lebih dari 1,6 km. Suhu udara panas dan radiasi matahari membuat timbulnya awan hitam yang mengepul dengan tekanan udara di dalamnya. Hal tersebut membuat tekanan udara naik turun dengan kecepatan tinggi. Angin yang berhembus dari arah yang berbeda dan mulai memutar awan dengan putaran yang semakin cepat mengakibatkan udara panas ikut terbawa putaran hingga ke permukaan bumi. Maka terjadilah angin tornado.

Yes, teman Pro 2, sekarang kamu udah tahu kan kejadian-kejadian lupa yang sering kita alamin itu ternyata punya alasan ilmiahnya masing-masing. Terus apakah kita pasrah aja jadi orang yang pelupa nih, teman Pro 2? Ya enggak dong, jawabannya udah pasti enggak, teman Pro 2. Kita nih gak perlu maksa otak kita buat mengingat semuanya, tapi kita bisa bikin kebiasaan kecil yang ngebantu meringankan kerja otak kita. Nih, kira-kira apa ya cara untuk ngebantu meringankan kerja otak kita? Bakal Ronald spill nih, tapi sebentar dulu teman Pro 2. Oke, apakah kamu udah ready nih Ronald spill cara ngebantu meringankan kerja otak kamu? Nih yang pertama teman Pro 2, kalau lagi butuh ngerjain sesuatu yang penting, kurangin deh pindah-pindah fokusnya. Fokus aja satu persatu, itu jauh lebih baik. Fokus ke pekerjaan yang paling prioritas dulu, baru makin lama makin turun tingkat prioritasnya sampai yang paling remeh-temeh. Jadi nggak kamu kerjain dalam waktu yang bersamaan karena kamu fokus terhadap satu pekerjaan dulu yang kamu anggap ini bahwa prioritas karena deadline-nya udah deket ataupun ini mandatory banget kerjanya sehingga harus diselesaikan secepatnya. Dan yang kedua teman Pro 2, jangan gengsi nulis catatan. Kalau ada instruksi panjang ataupun jadwal yang padat, langsung aja ketik di notes HP kamu atau tulis di buku kamu. Dan itu bukan tanda kamu pikun ya kalau misalnya kamu nyiapin catatan, tapi itu tanda kamu orang yang terorganisir nih. Dan yang ketiga, buat barang-barang yang sering hilang, misalnya kayak apa yang sering lupa, bukan hilang sih, ya kadang-kadang hilang juga, tapi yang sering hilang dan lupa itu kayak kunci, dompet. Nah itu biasanya punya satu spot wajib nih. Jadi siapin aja satu spot wajib teman Pro 2. Misalnya kayak kunci motor, kunci rumah, kunci gembok, harus selalu ada di mangkok depan pintu. Jadi walaupun kamu naruh barangnya sambil mode autopilot, tubuh kamu itu udah tahu otomatis harus naruh di mana kunci-kunci ini. Yaitu kunci yang kamu taruh di dekat pintu, jangan di depan pintu sih teman Pro 2, karena itu depan pintu ntar bisa dimaling dong. Dan tips terakhir nih teman Pro 2, kalau kamu lagi ngalamin lupa nama atau tip of the tongue, jangan dibikin panik atau kepikiran banget. Santai aja teman Pro 2, tarik nafas terus alihin deh obrolannya pas kamu lagi lupa nama sesuatu. Percaya deh sama Ronald, nanti namanya bakal muncul sendiri saat otak kamu udah relax nih. Jadi ketimbang ngomel-ngomel, nyalahin daya ingat, nyalahin kemampuan diri kamu, mending kita mulai pakai trik-trik yang udah Ronald spill di atas dong spill tadi maksudnya. Dan abis ini Ronald bakal bacain hasil polling Instagram kita di story-nya RRI Pro 2 Denpasar. Dan pasti kamu dan Ronald juga penasaran sih, tipe lupa mana nih yang paling jadi juara di antara teman Pro 2 semuanya di pagi hari ini nih.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Yes, teman Pro 2 gak kerasa nih dari pembahasan kita, dari doorway effect, pas pindah ruangan, sampai ngomongin soal RAM otak kita yang terbatas. Tibalah kita di penghujung bahasan topik fenomena terkait dengan lupa di pagi hari ini. Dan sekarang waktunya kita intip nih hasil polling di Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar, lebih tepatnya di Instastory-nya RRI Pro 2 Denpasar nih, teman Pro 2. Jadi bagi kamu yang baru bergabung dan belum follow, langsung aja follow sekarang juga ya teman Pro 2, biar setiap pagi kamu bisa ikut nimbrung siaran bareng penyiar pagi, dan biasanya penyiar paginya adalah Ronald sendiri teman Pro 2. Dan dari 3 kejadian ngeblank tadi, ternyata yang menang telak yang udah Ronald lempar ke kamu di Instastory-nya RRI Pro 2 Denpasar adalah yang pertama, yaitu lupa mau ngapain pas buka HP. Waduh, ternyata ya teman Pro 2, emang distraksi digital tuh godaannya emang kuat banget nih. Ngalahin godaan apa ya? Godaan yang gak ada ngalahin sih namanya godaannya, udah godain aja ya teman Pro 2. Pasti ujung-ujungnya tujuan utamanya adalah biar kita jadi tergoda gitu. Dan di urutan kedua baru ada yang sering lupa naro barang di mana. Dan yang terakhir lupa sama nama orang. Oke, berarti semua teman Pro 2 yang udah mengisi di pagi hari ini ternyata rata-rata adalah pelupa nih. Dan mungkin tips-tips yang udah Ronald sampein tadi mungkin bisa teman Pro 2 hari ini apa namanya praktekan atau aktualisasikan. Asik bahasanya, bagus sekali ini teman Pro 2. Ya bisa dipraktekan lah di kehidupan sehari-hari ya. Siapa tahu bisa mengurangi efek lupa kamu ketika dikasih instruksi banyak, ketika harus fokus terhadap satu kegiatan, atau ketika harus mengingat nama orang nih teman Pro 2. Dan inti dari obrolan kita pagi ini teman Pro 2, ternyata lupa itu bukan satu masalah yang muncul gara-gara satu penyebab aja. Kadang nih masalahnya emang karena perhatian kita yang lagi kepecah, konteks yang tiba-tiba berubah, atau terlalu banyak info yang harus diproses sekaligus dalam satu waktu.

Halo teman Broadwell, lain kali kalau kamu masuk kamar lalu bengong nih atau keliling rumah nyari kunci yang ternyata lagi kamu pegang atau lagi ada di saku kamu, santai aja teman Broadwell, gak perlu buru-buru menyalahkan ingatan kamu. Bisa jadi otak kamu cuman lagi ngelakuin sedikit restart nih supaya bisa fokus lagi. Dan terima kasih buat teman Broadwell yang udah ikutan voting di pagi hari ini. Dan setelah ini, Ronald masih akan nemenin kamu bersama narasumber dan topik yang gak kalah seru. Jadi jangan ganti frekuensi radio kamu dulu nih teman Pro 2, tetap di lock aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu?

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengarin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2, matahari di Bali khususnya di Denpasar udah mulai naik nih. Semangat kamu juga wajib naik dong, teman Pro 2. Dan selamat pagi buat kamu yang baru bergabung, balik lagi nih bareng sama Ronald di program kesayangan kita semua, yaitu Morning Vibes-nya RRI Pro 2 Denpasar. Dan seperti biasa, sampai 1 jam ke depan Ronald bakal nemenin aktivitas pagi kamu dengan obrolan yang seru, berbobot, dan pastinya relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Kalau nanti siang ada makan gizi gratis, kalau di pagi hari ini ada obrolan bergizi gratis nih, teman Pro 2. Dan khusus hari ini kita mengangkat topik yang krusial, tapi bakal kita obrolin dengan cara sesantai mungkin nih, yaitu menjaga alam, menggerakkan masyarakat. Dan mengapa topik ini penting banget, teman Pro 2? Nah, yang bisa menjawab adalah narasumber yang udah siap banget nemenin Ronald siaran di pagi hari ini. Tapi sebelum kita sapa narasumber keren kita di studio, Ronald mau ingetin dulu nih, teman Pro 2, selain kamu bisa dengarkan dialog interaktif pagi ini di frekuensi 95,3 FM tentunya, kamu juga bisa dengarkan kita secara digital lewat aplikasi RRI Digital yang bisa kamu unduh di Play Store ataupun App Store. Dan di aplikasi RRI Digital juga nih, teman Pro 2, kamu nggak cuma bisa dengerin suara kita doang, tapi di sana kamu juga bisa nonton tayangannya secara audiovisual dan langsung lempar pertanyaan kamu di kolom komentar yang udah tersedia. Nanti pertanyaan terbaik bakal Ronald bacain langsung untuk dijawab oleh narasumber kita di pagi hari ini. Dan selain itu, siaran ini juga live di Facebooknya RRI Pro 2 Denpasar yang bisa kamu tonton ulang selama 30 hari ke depan. Nah, di sini udah hadir dua narasumber hebat kita. Yang pertama itu adalah Kak Heni Paula Sitohang selaku founder Kawan Alam Indonesia, dan Kak Iputu Agus Juliartawan selaku kepala UPTD Tahura Ngurah Rai. Halo, selamat pagi Kak Heni dan Kak Agus.
1: Selamat pagi Kak Ronald.
0: Selamat pagi. Oke, dan terdengar sekali ya, Kak Agus berat sekali suaranya dan Kak Heni merdu sekali suaranya nih. Dan gimana nih perjalanannya ke RRI Denpasar, lancar atau ada hal unik selama di perjalanan yang mau diceritain ke teman Pro 2 nih? Kita tanya ke Kak Heni dulu deh.
1: Puji Tuhan pagi ini lancar ya, gak terlalu banyak macet. Mungkin okay, karena udah pada nyampe kantor ya.
0: Oh betul.
1: Jadi udah lumayan lempang kesini. Dari Dalung cuman 20 menitan.
0: Oh, 20 menitan. Jadi informasinya buat kamu teman Pro 2 yang mungkin agak kesiangan nih. Ke area dekat Jalan Hayam Wuruk, jadi dari Dalung ke Hayam Wuruk 20 menit ditempuh. Jadi tapi kalau namanya udah telat pasti udah kepotong semuanya, teman Pro 2. Dan kalau misalnya Kak Agus gimana nih perjalanannya ke sini?
2: Lancar.
0: Lancar.
2: 5 menit.
0: Oh, cuma 5 menit. Wah, dekat sekali. Oh, dari Renon, teman Pro 2.
2: Situasinya dingin.
0: Oh, dingin. Sedingin perasaan Kak Agus pagi ini.
2: Kurang lebih.
0: Lu kok kayak gitu Kak Agus, masa dingin? Mungkin Kak Agus karena kurang upacara kali ya. Mungkin upacaranya enggak hari Senin tapi dipanjangin sampai hari Selasa biar membara nih hatinya nih.
2: Besok berturut-turut kan tanggal 14 dan 17
0: April. Oh iya, betul sekali. Nah, itu mungkin
2: berjemur nanti di situ.
0: Berjemur biar enggak dingin ya Kak Agus ya. Dan apa namanya, kalau misalnya kita lihat di luar sana nih, energinya pagi ini juga cerah banget nih Kak Agus, sesuai dengan senyuman-senyuman dari Kak Agus dan juga Kak Heni nih. Dan kita langsung masuk aja yuk ke topik kita nih, teman Pro 2. Karena banyak dari kita nih anak muda yang merasa isu konservasi itu terdengar terlalu jauh dan berat nih Kak. Padahal dampak kerusakan alam itu kan emang terasa langsung ya di kehidupan kita sehari-hari, termasuk kita juga anak muda yang hidup di lingkungan tersebut. Nah Kak Agus, dalam momentum Hari Konservasi Alam Nasional ini, kenapa nih kawasan konservasi seperti Tahura Ngurah Rai penting banget bagi masyarakat?
2: Oke, terima kasih Kak Ronald.
0: Oke.
2: Ini informasi awal bahwasannya Tahura Ngurah Rai itu, Tahura itu Taman Hutan Raya. Itu merupakan kawasan hutan konservasi.
0: Oke.
2: Yang ada di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Jadi muaranya Badung dan Denpasar itu ada di Tahura Ngurah Rai. Ada kurang lebih 12 sungai.
0: Oke.
2: 5 yang utama, 7 yang anak sungai.
0: Oh.
2: Jadi mangrove Tahura Ngurah Rai itu penting banget. Yang pertama sebagai pelindung garis pantai. Dari gelombang, abrasi, erosi, plus juga intrusi air laut. Jadi menahan air laut biar tidak ke darat, yang akhirnya airnya itu yang di darat gak asin gitu.
0: Oh iya. Nah,
2: itu intrusi air laut. Terus selanjutnya yang kedua, mitigasi perubahan iklim, penyerapan karbon.
0: Oke.
2: Beda dengan hutan yang di darat, mangrove itu ada dua penyimpanan karbonnya, di pohonnya, di batangnya, dan di lumpur.
0: Oh.
2: Jadi ketika terganggu lumpurnya dan juga batangnya, itu karbon yang tersimpan saat ini sampai dengan sekarang itu akan kembali. Makanya mangrove itu dua tempatnya. Kalau pohon biasa cuma di batang saja. Okay. Kalau ini di lumpurnya dia nyimpen juga. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya tempat habitat dan pusat keanekaragaman hayati itu saja. Ada kepiting, ikan dan sebagainya. Selanjutnya ada penyaring alami dan penjaga kualitas air.
0: Oke.
2: Nah, dan penunjang ekonomi masyarakat itu yang terpenting.
0: Tapi kalau untuk penunjang ekonomi masyarakat itu contohnya seperti apa nih, Kak Agus?
2: Contohnya kami ada beberapa spot yang sudah menerapkan kawasan wisata terbatas.
0: Oh. Nah,
2: seperti di Batu Lumbang di hilir sungainya Tukat Badung.
0: Oke. Okay.
2: Itu ada sungai yang bisa disusuri dengan kano.
0: Oh, pakai kano berarti kano, ya? Kano,
2: ada boatnya.
0: Oh, ada
2: boatnya juga. Bahkan banyak pemancing yang menuju ke Teluk Benoa lewat sana.
0: Oke. Okay. Nah,
2: itu otomatis kan menambah ekonomi dari masyarakat.
0: Oke, okay, oke, okay, benar, nah, benar, benar.
2: Itu kalau masuk banyak pertanyaan, kalau masuk Tahura kok bayar? Oh, enggak, gratis.
0: Oh, itu gratis ya?
2: Gratis. Teman-teman dua ya? Yang bayar itu adalah pengganti dari sewa.
0: Oh, sewa kanonya.
2: Karena masyarakat yang memiliki kano tersebut.
0: Oke. Okay.
2: Kalaupun mau gratis, tunggu surut airnya, jalan dah sama enggak apa-apa gitu.
0: Jadi enggak jadi wisata dong kalau kayak begitu, cuma jalan aja Kak Agus.
2: Ya, biar enggak salah persepsi.
0: Iya, jadi sebenarnya kawasan Taman Hutan Raya itu emang memang gratis ya. Cuman yang kita bayar itu adalah membantu UMKM-UMKM masyarakat yang ada di sekitar ya.
2: Betul.
0: Karena jangan pelit teman Pro 2 buat masyarakat di sekitar, karena kan balik lagi ke kita juga. Betul. Ekonominya biar berputar di sekitaran wilayah atau provinsi Bali gitu kan.
2: Cuma 50 ribu
0: nah, seharian. 50 ribu seharian loh teman Pro 2. Itu beneran seharian tuh.
2: Iya seharian.
0: Oh, seharian
2: maksimal tuh. Setengah 6 sore harus sudah balik karena malam kan agak susah.
0: Oh iya betul banget. Ya tahu diri juga ya teman Pro 2 kalau bisa naik kano udah 50 ribu walaupun seharian masih mau dipakai sampai jam 9 malam gitu kan. Nah ini pertanyaan Ronald juga buat Kak Agus nih, gimana Kak Agus juga melihat fungsi ruang hijau ini dalam menjaga keseimbangan lingkungan kita? Walaupun Kak Agus sudah sempat mention bahwa apa namanya Taman Hutan Raya itu termasuk mangrovenya bisa menjaga kualitas air di lingkungan masyarakat juga kan, biar air laut itu tidak tercampur dengan air yang dikonsumsi oleh masyarakat gitu.
2: Betul.
0: Dan apakah ada landasan kuat nih kedepannya supaya kawasan konservasi ini nggak diubah atau dialihkan untuk jadi pembangunan pariwisata nih Kak?
2: Oke. Kita jawab dari isu yang sebelum-sebelumnya bahwa Tahura banyak terjadi perubahan dan sebagainya, itu tidak.
0: Okay.
2: Itu sudah terjadi terdahulu, pelanggaran itu sudah terdahulu.
0: Okay.
2: Yang sekarang itu justru kita menambah rehabilitasi penanaman mangrove plus juga kemarin dengan Mbak Heni waktu di hari lingkungan hidup kita melakukan penanaman. Itu sebagai bentuk bagian daripada menambah. Jadi bukan mengurangi akibat pariwisata. Jadi di Tahura Ngurah Rai itu memang secara aturan diperbolehkan. Tapi semenjak kami setahun kemarin kami moratorium izin pemanfaatan Tahura untuk wisata. Jadi kami stop, tidak ada lagi izin baru. Jadi Tahura itu hanya penunjang. Penunjang, tidak ada lagi pembangunan di dalam Tahura. Yang terjadi itu pembangunan itu pelanggaran terdahulu. Nah, dan sudah ditangani. Nah, kami justru menambah ini, tutupan.
0: Oke. Okay.
2: Penanamannya kita fokus di dua tempat, ada di dekat Pelabuhan Benoa dan juga di Tanjung Benoa sana.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kita nambah mangrove yang banyak.
0: Berarti bisa dibilang ditambahnya itu bukan berarti pelanggarannya, tapi ditambahnya adalah fungsi dari tempat ini. Jadi gimana masyarakat juga atau wisatawan bisa datang ke sana untuk ikut juga menjaga keseimbangan alam juga di sana ya.
2: Betul.
0: Oke.
2: Bisa dicek nanti faktanya di sana.
0: Oke, bisa dicek tuh teman Pro 2 ditantangin sama Kak Agus nih ya. Oke, kalau Kak Heni sendiri nih, kalau melihat sudut pandang dari gerakan akar rumput bisa dibilang kan Kak Heni ini nih. Menurut Kak Heni sendiri, mengapa konservasi alam itu harus menjadi gerakan masyarakat, bukan hanya tanggung jawab pemerintah aja nih Kak?
1: Oke, ini menarik ya Kak. Karena banyak stigma ya konservasi alam ini harusnya kan tanggung jawabnya kalau enggak pemerintah ya aktivis gitu.
0: Betul.
1: Kan.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita berbicara tentang konservasi alam ini kan sebenarnya kita berbicara tentang kehidupan kita sendiri gitu loh.
0: Betul.
1: Mulai dari air yang kita minum, udara yang kita hirup, bahkan pangan yang kita konsumsi kan itu semua berasal dari alam gitu. Jadi ini juga untuk masa depan generasi berikutnya. Pemerintah memang punya peran penting pasti. Tapi kan keberhasilan konservasi sangat ditentukan oleh perilaku masyarakatnya sehari-hari. Jadi tanpa adanya keterlibatan masyarakat, konservasi tidak akan benar-benar hidup.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya nih orang masih buang sampah sembarangan, sungainya rusak, itu kan berdampaknya ke semua orang.
0: Betul banget.
1: Kan? Bukan cuma pemerintah dong kita. Nah, tapi kalau masyarakatnya mulai peduli, kita dari sederhana deh, dari hemat plastik, ikut tanam pohon, gitu kan, atau kita belajar untuk memulai pakai sumber daya alam itu secara bijak. Ini nantinya manfaatnya bisa kita rasakan secara bersama. Gitu. Kalau menurut saya konservasi itu budaya. Jadi bukan sekadar program ya yang harus diikutin oleh pemerintahan, tahura dan juga teman-temannya yang memang fokus dalam bidangnya gitu ya. Jadi kalau kita bicara budaya kan itu berarti bagian dari hidup kita.
0: Okay.
1: Sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus tanpa harus perlu diingatkan berulang kali gitu. Nah, kebetulan kemarin kita memperingati Hari Konservasi Alam Nasional.
0: Okay.
1: Ini tuh jadi pengingat bahwa semua orang punya peran. Siapapun dia, apapun profesinya, dimanapun dia tinggal. Jadi ini tuh bukan pekerjaan hanya untuk segelintir orang, tapi ini tuh memang gerakan bersama yang tumbuh dari kesadaran sehari-hari. Karena ya pada akhirnya alam itu gak butuh kita sebenarnya.
0: Betul banget.
1: Justru kita lah yang butuh alam untuk bertahan gitu.
0: Oke, setuju banget sama Kak Heni nih ya. Jadi ibaratnya bisa dibilang pemerintah tuh menyiapkan wadahnya, tapi masyarakat juga merawat kehidupannya kan Kak Heni ya.
1: Harus dong.
0: Karena kehidupan kita sendiri itu berasal dari alam, seperti yang Kak Heni bilang sendiri.
1: Betul.
0: Ya bukan alam yang butuh kita, tapi kita yang butuh alam kan Kak.
1: Iya benar.
0: Dan itu keren banget sih, ada satu line yang bisa dibilang ini bisa jadi line skena gitu. Konservasi itu budaya, bukan program nih teman Pro 2. Cuman sejauh ini kita bikin programnya dulu supaya jadi budaya.
1: Betul,
0: nih, kayak ini ya.
1: Jadi kebiasaan.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali. Tapi kayak ini kan sering banget nih terjun ke lapangan untuk ikut menggerakkan masyarakat, bahkan juga tidak terkecuali anak muda juga nih, terus menggerakkan kegiatan positif ini bareng juga sama Kak Heni kan. Nah, gimana nih Kak Heni dan kawan alam Indonesia ngelihat respon awal generasi muda di Bali saat pertama kali diajak untuk peduli pada isu-isu konservasi di sekitar mereka? Responnya seperti apa Kak Heni?
1: Nah, kalau ini berdasarkan pengalaman ya.
0: Iya, ini berdasarkan pengalaman.
1: Jadi,
0: ya teman Pro 2.
1: Kalau kesan awalnya tadi, biasanya mereka masih awam.
0: Oke.
1: Okay. Awal mulanya itu biasanya karena FOMO, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, ikut-ikutan aja gitu. Pengen ada sesuatu biar bisa ada konten yang bisa diposting. Okay. Mungkin ya kan.
0: Awalnya seperti itu ya.
1: Awal mulanya seperti itu. Lalu kemudian ketika mereka ikut kegiatannya secara langsung kan, mereka turun, misalnya mereka ikut kegiatan penanaman mangrove atau bersih-bersih pantai gitu kan, dari situ sebenarnya mereka mulai paham kalau alam itu bukan cuma sesuatu untuk dilihat. Jadi mereka mulai paham bahwa alam itu memang sesuatu yang harus dijaga bersama.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi dari situ kemudian mereka bisa menginspirasi teman-temannya.
0: Okay.
1: Jadi berdasarkan pengalaman di sosial media, kan orang-orang mulai tertarik ya, jadinya gitu, menginspirasi, bahkan mulai ikut-ikutan kegiatan, membuat kegiatan lingkungan di circle-nya masing-masing, di sekolahnya atau di kampusnya, bahkan jadi program kegiatan masyarakat, pengabdian begitu kan. Jadi itu mempengaruhi cara pandang juga orang-orang di sekitarnya, teman-teman, keluarga, sahabat gitu kan. Jadi ini sebenarnya menunjukkan bahwa aksi-aksi kecil ini sebenarnya yang bisa menginspirasi dan tumbuh jadi gerakan yang luas. Itu yang membuat saya optimis bahwa generasi muda Indonesia punya potensi besar nantinya jadi agen perubahan. Agent of change.
0: Amin ya, semoga kayak ini ya.
1: Iya.
0: Bermula dari ikut-ikutan mungkin FOMO, dalam artian nih FOMO yang positif nih teman Pro 2, bukan FOMO yang negatif gitu ya. Selama FOMO itu positif, itu gak ada yang salah bagi kita ya.
1: Benar.
0: Karena kan anak muda zaman sekarang kayak anti banget banget dicap FOMO lah. Kalau FOMO-nya buat yang baik-baik itu nggak masalah sih, teman Pro 2. Dan luar biasa banget ya teman Pro 2, input dari Kak Agus dan juga Kak Heni ini memang benar nih, menjaga alam itu bukan sekedar tugas dinas berseragam aja atau komunitasan aja nih. Ini adalah investasi keselamatan kita bersama. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, karena di segmen kedua nanti kita bakal bedah lebih dalam lagi nih tentang tantangan real di lapangan dan gimana aksi anak muda bisa bikin perubahan nyata dari sudut pandang Kak Agus dan juga Kak Heni. Jadi tetap di sini aja teman Pro 2, tetap di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar.

0: Yes, teman Pro 2 masih bareng sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar, tentunya di program kesayangan kita yaitu Morning Vibes. Dan kita lanjut lagi dialog interaktif kita mengenai Hari Konservasi Alam Nasional dengan topik menjaga alam, menggerakkan masyarakat, bareng juga sama Kak Agus dari UPTD Tahura Ngurah Rai dan juga Kak Heni dari Kawan Alam Indonesia. Dan Ronald mau ingetin lagi bagi kamu nih teman Pro 2 yang baru gabung atau baru ikut nimbrung nih, obrolan kita pagi ini kamu bisa langsung buka aplikasinya di RRI Digital, pilih streaming Pro 2 Denpasar dan ketik pertanyaan kamu di kolom komentar nih teman Pro 2. Dan kita masuk ke tantangan di lapangan nih Kak Agus, kalau misalnya kita bicara soal kawasan konservasi seluas Tahura Ngurah Rai ini, pasti dinamikanya itu kan luar biasa banget nih Kak. Nah Ronald jadi kepo nih, apa tantangan terbesar dalam menjaga Tahura Ngurah Rai saat ini dan gimana caranya agar masyarakat tuh bisa ikut berkontribusi nih Kak?
1: Oke. Sebetulnya banyak tantangan, cuman kami fokuskan ke dua hal.
0: Oke, dua
1: yang
0: hal
1: pertama ya. Adalah tekanan pembangunan. Tekanan pembangunan itu kita tahu sendiri, hutan mangrove di Tahura Ngurah Rai itu langsung berbatasan dengan bisnis, contoh pertokoan atau mall.
0: Okay.
1: Macam-macam kan, Mall Bali Galeria itu belakangnya langsung kawasan kami.
0: Okay.
1: Itu tekanan pembangunan sangat tinggi. Nah, efeknya itu, ini tantangan kami yang kedua adalah polusi, yaitu sampah dan limbah.
0: Oke.
1: Ketika tekanan pembangunan ini, bangunan terlalu mepet dengan kawasan kami, otomatis secara langsung, bukan tidak langsung lagi, ini langsung sampah dan limbah itu imbasnya ke kami.
0: Nah, iya, betul-betul.
1: Itu yang berbatasan langsung, bahkan dari 12 sungai itu efeknya juga hilir muaranya yang ada sampah dan limbahnya itu ke kami juga. Nah, itu tekanan tantangan kami saat ini. Jadi bukan tentang penebangan dan sebagainya, enggak. Itu bahkan tidak terjadi sekarang. Tidak terjadi. Yang terjadi justru kita mencintai mangrove, tapi entah kenapa sampah itu masih tetap banyak yang mampir bermuara di mangrove Tahura Ngurah Rai.
0: Okay.
1: Nah, itu yang merupakan kondisi dan tantangan kami saat ini.
0: Oke. Tapi bisa dibilang mungkin beberapa sebagian dari anak-anak atau generasi muda atau bahkan orang-orang di masyarakat di Bali itu ada yang peduli tentang mangrove, tapi karena ini hulu dan hilirnya 12 sungai ya. Mungkin untuk monitoring pembuangan sampah sembarangannya itu ya Kak, mungkin yang agak sulit kita jaga gitu ya.
1: Itu dia. Sebetulnya teman-teman pemerhati lingkungan dari komunitas, salah satunya saja dari Sungai Watch yang sering komunikasi, koordinasi dan beraksi dengan kami, mereka sudah memasang barrier di sungai-sungai. Akan tetapi saking banyaknya, bahkan kemarin waktu dari hari Kamis minggu lalu sampai dengan hari Senin kemarin, itu kami melakukan kegiatan bersih-bersih di belakangnya Indonesia Power, itu ada anak sungai Tukar Badung.

0: kondisi kita dan tantangan kita, kembali lagi bukan tentang mangrove-nya yang ditebang secara sengaja, enggak, tapi sampahnya yang akan mempengaruhi juga ke mangrove-nya.
1: Iya, iya, iya. Nah, itu. Jadi kualitas mangrove-nya juga jadi buruk.
0: Susah napas nanti kan, ada akar tuh. Ada akar-akar yang naik. Itu ketutup sampah plastik,
1: iya,
0: susah.
1: Iya, iya. Iya, betul banget sih teman Pro 2. Tapi Kak Agus nih. Kalau misalnya Ronald belum tahu ya, kalau misalnya Kak Agus ini mungkin wewenangnya atau bukan untuk menyampaikan ke teman Pro 2, tapi kita lempar aja dulu pertanyaannya ya teman Pro 2. Kalau misalnya kita menemukan orang atau tetangga kita atau orang-orang di sekitar kita lah nih yang buang sampah ke sungai, bisa enggak tuh kita aduin ke pihak berwenang dan gimana caranya ngaduinnya?
0: Bisa. Kebetulan ya. Kebetulan kami punya ide, karena kan ternyata kawasan Tahura Ngurah Rai itu berada di paling hilir muara, semua sungai yang bermuara di situ berefek ke kami. Kami menyiapkan dashboard aduan.
1: Oke.
0: Bukan hanya tentang gangguan di Tahura, tapi yang berpotensi.
1: Oke.
0: Nah, itu ada dashboardnya, nanti bisa di scan barcode di Instagram kami.
1: Oke.
0: tahurangurahrai.official. Nanti bisa di scan di situ, simpel saja laporannya dari nama ataupun akun medsos, karena kan nomor HP atau akun medsos, karena kan biasanya orang tidak mau diketahui nomornya.
1: Iya.
0: Tapi melalui akun saja bisa. Nanti kenapa kami memerlukan itu, ketika ada laporan yang mereka buat, kami tindak lanjuti, kami laporkan kembali, ini loh sudah kami lakukan. Jadi biasanya kan di situ miss nih antara pemerintah dengan masyarakat nih.
1: Iya.
0: Sudah laporan, tindak lanjutnya mana?
1: Iya, nggak betul ada. Banget.
0: Nah, tidak semuanya mengikuti melalui medsos. Nah, itu makanya kami ada dua opsi itu. Ada melalui nomor handphone atau WA dan juga akun medsos. Di situ ada koordinat. Jadi tidak usah khawatir, ada fotonya juga. Ketika ada koordinat, kita bisa cek betul enggak?
1: Nah,
0: karena ada beberapa berita hoax.
1: Oke.
0: Bukan beberapa lagi, cukup banyak.
1: Cukup
0: karena
1: banyak.
0: Kan kita berada di Bali nih yang pariwisata.
1: Iya, semua mata melihat ke sini, nah, gitu bisa dibilang ya.
0: Sedikit ada isu dilemparkan. Nah, kita harus cek banyak hal yang memang ternyata itu hoax.
1: Iya, betul.
0: Itu
1: banget.
0: Tidak benar. Nah, makanya kami simpel saja, nanti tinggal diisi, di scan barcode-nya, diisi di sana apa sih? Apa sih pelanggarannya? Entah itu sampah, entah itu ada yang kalau di mangrove ada yang nebang mangrove, silakan akan kami tindak lanjuti segera.
1: Oke, dan juga hasil tindak lanjutnya juga bakal dilaporin juga di medsosnya ya, biar masyarakat juga bisa melihat gitu bahwa oh ini sudah ditindak lanjuti.
0: Langsung kami tag.
1: Oke, ini kelihatannya seru banget teman Pro 2 karena makin kesini semuanya makin transparan nih Kak. Nah, ternyata itu bisa dibilang juga keterlibatan masyarakat diperlukan juga kan Kak, bukan cuman bagian dari pemerintah juga, bukan cuman kita harus turun ke lapangan juga, tapi kita juga bisa loh melaporkan bahwa kalau misalnya ada orang-orang terdekat kita ataupun tetangga kita yang sudah kita beritahu, sudah kita kasih edukasi tapi tetap ngeyel. Nah, biarkan pihak berwajib yang menegur mereka. Dan kalau misalnya ini Ronald pengen tanya ke Kak Heni juga nih terkait dengan keterlibatan masyarakat nih Kak Heni. Nah, Kak Heni selama mendirikan Kawan Alam Indonesia kan boleh diceritain gak nih Kak Heni pengalaman yang paling menunjukkan bahwa masyarakat khususnya generasi muda nih Kak Heni mampu menjadi agen perubahan, karena kan belakangan ini banyak yang underestimate gitu sama anak muda gitu. Nah, mungkin ada pengalaman dari Kak Heni yang bisa diceritain untuk menunjukkan bahwa generasi muda nih mampu jadi agen perubahan di lapangan nih Kak Heni.
2: Oke. Ini jawabannya masih relevan sama yang pertanyaan yang tadi ya Kak, berdasarkan pengalamannya ketika berinteraksi dengan anak-anak muda gitu. Saya juga sebenarnya anak muda sih.
1: Iya, kelihatan kok dari wajahnya Kak ini.
2: Iya. Jadi khususnya Gen Z deh gitu, yang kerjaannya mungkin kita taunya cuma main sosial media, TikTokan, ya kan, kayak begitu. Jadi balik lagi sebenarnya. Pengaruh sosial media ini kan gak selamanya buruk ya.
1: Oke.
2: Jadi dari sosial media ini banyak kegiatan yang sebenarnya bisa sangat menginspirasi orang lain gitu.
1: Oke.
2: Terutama kalau kita berbicara targetnya adalah kaum teenagers, kan pasti paling mudah nge-reach out-nya itu ya dari social media, yes, gitu kan. Nah, jadi

0: kita bisa banget gitu kan mengajak mereka dari kegiatan yang sederhana gitu kan. Walaupun mungkin mereka awalnya itu sebenarnya hanya karena ikut-ikutan tadi gitu kan. Atau mungkin cuman karena oh ya udah biar ada kegiatan, ngisi waktu luang gitu. Tapi berdasarkan kegiatan ini yang mereka rasakan dan berasa oh ini seru ya ternyata gitu kan.
1: Ada kesan yang diambil ya.
0: Ada kesan yang diambil dan ini yang membuat mereka untuk jadi lebih tertarik gitu. Kadang-kadang kan orang bisa terjun itu ketika sudah nyobain ya. Jadi ketika mereka udah ngerasain, oh ternyata seru ya nanam mangrove gitu, walaupun kotor-kotoran, lumpur-lumpuran, tapi ini menarik gitu, fun, bisa fun juga gitu kan. Dan yang pasti ternyata ini kan mempunyai dampak yang sangat luar biasa gitu loh. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga bisa berdampak ke orang lain. Nah balik lagi, ketika mereka sudah menjadi contoh, kan ini kan bisa menjadi agen perubahan itu tadi. Gitu loh. Mereka bisa menginspirasi orang-orang terdekatnya dengan sesimpel mungkin tadinya dia pergi kegiatannya sendiri gitu kan, karena mau coba-coba gitu.
1: Yes, betul.
0: And then selanjutnya kegiatan lagi gitu, dia ajak temennya 2-3 orang gitu. Lama-lama kan jadi besar kak. Bisa jadi gerakan ya kemudian gitu. Dan dia bisa menginspirasi lebih banyak. Dan ketika dia udah mulai konsisten melakukannya, tentunya ini bagian dari kontribusi yang sangat luar biasa yang bisa berdampak pada lingkungan dan alam kita.
1: Berarti kalau misalnya anak muda bisa konsisten lama-kelamaan seperti yang diharapkan oleh Kak Heni dan kita semua di sini, bahwa ini bisa jadi budaya ke depannya kan terhadap konservasi alam kita kan. Dan juga seperti yang Kak Heni jelasin, banyak anak muda juga yang awalnya coba-coba, lama-kelamaan mereka ikut terkesan dengan kegiatan tersebut. Dan ini udah sama seperti istilah tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi kenalan dulu sama kegiatannya, ikut turun ke lapangan dulu, lama-kelamaan bisa sayang sama lingkungan kita dengan juga kelangsungan flora dan fauna juga yang ada di alam Bali ini gitu. Dan ini di segmen kedua ini biasanya ada pertanyaan dari pendengar nih, dari teman Pro 2. Ini yang pertama ada datang dari Komang Cantika. Pertanyaannya diarahkan untuk Kak Agus nih. Jadi Kak Agus boleh tanya, karena aku dan teman Pro 2 banyak yang masih muda nih Kak, aku mau tanya soal bagaimana upaya UPDT Tahura Ngurah Rai mengemas edukasi ekosistem mangrovenya agar tetap terasa modern dan juga menyenangkan bagi kami yang ingin belajar menjaga alam di Bali. Wah, berarti dia nanya gimana cara nge-reach-nya nih dari UPTD Tahuna ini sendiri ke anak muda.
2: Ini tantangannya.
1: Iya.
2: Biasanya di pemerintahan tuh kaku gitu kan.
1: Betul.
2: Kaku, susah beradaptasi seperti itu. Ini kebetulan nih. Kami punya program yang namanya Pesona Tahura Ngurah Rai. Itu pesona itu sebetulnya ada pengelolaan secara optimal, nyata dan adaptif.
1: Oh, ada kepanjangannya berarti nih kayak.
2: Ada kepanjangannya. Dan dari kepanjangan itu pun kita membreakdown semua. Nah, khusus yang kita ada beberapa poin seperti masyarakat mitra Polhut, istilahnya menggandeng masyarakat yang berada di sekitar kawasan Tahura, dari Sanur Kauh sampai dengan Tanjung Benoa, itu kita akomodir melalui masyarakat mitra Pohut yang akan membantu mengeksekusi laporan-laporan tadi. Biar cepat.
1: Contoh
2: kantor kami di Renon soalnya. Terus aduannya di Tanjung Benoa. Biar cepat gimana caranya? Kontaklah yang di sana. Sampai saat ini kami on proses dan di Tanjung Benoa sudah, Kelurahan Benoa sudah, sebagian besar sudah kami akomodir, sudah ada. Tinggal kami mengeksekusi melalui dashboard tersebut. Nah, di dashboard tersebut baru sebatas aduan. Nah, terkait dengan mengedukasi, biasanya seperti kayak seperti sekarang nih. Nah, kami dilibatkan oleh pemerhati lingkungan. Dalam rangka memberikan informasi. Nah, ada satu hal penting tadi disebutkan oleh Mbak ini, betul, FOMO. FOMO yang bagus, yang positif. Ketika awal-awal ikut menanam, biasanya kurang excited. Tapi ketika lama-kelamaan, ini terkait dengan energi. Energi dari teman-teman orang-orang yang sudah sering kali melakukan itu vibe-nya beda.
1: Oh.
2: Nah, otomatis mereka akan tergiring.
1: Iya.
2: Kalau tidak percaya, mari ikut.
1: Iya, nah, itu dia teman
2: satu, dua, satu kali mungkin ngapain sih kita? Wajar. Tapi ketika sudah ada momen, apalagi pas penanaman itu fotonya bagus nih.
1: Waduh, iya juga.
2: Gak masalah. Yang penting tujuan utamanya apa dulu? Mereka mau fotoan, gak masalah.
1: Iya.
2: Problem. Yang penting nanti dia ikut nanam.
1: Iya.
2: Ataupun banget. Dia ikut bersih-bersih. Dari foto itu menjadi penyemangat. Ayo kapan lagi? Sudah terbukti.
1: Okay.
2: Kami sudah membuktikan itu. Semakin banyak yang aktif ikut menanam, ikut bersih-bersih, padahal kotor loh itu.
1: Iya.
2: Kotor loh, tidak masuk akal. Maksudnya nggak masuk akal kalau kenapa kok banyak yang mau. Tapi itu faktanya. Karena kan ikut-ikutan dulu.
1: Iya.
2: Setelah itu akhirnya energinya mengikuti daripada yang sudah sering.
1: Oh iya. Nah,
2: jadi kan ikut ya. Di situ kami mulai mengedukasi secara sederhana. Kita ngobrol atau apa. Dan kami membuka ruang. Instagram kami itu bisa di message. Tanya. Terus mau minta tolong apa? Ataukah kita mau diskusi? Ayo.
1: Mau nanti mengadakan forum atau workshop juga bisa banget.
2: Betul.
1: Ya?
2: Tidak usah ke kantor kami. Tidak usah. Kami senangnya ke lapangan. Jadi biar langsung nih. Biar nggak omong-omong aja nih. Nih penanaman. Nih Mbak ini kemarin di sini. Bisa dilihat. Jadi kalau di kantor kita kayak seperti menerawang saja.
1: Iya betul. Nah,
2: lebih baik kita di lapangan.
1: Oke.
2: Itu lebih bagus dan lebih masuk. Akhirnya kan yang tadinya mungkin baru separuh punya keinginan jadi full.
1: Oke.
2: Sudah dibuktikan itu.
1: Oh iya. Jadi bisa juga nih selain juga dari masyarakat juga lembaga-lembaga atau mungkin komunitas-komunitas yang mungkin kegiatannya jauh dari lingkungan dan alam, tapi pengen mungkin bosen gitu ya kegiatannya kayak anak skateboard, main skateboard terus. Mungkin bisa ikut langsung juga mendaftarkan komunitasnya untuk ikut menjaga alam gitu kan.
2: Kami ada pilihan penanaman atau bersih-bersih.
1: Oke. Nah,
2: nanti kita kemas dan bagian rupa seperti itu.
1: Jadi karena kan namanya juga seperti yang dibilang sama Kak Agus tadi kan, namanya lembaga pemerintah atau pemerintahan pasti dibungkusnya itu dengan cara yang kaku gitu kan terkesannya.
2: Betul.
1: Nah, disitulah kita nih pihak-pihak pemerintah sangat terbuka lebar dengan kolaborasi dengan anak-anak muda kreatif yang ada di daerah masing-masing nih. Khususnya di Denpasar Bali ini ya. Oke, betul banget. Nah, ini sekarang kita ke pertanyaan ke Kak Heni nih. Ini kebiasaan kayak ini. Kalau misalnya yang cewek nanyanya ke cowok, yang cowok pasti nanyanya ke cewek. Nah, kalau ini pertanyaan dari Putu Merta nih Kak Heni. Pertanyaan untuk Kak Heni. Jadi Kak Heni, kalau aku dan teman-teman Pro 2 lainnya mulai tergerak dan ingin ikut beraksi, baik itu lewat medsos atau turun ke lapangan langsung, aku mau tahu dong bagaimana Kawan Alam Indonesia memfasilitasi minat anak muda kayak kita tanpa perlu bingung harus mulainya dari mana. Oke gitu. Kalau misalnya tadi kan di UPDT Tahuna udah bisa di DM lewat IG-nya. Nah, kalau misalnya dari Kawan Alam seperti apa nih buat anak muda yang pengen bergabung atau ikut kegiatannya nih kayak ini?
0: Oke. Terima kasih loh buat Putu ya tadi yang untuk pertanyaannya. Ini menarik banget. Jadi Kawan Alam sendiri itu kita sangat membuka ruang untuk volunteer ataupun relawan dari teman-teman siapapun ya untuk bisa bergabung di Kawan Alam gitu, baik itu dalam kegiatan yang sustain ataupun mungkin ya per event gitu kan. Jadi sama kita bisa dengan mudah gitu loh di social media kita, mereka bisa DM ke Instagramnya kami dan juga bisa kontak di WhatsAppnya gitu karena kan kita di Instagram itu sudah langsung connect ya ke WhatsApp gitu ya. Jadi mereka bisa dengan mudah untuk japri lah istilahnya gitu ya. Nah, selain itu Kawan Alam sendiri kan sistemnya selalu terbuka ya. Jadi dalam artian kami sangat menerima opini kalau misalnya mereka memang punya ide ingin melakukan kegiatan sesuatu yang mungkin tadinya kita belum buat, kita inisiasi bersama itu menjadi suatu program bersama yang bisa kita lakukan. Lalu kemudian kalau mereka ingin terlibat gitu kan. Kadang-kadang ada yang mereka misalnya tidak ingin terjun secara langsung ke lapangan. Okay. Jadi mereka maunya yang jarak jauh yang tetap bisa mobile.
1: Nah, itu gimana tuh kalau jarak jauh tuh, Kak?
0: Itu bisa, Kak. Tadi okay. melalui campaign social media.
1: Ah, itu dia ya. Teman Pro 2 ya.
0: Campaign social media. Jadi kita kan hidup di zaman yang digital ini.
1: Iya, betul banget.
0: Di mana satu video itu bisa sangat menginspirasi.
1: Hmm.
0: Ya. Jadi sesederhana kita membuat video edukasi yang enggak mesti harus menunggu ribuan viewers atau gak harus menunggu viral, tapi dengan adanya niat ataupun keinginan untuk berbagi ilmu kepada sesamanya kita gitu kan, dengan kemampuan anak-anak zaman sekarang yang jago dan ahli dalam mendesain atau mengedit video buat jadi apa namanya yang sekarang tuh kayak kartun kayak gitu-gitu karakter gitu kan, itu kan sesederhana itu ya, Kak. Okay. Jadi mereka tinggal posting dan itu bisa jadi orang-orang yang tidak pernah terpikirkan oleh kita itu ternyata terjangkau gitu. Jadi dimanapun kita berada itu bisa memungkinkan gitu loh untuk dilakukan, karena namanya sosial media kita nggak pernah tahu bisa ketemunya ke siapa.
1: Oh iya betul gitu. Banget.
0: Jadi jangkaunya lebih luas.
1: Justru. Oh iya betul. Bahkan nggak cuma di Denpasar atau Badung juga, bahkan di wilayah lain juga bisa terjangkau juga ya lewat media sosial ya.
0: Tapi nggak perlu harus mengharapkan ya, nggak perlu berekspektasi oh ini harus akan menjadi viral atau harus banyak viewers, enggak gitu. Konten-konten kreator itu juga kan mulainya dari viewers kecil
1: yes,
0: ya gitu
1: banget.
0: Kan tapi dengan mereka konsisten, mereka terus mengupgrade diri gitu kan, ya mereka beruntung gitu, bisa jadi viral, bisa jadi populer juga gitu kan. Harapan kita kan sebenarnya adalah tadi niatan utamanya adalah mengedukasi, berbagi ilmu gitu.
1: Oke, seenggaknya dari teman Pro 2, walaupun ini bagi kamu ya teman Pro 2 yang tidak bisa ikut turun langsung ke lapangan, mungkin karena kan kita tahu ada kondisi-kondisi tertentu, manusia berbeda-beda kan. Betul. Ada yang gampang kecapean atau gimana. Nah, bisa tuh disalurkan lewat konten-konten atau campaign-campaign di media sosial ya.
0: Betul. Namun, nanti boleh collab langsung juga dengan akun Instagram Kawan Alam.
1: Betul. Dan juga teman Pro 2, misalnya kamunya pengen bergabung ke Kawan Alam, ini aku enggak tahu nih, Kak. Cuman kalau misalnya mereka pengen bergabung ke Kawan Alam tapi enggak turun ke lapangan langsung, boleh enggak mereka bergabung tapi sebagai Kawan Alam tuh bisa jadi sebagai media yang ngasih materi-materinya. Jadi mereka yang buatin kontennya gitu ataupun mereka konsultasi, Kak, ini benar enggak sih kalau misalnya penanaman mangrove tuh yang benar seperti ini, karena aku takut salah nih pengen bikin konten tuh, bisa banget enggak, Kak?
0: Oh, boleh banget dong. Iya kan? Kita terbuka dengan segala kemungkinan gitu loh.
1: Okay.
0: Jadi kita tidak pernah membatasi diri, siapapun yang memang udah punya willingness untuk bergabung di Kawan Alam, kita akan membuka jalan. Begitu dengan apapun itu, setiap orang kan punya keterbatasan yang masing-masing, Kak. Jadi, kita tidak mungkin memaksakan mereka, misalnya mereka yang tipikalnya adalah introvert. Enggak mungkin kita paksa mereka harus ikut rame-rame, ikut aksi bersih pantai, ikutan aksi menanam mangrove, mungkin mereka gak nyaman gitu kan. Memang nanti akan ada waktu di mana mereka merasakan energi seperti yang dibilang sama Kak Agus tadi gitu kan, energi atau vibesnya baru muncul ketika mereka terjun langsung memang. Tapi kan tidak menutup kemungkinan ya, dengan cara yang tadi campaign digital ataupun dia memberikan materi, itu kan justru sangat membantu. Jadi ada banyak cara kok, namanya kita berbagi ilmu, edukasi itu juga bisa dalam berbagai bentuk gitu.
1: Dan ini juga gak tertutup ya, kayak ini buat berbagai komunitas juga terbuka banget kan untuk kerjasama, baik itu Kak ini dan juga Kak Agus kan ya?
0: Pastinya, karena kan kuncinya dari kegiatan Kawan Alam itu selalu kolaborasi, Kak. Kalau Kak Ronald Ikat gitu kan, beberapa kali kita datang ke siaran gitu kan, itu selalu berkolaborasi. Karena memang setiap kegiatan Kawan Alam itu selalu berkolaborasi, bahkan lintas sektor. Jadi gak cuma komunitas to komunitas, tapi komunitas dengan pemerintah, komunitas dengan akademisi juga, dan lain-lain.
1: Jadi setelah jelasin sama Kak Heni dan Kak Agus nih teman Pro 2, tidak ada alasan bingung lagi nih. Fasilitasnya udah ada, ruangnya juga udah ada, komunitasnya juga sudah terbuka lebar nih. Walaupun tantangan alam di bumi ini emang kompleks ya teman Pro 2, tapi keberanian anak muda kayak kita ini buat ngambil peran nyata terkait kepedulian terhadap lingkungan dan juga alam tuh, itu jadi pembuktian kalau harapan itu selalu ada teman Pro 2. Dan makin siang makin hangat nih diskusinya, dan juga AC-nya kayak perlu diturunin suhunya nih teman Pro 2, karena makin gerah nih ya. Dan tentunya di segmen berikutnya alias segmen terakhir kita bakal bahas aksi paling praktis yang bisa kamu lakukan mulai hari ini teman Pro 2, plus harapan besar untuk masa depan konservasi kita. Jadi pastikan terus kamu tetap dengerin Morning Vibes bareng sama Ronald, Kak Heni dan Kak Agus tentunya di frekuensi kesayangan kita yaitu 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2, kembali lagi di segmen terakhir di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar bersama Ronald, Kak Agus, dan juga Kak Heni nih. Padahal tadi pas jeda kita ngobrolnya agak panjang sampai hampir lupa nih pengen calling lagi. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mungkin baru aja nyalain radio, baru aja tune in di apa namanya obrolan kita di pagi hari ini, tenang aja, nggak usah panik teman Pro 2, karena obrolannya bakal terupload di Facebooknya RRI Pro 2 Denpasar dan bakal nangkring di sana selama 30 hari ke depan. Jadi bagi kamu yang nontonnya nungguin jam makan siang, oke, bisa banget teman Pro 2, atau pas nungguin pulang ke rumah bisa banget juga, tinggal buka aja Facebooknya RRI Pro 2 Denpasar. Dan kalau dari tadi kita udah bahas pentingnya kawasan konservasi sih, sampai juga peran nyata anak muda. Sekarang nih kita ingin melihat ke depan teman Pro 2. Jadi Kak Agus, kalau boleh di-share nih, kira-kira kedepannya apa harapan Kak Agus kepada masyarakat agar kita semua ini semakin peduli dan juga punya rasa memiliki terhadap lingkungan Tahurang-Urarai sebagai kawasan konservasi dan juga kawasan lainnya nih Kak?
1: Oke, sebetulnya harapannya banyak ya, banyak sekali harapannya, karena kan seperti tadi kita info bahwa Tahura itu dihilir sebagai muara, tapi yang terpenting untuk generasi yang milenial dan sebelumnya, minta tolong
0: nih, izin ya,
1: izin kalau buang sampah itu jangan ke sungai.
0: Ah, itu dia
1: tuh. Itu
0: pertama tuh ya,
1: pertama. Yang kedua, untuk apa namanya Gen Z dan
0: Gen Alpha seterusnya ya, ke bawah itu Pak,
1: minta tolong tegur nanti orang yang lebih tua. Yes. Ketika melakukan atau melihat hal seperti itu, langsung tegur saja, nggak usah khawatir, karena kan kita itu dulu memang dididik untuk harus hormat orang tua.
0: Oke.
1: Tapi ketika orang tua kita lihat posisinya belum pas,
0: oke,
1: wajar dong
0: wajar.
1: Kita tegur kan gitu,
0: iya.
1: Tidak usah terlalu kaku seperti itu. Dan yang selanjutnya khusus untuk yang Gen Z dan seterusnya itu, ayo ikutan. Kita melakukan kegiatan baik melalui kawan alam ataupun bisa diskusi dengan kami, komunikasi dengan kami. Kalaupun tidak penanaman mangrove, kalaupun tidak bersih-bersih, ya cukup melihat aja kegiatan kami.
0: Oke.
1: Sementara cukup melihat saja.
0: Iya.
1: Dari melihat paling tidak lama kelamaan saya yakin kok kalian bakalan ikutan gitu.
0: Iya betul. Karena dari melihat pasti pengen mencari tahu juga kan.
1: Betul.
0: Sebenarnya apa sih kegiatannya?
1: Betul.
0: Nah, mulai dari situlah
1: ya.
0: Mungkin ada dari dalam hati kayak keinginan, kayaknya
1: ada, pasti
0: juga deh.
1: Kalau udah sering pasti ada.
0: Iya betul dong.
1: Karena kan kita di FOMO itu sebetulnya bagus. FOMO itu bagus karena ketika kita suara mayoritas nih. Vibe-nya positif. Ada yang mungkin vibe-nya negatif 2. Suka gak suka, mau gak mau, dia ikutan tuh.
0: Okay.
1: Lama-kelamaan, walaupun perlu waktu, tapi itu memang sudah berdampak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, boleh ditanya dengan Mbak Eni. Seperti
0: betul.
1: Itu caranya.
0: Oke, okay, itu dia dari Kak Agus ya. Sekarang kita ke Kak Heni nih. Untuk pertanyaannya ke Kak Heni, Ronald pengen tahu, kalau sekarang kan banyak anak muda yang kadang bingung nih, mulai dari mana, mulai dari hal kecil apa. Kalau mulai dari mana tadi udah dijawab sama Kak Heni, tapi mungkin mulai dari hal kecil seperti apa nih Kak Heni? Langkah sederhana apa yang paling realistis untuk dilakukan teman Pro 2 setelah mendengar siaran ini nih Kak Heni? Sebagai bentuk rasa mereka untuk mencintai lingkungan mereka, mencintai konservasi juga yang ada di Bali ini.
2: Oke. Yang pasti mulai dari kebiasaan harian ya. Hal kecil tapi bisa berdampak besar kita. Masih gak bosan-bosan Kak Ronald, aku mengingatkan untuk mengurangi plastik sekali pakai.
0: Okay.
2: Penggunaan tumbler sehari-hari itu juga sangat membantu ya. Gitu. Jadi kita gak bisa bilang jangan pakai plastik, gak bisa. Kita hidup di zaman plastikisasi ya.
0: Betul
2: masih butuh plastik gitu kan. Tapi minimal kurangi penggunaan plastik sekali pakai.
0: Okay. Gitu.
2: Lalu hemat menggunakan air dan listrik, kalau udah gak dibutuhkan bisa dimatikan. Dan mungkin bisa dengan memulai, kalau kalian punya lahan di rumah, gak perlu nunggu ikutan kegiatan tanam mangrove, tanam pohon aja di rumah.
0: Tanam gitu pohon kan? di halaman sendiri
2: yang masing-masing. Tanaman pohon, tanaman lokal ya kan, bisa buah atau yang lainnya gitu kan. Tapi harus dicari tahu juga kira-kira di lingkungan tempat tinggal itu cocoknya ditanamin pohon apa gitu. Yeah. Jadi nanam pohon itu juga sebenarnya nggak bisa sembarangan ya.
0: Okay.
2: Harus disesuaikan juga dengan ekosistem yang ada di daerah sekitarnya. Lalu monggo kalau misalnya mau ikut kegiatan lingkungan, kan udah banyak ya komunitas yang mengadakan pergerakan nanam mangrove. Silahkan diikuti yang sudah ada komunitasnya, daripada mungkin merasa berat kalau harus memulai komunitas baru. Bisa ikut yang ada. Lalu ini penting juga karena aku lihat ada banyak orang Bali sendiri yang suka pelihara satwa. Ya, berhati-hati dalam pemeliharaan satwa. Jangan sampai memelihara satwa liar yang dilindungi.
0: Oke, itu dia ya.
2: Jangan, jangan. Itu akan jadi bencana justru. Betul. Jadi pastikan bahwa ketika kalian ingin memelihara satwa, mungkin terlihat eksotis, cantik gitu kan, tapi ternyata ilegal. Ternyata dia termasuk satwa yang dilindungi. Itu juga tidak boleh ya. Jadi pastikan bukan satwa yang dilindungi. Dan yang gak kalah penting, yang pastinya menjadi contoh sederhana aja. Jadi dari kamu konsisten berbuat sesuatu yang kecil, yang tadi yang aku sebutin, tapi ternyata itu bisa menginspirasi orang banyak gitu. Bisa menginspirasi mungkin dari orang terdekat, dari keluarga kamu sendiri gitu kan. Lalu tetangga, teman, sahabat, mungkin lama-kelamaan bisa jadi satu desa, satu banjar.
0: Yes,
2: ya
0: betul
2: kan
0: banget.
2: Bonus bisa jadi, karena konservasi ini kan bukan tentang siapa yang paling banyak berbuat, tapi tentang semakin banyak orang yang mau mulai bergerak. Jadi ajak orang lain untuk ikut bergerak.
0: Oke, berarti soal konservasi ini kita bukan menitik beratkan terhadap kuantitas, harus apa namanya orangnya 5, 10 atau 100. Yang penting kualitasnya nih teman Pro 2. Misalnya dari satu orang aja bisa punya dampak setelah ikutin kegiatan atau setelah mendapatkan edukasi, itu kualitasnya bisa disebar ke orang lain dan orang lain juga ikut juga. Tuh. Nah, itu kan bisa jadi nih kualitas dan kuantitas berjalan beriringan kan untuk konservasi alam ini ya. Dan ini karena sudah 56 menit, jadi bagi teman-teman Pro 2 yang ingin tahu program baik itu dari Tahura Ngurah Rai atau Kawan Alam Indonesia, mereka bisa langsung cari tahu di mana nih Kak? Kalau misal dari KHNI dulu, dari Kawan Alam.
2: Kalau dari Kawan Alam sendiri paling sederhana bisa lihat di postingan kami di Instagram ya. Dari @kawanalam_id. Biasanya kami mempublikasikan untuk setiap kegiatan yang kami lakukan dan yang akan kami lakukan, biasa kami akan informasikan di situ. Jadi jenis kegiatan yang diikuti oleh Kawan Alam sendiri ya, atau yang kita inisiasi, itu sifatnya variatif Kak. Jadi tidak melulu hanya sifatnya tentang aksi, tapi kita juga ada kegiatan edukasi.
0: Oke, berarti langsung visit aja Instagramnya kawanalam.id ya.
2: Underscore ID.
0: Sorry kalau yang dot itu yang punyanya Tahuna.
1: Betul. Ya.
0: Nah, kalau misalnya Kak Agus sendiri visit kemana nih teman Pro 2?
1: Ke sementara Instagram saja ya.
0: Oh, Instagram semua ya.
1: Karena di situ bagus flexingnya.
0: Yes, betul sekali teman Pro 2.
1: TahuraNgurahRai.official.
0: Oke, TahuraNgurahRai.official ya. Dan juga jangan lupa ke kawanalam_id ya. Oke, itu dia teman Pro 2, dialog kita yang sangat seru di pagi hari ini. Dan sekarang sudah tidak panas lagi karena AC-nya sudah diturunin. Dan semoga obrolan kita juga bisa menyejukkan pikiran dan juga hati-hati dari masyarakat Indonesia, agar tetap melindungi lingkungan alam dan juga menjaga flora dan fauna yang ada di lingkungan, khususnya di Bali ini ya, tempat kita hidup nih teman Pro 2. Dan Ronald ingatkan di jam 10 nanti bakal diputerin Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, karena menjaga lingkungan dan juga alamnya juga, termasuk flora dan fauna juga, itu termasuk juga dari rasa cinta tanah air. Jadi kalau misalnya kamu ingin mengekspresikan rasa cinta tanah air kamu, bisa kamu lakukan juga dengan menjaga lingkungan sekitar kamu nih teman Pro 2. So itu aja dari Ronald, Kak Agus dan juga Kak Hini. Bye bye teman Pro 2, dan sampai bertemu di dialog Morning Vibe selanjutnya. Bye bye dulu Kak ke kamera Kak. Yeay, bye bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnia memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnia, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnia merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnia tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinnia pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simple tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih berpengaruh

Metropolis Seburuk 70 Denpasar. Tiba-tiba aku lupa alamat kantor ini di mana. Hai teman Pro 2, it's me Aymira. Of course, we'll accompany you. Bakal temenin kamu teman Pro 2 sampai di pukul 3 sore. Panjang banget loh perjumpaan kita hari ini. So, banyak hal yang menarik akan aku bawain buat kamu teman Pro 2. Dan semangat hari Selasa untuk kamu hari ini dulu. Sebelum nanti aku akan kembali dengan informasi-informasi menarik di Midday Chill edisi hari ini ya.

0: Dear Remaja Indonesia,
1: Indonesia telah berubah.
2: Dulu kita berperang melawan penjajah.
3: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
4: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
5: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
6: Kreativitas itu penting.
7: Eksistensi itu harus.
8: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
9: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
10: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
11: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut mbah dulu.
12: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
13: Pesan ini untuk remaja.

0: penjaga Ibu Pertiwi.
1: Penerus cita-cita reformasi.
2: Pemimpin di kemudian hari.
0: Pewaris NKRI.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. 11 Agustus 2026. Ya, ini adalah hari ini teman Pro 2. Ternyata tanggal 11 Agustus ini aku kira gak ada peringatan yang diperingati. Boleh. Tapi ternyata ada teman Pro 2, terutama kamu-kamu yang kenal dengan dunia hip hop. Karena pesta ikonik itu pertama diadakan oleh DJ Cole Hart bersama adiknya teman Pro 2 Cindy Campbell di 11 Agustus 1973. Jadi di sekian tahun yang lalu ini ada ruang kreasi di sebuah apartemen di 1520 Sandwich Avenue, Bronx, New York, teman Pro 2. Yang mana pesta ini adalah pesta sekolah Back to School Jam yang diakui secara luas oleh para sejarawan dan juga komunitas musik sebagai tempat kelahiran budaya hip hop. Tapi fakta dari lahirnya pesta ini teman Pro 2 yaitu karena pertama ada teknik merry-go-round, yaitu DJ Cole yang mengisolasi bagian instrumen drum pakai dua pemutar piringan hitam, jadi bergantian teman Pro 2 untuk memperpanjang durasi ketukannya. Sedangkan ada elemen MC-ing yaitu teman Hack bernama Cole LaRock yang ambil mikrofon dan mulai meneriakkan nama teman-teman mereka di atas ketukan lagu yang jadiin cikal bakal seni rapping, and then lahirnya b-boying yaitu musik breakbeat yang dimainkan yang bikin para penari itu nari di lantai dansa, jadi bergerak lebih ekspresif sambil nandain lahirnya gerakan break dancing atau boying and beagling. Jadi itulah dia teman Pro 2, kita bicara tentang dunia hip hop yang ternyata sudah ada sejak 1973.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini?

kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi next time kalau pakai helm, ingat ya bahwa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Masih bareng Ayu Mira teman Pro 2. Kali ini aku akan update informasi, share informasi dari teman-teman yang sering banget gabungan di RRI gitu ya, buat berbagi tentang hal-hal menarik, kemudian menjaga kesehatan terutama di kondisi remaja ataupun generasi muda. Dan salah satunya adalah datang dari Kisara teman Pro 2 yang ternyata dalam rangka International Youth Day ini mereka membuat lomba film vertikal dan juga debat. Jadi teman Pro 2 melalui informasi resmi dari Kisara Bali, mereka mengajak teman Pro 2 ya sebagai sahabat Kisara untuk terlibat dalam lomba film vertikal dan juga debat Cash Pro, yang mana ini jadi momentum Hari Remaja Sedunia yang hadir kembali. Dan tahun ini saatnya kamu teman Pro 2 buat menunjukkan potensi, kreativitas dan juga keberanian kamu. Nah, siapa saja yang bisa terlibat? Kisara itu ngajak kamu untuk lomba debat SMA, SMK se-Bali ya. Terus untuk lomba film vertikal ini terbuka untuk seluruh remaja yang usianya maksimal 24 tahun di seluruh Indonesia. Jadi ini kesempatan kamu teman Pro 2 buat nyuarain ide, menginspirasi lewat karya, dan jadilah bagian dari perayaan Hari Remaja Sedunia bersama Kisara.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Mide Chills. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Mide Chills.
2: Teman terbaik.

ada 3 runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.

Terima kasih untuk kamu masih setia dengarkan RRI Pro 2 Event Pasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, barengan Naomi Rahnya masih ya. Iya dong, masih orang baru coba. Jadi teman Pro 2, nanti aku akan kembali menyapa kamu di Pro 2 Headlist edisi hari ini. So jangan kemana-mana ya. Jam 11 aku akan kembali lagi buat kamu tetap konsenin di sini, dan kamu juga bisa dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Dan untuk kualitas lebih baik, kamu bisa langsung download aja RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu.

0: Bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP. Bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah selu.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, udah berubah di depan. Awas, awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Info Pro 2.
6: Selamat siang teman Pro 2. Saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 edisi hari ini Selasa tanggal 11 Agustus 2026 bersama aku Aimira. Untuk informasi pertama teman Pro 2, dosen lektor kepala program studi Sosiologi Universitas Udayana, Dr. Nazrina Zuryani MA PhD, mengakui keterwakilan perempuan di parlemen menjadi salah satu bagian dari upaya memperbesar ruang perempuan dalam politik. Namun disayangkan, target afirmasi 30% perempuan di parlemen belum tercapai di tingkat daerah maupun nasional. Nazrina juga mengingatkan bahwa perjuangan perempuan di ruang publik perlu terus berjalan seiring dengan kemampuan yang dimiliki, sehingga perwakilan perempuan dalam politik tidak hanya bertambah dari sisi jumlah, tetapi juga diisi oleh sosok yang memiliki kompetensi dan juga rekam jejak. Beralih ke informasi kedua teman Pro 2, aktivis sosial Niko Mangnartini mengatakan penurunan persentase kemiskinan merupakan indikator penting. Namun ditegaskan keberhasilan jangka panjang ditentukan melalui kemampuan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan produktivitas masyarakat, memperluas akses terhadap pekerjaan layak, memperkuat perlindungan sosial, serta memastikan pembangunan berlangsung inklusif. Ditambahkan pula teman Pro 2 bahwa penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha produktif, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta penguatan sektor ekonomi lokal menjadi bagian penting dalam memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan. Demikianlah Info Pro 2 edisi siang hari ini, dan sesaat lagi sampai 1 jam ke depan kamu akan ditemani Pro 2 Hitlist.

0: Apakah kamu tahu?
1: Dana Kakaban adalah dana air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun. Broadway FM dan Pasar.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Dan kini tak lagi sama teman Pro 2. Soalnya kalau kamu dari tadi dengerin cuma suara aku aja, sekarang gak cuma aku, tapi ada siapa di sini?
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Iya, ada Nadia. Oke, Nadia. Nadia siapa sih kamu namanya? Karena banyak banget ada Nadia di dunia ini loh, Nadia, biar gak salah nih.
1: Yes, benar banget. Karena banyak banget ada yang namanya Nadia. Teman-teman bisa panggil aku Nadia Pratnya ya. Jadi belakangnya emang ya-ya gitu.
0: Oh gitu ya. Tapi ini bukan pantun ya teman Pro 2 ya, yang diakhiri AA itu ya. Oke. Jadi Nadia ini bakal jadi teman Kamirah buat ngobrol seputar musik 1 jam ke depan. Tapi balik dulu nih Nadia, karena adalah pertama kali mengudara. Nadia ini dari kampus mana ya?
1: Udayana dong.
0: Anak Sasing nih. Yes. Ya. Jadi Nadia bakal temenin Mira. So hari ini kita bakal ngobrolin tentang apa ya Nadia ya? Mau tahu? Mau tahu, tetap di sini aja teman Pro 2 di 95,3 FM. Setelah yang lewat ini, kita akan kembali dengan informasi musik hari ini.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila, kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!
5: Teman terbaik.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Ini saatnya teman Pro 2 kita mengantarkan kamu ke hal yang tadi sudah sempat kita singgung gitu ya, seputar ya tiada lain tiada bukan teman Pro 2, musisi. Siapakah dia, Nadia?
1: Siapa nih?
0: Tebak-tebakan terus diajak ya.
1: Nah, teman-teman Pro 2 tahu enggak sih ada musisi sekaligus komika nih asal Indonesia yang emang terkenal lewat karya-karya musiknya yang puitis dan penuh makna, Wak. Aku kasihin deh. Cerita cintanya itu tuh bahkan dijadiin film. Judulnya Komang. Hayo, siapa nih yang nonton di bioskop dan juga relate sama kisahnya?
0: Masa sih enggak tahu, teman Pro 2 tahu dong ya.
1: Raim Laude dalam single terbarunya judulnya Ikro, kita diajak untuk lebih sadar seberapa besar dunia ini dan seberapa kecil kita itu. Liriknya aduh ngena banget deh, bikin kamu merenung dan sadar sebagaimana megahnya ciptaan-ciptaan Tuhan yang sering banget kita sepelekan, tapi juga bikin kita sadar ternyata kita sekecil itu sebagai manusia. Jadi ya, gak ada alasan buat teman-teman Pro 2 merasa meninggi ataupun sombong nih.
0: Oke, jadi reminder banget ya singlenya, Nat. Cuman buat kamu ya, kita juga ajak gabungan di Instagram. Kira-kira apa sih pendapat kamu tentang satu album baru dari Raim? Dan kita masih akan ngobrolin seputar Raim Laude di Pro 2 Elite edisi hari ini.

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

0: Oke, teman Pro 2, satu single barusan kamu dengerin ya, tentang ya pleasure dari Face yang teman kita di menit ke-35 lepas dari pukul 11. It's our pleasure teman Pro 2, karena kita bisa bawain tentang album terbarunya Laim. Dan tadi kita udah singgung satu singlenya ya Nat ya.
1: Iya.
0: Yaitu tadi single yang kamu sebut apa?
1: Ikro kak.
0: Ikro. Nah, Ikro ini kan sekaligus juga jadi ininya loh, jadi judul albumnya. Tapi di dalam album Ikro ini ternyata nggak lagu yang disebutin sama Nadia tadi aja, tapi ada juga yang lain.
1: Benar banget. Gak cuma Ikro tuh.
0: Iya betul, gak cuma Ikro. Dan ada yang namanya Menari-Nari. Coba sebelum aku bilang tentang lagunya, dalam bayanganmu apa yang isi di dalam lagu itu, Nat?
1: Kalau dari judulnya menari kak?
0: Menari-nari.
1: Bikin kita nari-nari mungkin?
0: Itu sebelum kita tahu ya sebenarnya lagu ini seperti apa. Tapi ternyata kalau lebih dalam ya, selain yang mungkin Nadia bayangkan atau kamu bayangkan juga, dan aku juga bayangkan sebenarnya begitu ya sebenarnya, Nat, karena dari judulnya menari-nari.
1: Iya,
0: gitu,
1: tapi
0: kan?
1: Apa tuh sebenarnya kak?
0: Tapi sebenarnya ini jadi karya yang ngadirin nuansa emosional. Jadi dia menari-nari tapi dia emosional gitu, Nat. Jadi ada perasaan yang kayak mungkin
1: tersalurkan
0: kalau,
1: gitu emosinya.
0: Iya betul sekali iya. Tapi ini juga didukung sama musiknya, karena kan Raim itu khas banget tuh sama lagu-lagu dan juga musiknya yang menghanyutkan lewat puitisnya, menyentuh hatinya. Jadi di single ini Raim balik lagi nih ngajak kamu-kamu teman Pro 2, Nadia dan aku sebagai pendengar itu lebih dalam nyelam teman Pro 2 ke banyak hal soal kenangan, penyesalan dan juga proses ngiklasin seseorang yang sangat-sangat berarti. Jadi Nat, kalau misalnya kita bicara tentang lagu ini nih, soal seseorang yang masih terjebak ke kenangan masa lalu. Jadi ada ingatan soal tawanya, soal kebersamaannya, dan momen indah yang seolah menari-nari di pikiran, meskipun hubungan itu sudah berakhir.
1: Aduh.
0: Gimana ya, kenangannya sih masih menari-nari, tapi orangnya
1: sudah pergi.

0: Yang banget. Oh, enak nih, pengen nambah deh. Eh, tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

0: Tahu gak sih?
1: Hai teman berdua, tahu gak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang nulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang diancurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Tanpa dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita

0: Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Dan masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Ternyata dari apa yang kita obrolin dari tadi, gak cuma jadi perbincangan antara kita berdua nih, Nan. Antara kamu sama aku aja.
1: Terus siapa lagi, Kak?
0: Karena dunia membicarakan.
1: Dunia.
0: Ha-ha. Kenapa dunia membicarakan? Karena karya dari Raim Laude ini, ya, dari musisi berbakat ini ternyata ngukir prestasinya bahkan sampai ke kancah internasional.
1: Wow, hebat banget.
0: Jadi kalau kemarin ya, Nadia, mungkin kamu ingat musisi-musisi yang go internasional siapa aja?
1: Siapa ya? Agnes Mo.
0: Agnes Mo kan. Mm-mm. Terus Anggun. Tuh. Mahalini. Dan banyak musisi lain. Tapi kalau misalnya dari Raim ini, memang album terbarunya Ikro yang dari tadi kita obrolin ya, aku, Nadia, bahkan kamu-kamu juga mungkin udah dapat gambaran tentang album ini yang udah resmi masuk di jajaran top album global di platform streaming musik Spotify di minggu ini. Gak tanggung-tanggung, teman Pro 2, album yang isinya 11 lagu itu melesat tajam ke peringkat 30 dari posisi sebelumnya. Yang sekaligus nunjukin lagu ini, teman Pro 2, bersanding dengan deretan musisi top dunia, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu musisi Indonesia paling berpengaruh di industri musik modern sekarang. Dan selain itu juga, selain memang dipublikasi oleh Spotify sendiri, Raim juga mengunggah itu media sosialnya ya, Nat ya?
1: Iya tuh. Dari akun Instagramnya nih, Kak. Mm-hmm. Penyanyi ini dari Wakatobi, dia bahagia banget nih ditulis, "Tidak ada doa yang tidak terkabulkan." Jadi dari pengalaman hidupnya, dia tuh bahagia banget karena ini memang albumnya dibuat dari pengalaman hidupnya sendiri. Dari pengalaman hidup jadi kebanggaan hidupnya, Kak.
0: Iya, benar banget. Karena gak cuma kita bisa nikmati ya, tapi juga diapresiasi se-internasional bahkan.
1: Betul.
0: Dan kalau misalnya dilihat dari captionnya sendiri, itu emang dalam banget sih, teman Pro 2. Yang dia tulisin itu, "Tidak ada doa yang terkabulkan. Ikro adalah akumulasi dari pelajaran hidup beberapa tahun terakhir. Alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman sudah jadi bagian penting dalam perjalanan ini." Wow, kita boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Karena iya, dari apa yang dituliskan, simpel sih, tapi dalam banget gak sih?
1: Betul, dalam banget, puitis banget.
0: Puitis banget, ya. Kalau misalnya kita bisa kasih nama Raim Laude puitis gitu kali ya, Nadia. Dan itu sebagai informasi terakhir di Pro 2 Hitlist ini. So, bye-bye Nadia.
1: Bye-bye.
0: Sampai jumpa ya. Nanti ya.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

kita berarti aksa ukirlan pasir. Ukir pinak watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut the coffee belt atau sabuk kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut the coffee belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Ya, kembali lagi bersama aku, teman Pro 2. Dan kali ini aku bakal bahas makanan yang simple banget. Karena kenapa? Karena ini selalu menjadi penyelamat bagi orang-orang yang bingung mau makan apa. Kalau misalnya kamu adalah penikmat makanan-makanan ala-ala simple gitu, teman Pro 2, bento udah pasti selalu jadi pilihan kamu ketika kamu kemanapun ya. Jadi kalau misalnya bento makanan asal Jepang ini, kreasinya di Indonesia sudah beragam juga, teman Pro 2. Praktis gitu ya. Biasanya ditempatkan di kotak bersekat. Isinya ada karbonya dari nasi kah, terus proteinnya kayak daging, ayam atau ikan, dan pastinya ada sayur dan buah yang ditata rapi. Dari segi jenis makanannya memang sudah lengkap, teman Pro 2. Tapi ternyata ada beberapa jenis bento yang punya nama ya dan cukup populer di sekitar kita. Tapi nanti informasinya setelah single-single yang melewati ini ya.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi.
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh. Heran deh, gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin. Stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: Teman terbaik.

FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. The first one, teman Pro 2, ada namanya Nori Band. Ya. Yeah. Iya, yeah, ini adalah bentuk dengan Nori gitu maksudnya teman Pro 2 ya. Yeah. Dan bisa dikatakan teman Pro 2 kalau Nori Band ini jadi bentuk klasik yang paling sederhana dan juga ekonomis kalau di Jepang teman Pro 2. Isinya adalah nasi putih terus dilapisin sama lembaran rumput hijau atau nori yang dicelup ke kecap asin. Dan biasanya ini juga disajikan dengan lauk sederhana kayak ikan goreng atau tempura sayur.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Masih berbicara tentang bento, teman Pro 2. Kalau bento jadi bekal kantoran, ini seringkali bentuknya agak formal ya. Dan seimbang, dirancang khusus buat orang dewasa atau pekerja. Punya sekat-sekat rapi yang misalnya antara nasi, daging atau ikan, sayuran, dan bahkan juga kadang buah ya. Fokusnya sih ke nutrisi, porsinya pas dan kepraktisannya juga bisa buat kamu makan secara simpel. And then last one, teman Pro 2, kalau tadi itu yang normal-normal ya, itu yang rasanya asin gitu, asin, pedas. Nah, kalau sekarang yang manis-manis, teman Pro 2. Karena modifikasi modern berupa kue tart mini yang diameternya sekitar 10 cm, ini biasa disebut dengan bento cake, teman Pro 2. Berasal dari tren kafe di Korea Selatan, jadi bukan dekorasi makanan tradisional Jepang ya. Dan dikemasnya biasa pakai wadah styrofoam atau yang lainnya, teman Pro 2, lengkap dengan sendok kecilnya. Jadi bisa dikatakan ini jadi kue yang simpel, mudah dinikmati, dan juga bikin jarang membuang-buang kue, ya gak sih?

Terima kasih kamu masih setia konsenin Pro 2 FM Denpasar. Masih mau tau bento yang lain apa enggak? Ih, kasih bonus dah ya, lagi satu teman Pro 2. Karena kenapa, selain kita masih punya waktu, kita juga bisa nih teman Pro 2 berkreasi sebagai calon-calon ibu rumah tangga masa depan ya. Terutama buat kamu juga yang lagi dengerin, walaupun kamu calon bapak rumah tangga masa depan, wajib kayaknya tahu ya. Karena di masa depan gak cuma ibu-ibu yang bisa buat masakan buat anaknya, tapi bapak juga bisa teman Pro 2. Ada yang namanya Kiara Ben alias Bento Karakter. Ini bentonya kreatif, jadi buat kamu-kamu yang punya jiwa art teman Pro 2, inilah saatnya kamu menunjukkan aksi. Bisa mirip kayak tokoh anime, kartun, hewan, atau tanaman teman Pro 2. Pakai bahan makanan alami ya. Ini yang warna-warni yang bisa bikin detail wajah dan juga hiasan. Ini sebenarnya populer banget sih teman Pro 2. Jadi bekal anak sekolah ya, terutama di Jepang, supaya mereka lebih bersemangat menghabiskan makanannya.

0: Dear Remaja Indonesia.
1: Indonesia telah berubah.
2: Dulu kita berperang melawan penjajah.
3: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
4: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
5: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
6: Kreativitas itu penting.
7: Eksistensi itu harus.
8: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
9: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
10: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
11: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut mbah dulu.
12: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
13: Pesan ini untuk remaja Indonesia.
14: Sejauh manapun kalian pergi,
15: apapun suku, agama, atau etnis kalian,
16: setiap nafas, aliran darah, detak jantung, dan ukiran prestasi hanya untuk Ibu Pertiwi.
17: Ini adalah masa untuk kita menggebrak dunia.
18: Kita, remaja Indonesia,
19: penjaga Ibu Pertiwi,
20: penerus cita-cita reformasi,
21: pemimpin di kemudian hari,
22: pewaris NKRI.

Pasti semua udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini. Yang saking terkenalnya, sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan. Atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitardja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali, dalam Bedahulu, dan kemudian seluruh Bali pada tahun 1343. Hingga pada akhirnya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Melayu. Luar biasa ya ratu yang satu ini, pastinya bukan ratu.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu.
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Ingat pakai helmnya saat berkendara, teman Pro 2. Karena sekarang kan mataharinya kadang-kadang menyala ya. Sering enggak sih kamu kerasa pusing kalau lagi di jalan, teman Pro 2? Aduh, kalau udah pusing rasanya mau ngapain juga enggak enak hati, ya enggak enak hati, enggak enak badan pula. Apalagi kalau mau olahraga, ya gimana ya teman Pro 2 ya, niatnya aja udah gak ada, apalagi kalau pusing teman Pro 2. Nah tapi untuk mengakali situasi yang mungkin kamu sering kali pusing teman Pro 2, ini berikut ada pilihan olahraga anti pusing yang sebenarnya intensitasnya rendah ke sedang. Jadi ini akan jadi pilihan yang baik untuk kamu meredakan atau mencegah pusing teman Pro 2. Aktivitas ini menekankan ke peningkatan aliran darah dan juga oksigen ke otak secara stabil tanpa micu perubahan posisi kepala yang drastis. Kita awali dengan yang paling simpel adalah dengan jalan santai aja teman Pro 2, dan juga jalan cepat ini akan melancarkan sirkulasi darah kamu tanpa guncangan berlebih pada kepala.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Air terjun Siguragura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari Kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Jangan salah, meskipun buat kamu yang pusing-pusing, jalan cepat ini menjadi salah satu yang bisa kamu lakukan. Ini ngasih manfaatnya nggak sesimpel itu loh. Daripada lari, ini lebih banyak membakar lemak, teman pro 2. Tapi bukan membakar masalah ya. Karena jalan cepat ini masuk di kategori Low Intense State atau LISS. Di intensitas stabil ini akhirnya tubuh menggunakan oksigen dengan sangat-sangat efisien, teman pro 2. Untuk apa? Ya, untuk membakar cadangan lemak sebagai bahan bakar utama. Sementara kalau lari itu cenderung membakar karbohidrat.

0: is your radio.
1: Kamu masih dengerin Ayu Mirah di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

0: Tips
1: of the day.
2: Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh, konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari. Karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
0: Tips
1: of the day.

Pro2 FM Denpasar, teman terbaik kamu lagi ngapain teman Pro2? Udah siang menuju ke sore gitu ya. Kalau misalnya kamu lagi di jalan, lagi kejebak sama macet, terus capek gitu rasanya, jangan lupa rehat bentar ya teman Pro2. Karena kenapa? Karena semakin kamu memaksakan di kondisi yang kayak nggak maksimal itu ya, satu sisi ngantuk, satu sisi haus, apalagi ada lapar-laparnya, wah kena macet makin dongkol nggak sih? Udah makin dongkol, capeknya jadi berkali-kali lipat, yang ada dalam perjalanan kamu hanya menyesali keadaan. Padahal kan kamu tujuannya pergi dan juga jalan untuk sampai kan ke tempat tujuan. Tapi ya boro-boro sampai dan nanti bisa melakukan aktivitas secara baik. Yang ada kamu malah kesel duluan, dongkol duluan, dan apa yang mesti kamu kerjakan kadang harus terbengkalai. Jadi buat teman Pro2 juga yang lagi dengerin, pengen nih dibuat lebih happy, lebih berwarna gitu hari-harinya, ya boleh banget teman Pro2, boleh sekalian request, siapa tahu ada lagu-lagu favorit yang lagi pengen kamu dengerin untuk hari ini. Karena apa? Karena aku akan siap menemani kamu. Dan ya, buat kamu-kamu yang ngerasa hari ini berat, ya udah, dinikmati aja teman Pro2, dilalui aja, karena tidak akan ada cobaan yang melebihi kemampuan umatnya.

0: Surat untuk Ibu. Kepada ibunda tercinta, entah sudah berapa lama aku meninggalkan rumah dengan urusanku yang belum kian tuntas. Semoga ibu masih menjagaku dalam setiap doamu.
1: Bu, kemarin kamu bertengkar lagi. Maafkan kami ya, Bu. Anak-anakmu ini belum bisa memahami satu sama lain. Tapi kami berjanji, kami akan lebih rukun dalam bersaudara.
2: Ibu, pemikiranku memang keras. Kata-kataku terkadang lancang. Namun wahai ibu tercinta, jangan pernah engkau mengutukku, apalagi melupakanku sebagai anakmu.
3: Kami tak ingin ibu hanya bersusah hati, berlinang air mata, dan haru dalam kenangan. Kami berdoa agar ibu panjang umur, selalu damai, selalu sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih Ibu Pertiwi.
4: Dari kami, anak-anakmu, Pemuda Indonesia.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar. Teman Pro 2 di pukul 2 nanti Merah akan ajak kamu buat ngobrol menarik di informasi entertainment. So, informasi olahraganya aku bungkus dulu ya. Kalau begitu, jangan kemana-mana. Tetap di sini, kamu bisa dengarkan di streaming www.rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Sebuah peribahasa Jepang memiliki makna yang sangat dalam untuk kita renungkan. Peribahasa tersebut berbunyi, jika engkau telah jatuh 7 kali, maka pastikanlah engkau telah berdiri 8 kali. Peribahasa ini mengajarkan kita tentang arti penting sikap pantang menyerah dalam menghadapi segala macam tantangan yang kita lalui di hidup ini.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Masih dari kawasan Metropolis Hebrok 70 Denpasar. Wah, teman Pro 2 udah jam 2 ya. Lewat 7 menit dan sekarang saatnya aku mengajak kamu buat mengobrol seputar entertainment, tapi enggak mau sendiri karena ada siapa di sini?
1: Halo.
2: Hai semuanya.
0: Oke, jadi mereka lah yang hari ini menemani kita teman Pro 2. Ada duo apa nih di sini?
2: Duo apa nih? MN.
0: MN. Oke, macan ya. M-nya depan, N-nya di belakang, duo macan. Jadi kalau tadi Nadia udah sempat nemenin kita di Pro 2 Hitlist ya Nat ya, di pukul 11. Sekarang ada tambahannya. Ada plus one lagi, ada
1: Mona di sini. Halo teman-teman Pro 2.
0: Oke, jadi Mona ini bisa dikatakan sama ya, kampusnya sama Nadia.
1: Ya, kita dari mana Nadia?
2: Udayana,
1: Fakultas Ilmu Budaya.
0: Oke, jadi kalau ada bapak ibu dosennya yang mendengarkan ini, nggak hilang kok mereka ya, tetap di studio dia menemani penyiarnya hari ini. Oke, hari ini kita bakal ngobrolin banyak banget seputar dunia entertainment. Tapi yang banyak jadi perbincangan menurut kalian sekarang belakangan ini soal apa sih?
2: Apa nih, entertainment musik kali ya, boyband,
1: girl band.
0: Oke. Dan di sisi lain juga konser-konsernya kalau menurut
2: Betul.
0: Aku ya. Jadi di antara penyanyi-penyanyi, musisi dan juga karya-karyanya, konsernya juga dinantikan. Tapi informasinya nanti aja ya guys ya.
2: Iya,
0: nanti aja kalau begitu. Ini akan aku putarkan dulu satu single buat kamu teman Pro 2 untuk membuat obrolan kita semakin semangat untuk hari ini. So, jangan kemana-mana dulu. Nanti ada Mira, ada
2: Nadia,
0: dan juga
1: Mona
0: yang balik buat temenin kamu.

0: Eh, kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh, itu. Poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi gak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Teman terbaik kamu.

0: Satu single teman pro 2, jangan cepat tumbuh dewasa, dari Febri Noviardi. Ya, temani kamu di menit ke-23 lepas dari pukul 2 siang. Tapi semakin dewasa memang banyak hal yang kita lihat ya di sekitar kita. Apalagi kita sekarang gak cuma nonton di TV aja kan, Nat, Mona. Kalian masih pernah nonton TV gak?
1: Aduh, lama banget.
0: Jujur iya, sekarang mah kita pakainya YouTube ya, Nadia.
1: Yes,
0: ya. Nontonnya di HP. Kalaupun nonton TV, itu nonton hasil tayangan TV yang udah dikontenin di medsos ya.
1: Betul.
0: Jadi udah lewat kesekian-sekian. Cuman kali ini karena kita ngobrolinnya soal entertainment teman pro 2, kita akan gak jauh-jauh dari dunia itu. Iya kan?
1: Betul.
0: Emang kita mau ngobrolin apa?
1: Ngobrolin apa nih?
0: Apa nih, Nat?
1: Recall-recall dikit nih, dulu Kak Mira, Mona, atau teman-teman pro 2 itu suka gak sih ngikutin boy band atau girl group gitu?
2: Suka banget, dulu aku ngikutin BTS.
1: BTS.
0: Berarti sekarang udah enggak?
1: Sekarang udah enggak nih.
2: Sekarang mungkin karena udah sibuk kuliah ya, jadi udah enggak punya waktu lagi.
0: Berarti cocok dulu dia bilang. Ah, sama, kalau misalnya aku sekarang itu so-so sih ya, jadi enggak yang terlalu banyak ngikutin, tapi mungkin lagu-lagunya yang viral aku dengar juga.
1: Betul.
0: Kadang juga pakai soundnya kan di story-story dan lain sebagainya. Tapi dulu tuh aku ingat banget, dulu zaman aku SMP kayaknya itu ada boy band yang kayak Smash,
1: terus Morgan.
0: Zaman aku sukanya Bismay waktu itu ya. Kalau ih bener kan namanya Bismay?
1: Bener
0: kan? Jadi itu yang cukup aku ikutin. Terus emang kenapa itu, Nadia?
1: Aku sih dulu itu tuh ngikutinnya Coboy Junior.
0: Oh iya,
1: Coboy
0: Junior.
1: Favorite aku Iqbal of course. Tapi sekarang masih suka boy group sih. Cuman agak nyebrang dikit sampai ke Korea nih.
0: Oh jauh ya.
1: Yes, buat teman-teman pro 2 yang suka ke Korea-Koreaan atau K-popers, ada kabar membanggakan nih dari grup terbarunya Big Hit Entertainment, Kortis, yang mana mereka baru aja mencetak rekor baru dengan 15 juta pengikut di Instagram dalam waktu kurang dari setahun. Coba deh dicek dulu Instagramnya teman-teman, siapa tahu ada yang udah mengikuti tuh. Kortis sendiri ya, Kak Mirah dan Mona, tahu nggak artinya apa Kortis tuh?
2: Apa tuh?
0: Nggak tahu sih aku, nggak tahu.
1: Kortis itu singkatan dari Color Outside the Lines, menggambarkan semangat berpikir bebas serta melampaui batas. Wow, gila banget nggak sih? Tapi menurut aku emang sih konsep grupnya Fresh, Kak Mirah sama Mona pernah dengar nggak sih yang go gitu. Gak pernah. Aduh, iya, gimana nih?
0: Banget.
1: Cuman konsep grup Kortis ini tuh emang fresh banget, musik dan dance-nya energik, member-membernya enggak usah ditanya deh. Coba Kamera dan Mona sekali lihat langsung ke pikat. Gimana? Gak heran kan popularitasnya Kortis terus-terusan berkembang, bahkan sampai sekarang tuh ada istilahnya tahu.
0: Apa
1: ada
0: tuh?
1: Sebutannya buat yang mengikuti grup Kortis itu ada yang ngortis. Jadi gimana nih teman-teman pro 2, ngortis gak nih?

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan patogenik yang berarti menghasilkan

0: Informasi entertainment masih temani kamu, teman Pro 2 ya, barengan Mira, barengan Nadia dan
1: Mona.
0: Oke, okay, it's your turn, Mona. Apa sih yang bakal datang dari Mona nih ya?
1: Oke, okay, thank you Kak Mirana. Tadi kalau misalnya Nadia itu ngomongin soal boy band, kali ini aku mau ngomongin soal girl group nih, teman-teman Pro 2. Ada loh girl group Indonesia yang lagi naik daun dan cukup populer sampai ke ranah internasional. Salah satu lagunya yang cukup happening belakangan ini itu judulnya Rollerblade. Yang jalan-jalan, pada tahu nggak teman-teman Pro 2?
2: Dengan sepatu rodaku,
1: yeah. Nah, nama girl groupnya juga hampir sama nih kayak nama aku. Ada yang bisa nebak nggak kira-kira apa nama girl groupnya?
0: No, Nona lah ya.
1: Iya,
0: Nona. Kan dia Mona.
1: Yes, kali ini Mona akan membahas tentang Nona yang baru-baru ini kembali membawa nama Indonesia berjalan-jalan ke panggung Head in the Clouds atau HITC Los Angeles 2026 di Pasadena, Amerika Serikat pada tanggal 18 Agustus kemarin nih teman-teman Pro 2. Nah, yang menarik, Nona gak cuma tampil bawain lagu mereka aja, tapi mereka juga membuka penampilan dengan aransemen lagu Jawa Lelo Ledung dan yang menyelipkan bahasa Jawa dan memasukkan unsur Om Telolet Om saat membawakan lagu mereka yang berjudul Hong. Jadi lewat penampilan di HITC ini, penonton di sana itu enggak cuma kenalan sama musik dari Nona, tapi juga berkenalan sedikit dengan budaya yang ada di Indonesia.
0: Wow, jadi konsernya 8 Agustus lalu ya.
1: Iya, baru-baru ini banget.
0: Baru ini baru 3 hari yang lalu. Ini juga ngingetin kita kalau emang ternyata enggak cuma di lagunya ada ya, ada sesuatu hal yang kaitannya sama Indonesia, tapi bahkan ke konsernya dibawa juga.
1: Wow.
0: Kalian expect enggak sih Nona bakal segong itu bawain budaya kita?
2: Wow, expect sih, mereka keren
1: banget.
2: Mantep gong.
0: Apalagi dari dress code-nya, dari penampilannya, dari karyanya. Beh, kalau dikasih rate berapa guys?
1: 10 per 10. 10
0: ya. Aku sih 1000 per 10 sih. Nilai sempurna ya.

0: Tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.

0: Terima kasih kamu masih setia mendengarkan kami di RRI Pro 2 FM Denpasar. Dan sekarang teman Pro 2, karena masih di dunia entertainment yang kita obrolkan gitu ya, sebenarnya banyak sih yang bisa kita omongin, tapi entertainment ini hiburan di sekitar aja lah, di Bali. Kalian ngikutin gak sih perdutaan duniawi di sekitar kita?
1: Perduta wisata.
2: Iya, duta betul. Bahasa?
0: Duta bahasa, duta apa lagi?
1: Duta SMA ada
0: duta
1: juga.
0: Duta SMA juga ada. Kalian nih tim yang ikut gak sih kalau ada acara-acara kayak gitu?
1: Ikut memeriahkan.
2: Iya, benar. Kadang ada salah satu teman kita ya yang harus yang ikut perduta-dutaan dan kita datang untuk mensupport mereka.
1: Full support untuk teman-teman.
0: Yes. Tapi kalian berdua gak ada ketertarikan nih belum nih buat ikut?
2: Sejauh ini sih
1: jadi ini aja.
2: Iya, jadi supporter aja dulu ya tadi.
1: Supporter dulu.
0: Jadi supporter dulu ya, enggak apa-apa sih, karena ini kan tergantung dengan kesenangan masing-masing ya. Tapi belakangan ini guys, ada memang yang cukup hangat menjadi pemberitaan. Karena apa? Karena kalau tadi dia nyinggung tentang wisata-wisata, iya, duta pariwisata Bali yang sudah terpilih. Kalian tahu enggak dari mana?
1: Siapa tuh?
2: Siapa
1: dari
2: mana tuh, Kak?
0: Ini dari Jegek Bagusnya Denpasar.
2: Wow, keren banget terpilih menjadi Jegek Bagus Bali.
0: Betul.
1: Wow, hebat.
0: Jadi kalau bahasanya gitu ya, di perdutaan duniawi terutama Jegek Bagus ini adalah kawin gelar. Karena apa? Karena jegeknya dari Denpasar dan bagusnya juga dari Denpasar.
2: Oh, sama-sama dari Denpasar.
0: Win-win. Betul, win-win. Tapi kalau misalnya dilihat, memang perwakilan kota Denpasar ini ya, yang namanya Wayan Inggi Pratiwi dan juga Kadek Revan ini, teman Pro 2, itu yang terpilih menjadi Jegek Bagus Bali 2026. Bahkan penobatan ini juga jadi puncak perhelatan malam Grand Final yang sudah berlangsung di 7 Agustus lalu. Dan iya, ajang ini menjadi ajang di provinsi yang paling tinggi teman Pro 2, karena mempertemukan 18 finalis yang terdiri dari Jegek Bagus di kabupaten kota masing-masing. Jadi kalau di kabupaten kotanya mereka sudah melakukan pemilihan, jadi di provinsi juara-juaranya yang kembali dipilih. Keren ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kalian yang ngerasa ingin tahu lebih dalam, langsung aja cek siapakah orang-orang ini. Dan buat kalian gimana? Apakah akan menjadi Jegek-Jegek Bali selanjutnya?
2: Menarik nih Nat ya.
1: Kita pikir

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

0: Terima kasih buat teman Pro2 masih setia mendengarkan kami. So, informasi entertainment sampai di sini aja. Para artisnya pamit undur diri.
1: Artis nih. Jadi artis nih kita.
0: Jadi artis nih. Gimana nih rasanya kalian day one bersiaran di Pro2?
2: Jujur agak grogi. Tapi it's such a good experience ya Natya.
0: Yes. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Kalau gitu terima kasih banyak juga ya udah nemenin. Nadia gimana? Kalau itu kan tadi Mona tuh.
3: Sama sih, sama-sama excited, ada groginya juga, tapi ya pastinya senang banget punya pengalaman baru di sini.
0: Oke, karena kalau misalnya besok-besok tiba-tiba ada suara yang asing, suara mereka lah itu Pro2 ya.
1: New member.
0: Kalau begitu akhirnya dari kawasan Metropolis saya Muruk 70 Denpasar, Ayu Mira pamit.
3: Nadia pamit.
2: Dan Mona pamit.
0: Kalau gitu sampai jumpa teman Pro2. Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: kelas, malah main game. Ayo bro, cepet kelas. Ya malah, main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu, aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga, ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan lo sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

0: Tips of the day.
1: Susah menabung, pengen beli gadget tapi gak kesampaian. Coba deh, sisihin uang jajan kamu dengan nominal tertentu. Contohnya nominal uang 20.000 atau 5.000 sebagai lembaran uang yang harus kamu simpan. Agar hasilnya maksimal, kamu harus selalu fokus dan konsisten untuk menabung dengan cara seperti ini satu kali dalam sehari.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP. Bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah selo.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, ada gerobak di depan. Awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

Dipancarkan dari kawasan Metropolis, Hewuruk 70 Denpasar. Hari ini Tepung Pro 2, kamu ditemani sama aku Mita Wulandari. Yes, setelah sekian lama aku menghilang ya, kembali mengudara menemani kamu di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Dan Tepung Pro 2 selama sejam ke depan ya, kita bakal masuk ke section informasi lokal. Of course, aku bakal ngasih informasi tentang updatean di sini-sini aja ya. Dan buat kamu Tepung Pro 2 yang demen banget dengerin siaran kita, kamu juga bisa streaming di rri.co.id or even more better, download aja aplikasi RRI Digital.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Brimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Ulandari. Kalau kita ngobrolin soal keuangan temu Pro 2, ternyata tidak hanya soal punya duit enggak lu atau ya duit gua habis segala macam enggak ya, tapi juga soal seberapa paham kita mengelola duit begitu. Tapi ini ada kabar baik temu Pro 2, literasi dan inklusi keuangan Indonesia kembali mengalami peningkatan di tahun ini. Dan based on survei nasional literasi dan inklusi keuangan atau SNLK yang dilakukan oleh BPS, OJK, dan LPS terhadap 75.000 responden di seluruh Indonesia, indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 69,57%. Artinya pemiskah? Nah, kira-kira 7 dari 10 orang usia 15 sampai 79 tahun sudah punya pemahaman yang cukup baik soal keuangan. Sementara itu untuk indeks inklusi keuangan bahkan sudah mencapai 93,61%. Simpelnya, semakin banyak nih masyarakat di Indonesia yang sekarang sudah bisa mengakses layanan keuangan formal, mulai dari rekening bank, layanan pembayaran digital, sampai berbagai produk keuangan lainnya di Temen Pro 2. Tapi ini ada PR ya untuk kita semua. Walaupun mungkin secara nasional angkanya naik, ternyata akses dan pemahaman soal keuangan belum betul-betul merata. DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Kepulauan Riau tercatat punya tingkat inklusi keuangan yang paling tinggi Temen Pro 2. Tapi di sisi lain, beberapa wilayah di Indonesia Timur seperti Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Maluku Utara masih membutuhkan penguatan ya, baik dari sisi literasi masing-masing individu maupun akses terhadap pelayanan keuangan. Jadi buat kita nih yang masih muda, literasi keuangan itu sebenarnya nggak harus dimulai dari hal yang waduh ribet begitu ya, harus bisa investasi segala macam, nggak. Bisa dari hal yang paling sederhana, tahu kemana uang kita pergi, bisa bedain mana kebutuhan dan keinginan aja, ngerti cara nabung, sampai ngegampang tergoda pinjaman atau investasi yang gak jelas nih temen Pro 2.

Yah, abis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Yah, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahu gak sih? Dengke Nanti Nombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar sajian lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Nombur selalu hadir dengan aroma

dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Bulan Agustus ini ada satu tanggal yang betul kita tunggu-tunggu ya. 17 Agustus. Karena apa? Karena selain mungkin di sekitaran rumah kamu, di komplek rumah kamu ada lomba-lomba, pun juga ya di Istana Merdeka nanti bakalan kita bisa ya warga seluruh Indonesia menonton untuk menyaksikan perayaan dari HUT RI yang ke-81 dengan undangan dibagi dalam dua sesi, pengibaran dan penurunan bendera, teman Pro 2. Nah, dari 336.000 warga yang rebutan tiket, ada 8.900 orang terpilih untuk menghadiri secara langsung upacara ini ya di 17 Agustus 2026. Nah, untuk antusiasme masyarakat sendiri sudah terlihat ya dari jumlah pendaftar yang 300 ribuan lebih selama periode 5-9 Agustus. Itu belum ada seminggu, teman Pro 2, tapi sudah 300 ribu orang mendaftar ya. Selain upacara di istana, pemerintah juga menyiapkan pesta rakyat di Monas dengan berbagai perlombaan, hiburan, makanan gratis, hingga drone show dan juga pesta kembang api. Untuk rangkaian perayaan sendiri, nanti akan ditutup dengan Merdeka Run 8.1 yang terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat nih. Gimana teman Pro 2, apakah kamu salah satu orang yang beruntung untuk hadir ya? Ikutan juga upacara di 17 Agustus nanti.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya nih, sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Yah, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Thank you teman Prodo yang masih joinan di sini di RRI Prodo dan Pasar. Segitu dulu informasi lokal di sore hari ini. Tapi tenang aja ya, nanti kita di jam 4 sampai jam 5 kita bakalan berdialog ya. Untuk topiknya sendiri, ya ini ada hubungan dan kesehatan. To be exact, di tenggorokan kamu ya. Buat kamu yang kepo atau mungkin sudah menerka-nerka, kamu bisa stay tune di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: Selamat datang Pro 2 bersama Mita Wulandari di Info Pro 2 edisi hari ini di hari Selasa 11 Agustus 2026. Dosen Lektor Kepala Program Studi Sosiologi Universitas Udayana Dr. Nazrina Zuryani MA PhD mengakui keterwakilan perempuan di parlemen menjadi salah satu bagian dari upaya untuk memperbesar ruang perempuan dalam politik. Namun disayangkan target afirmasi 30% perempuan di parlemen belum tercapai di tingkat daerah maupun nasional. Beliau juga mengingatkan perjuangan perempuan di ruang publik terus berjalan seiring dengan kemampuan yang dimiliki sehingga keterwakilan perempuan dalam politik tidak hanya bertambah dari sisi jumlah tetapi juga diisi oleh sosok yang memiliki kompetensi dan rekam jejak. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2 aktivis sosial Nikomang Nartini mengatakan penurunan persentase kemiskinan merupakan indikator penting. Namun ditegaskan keberhasilan jangka panjang ditentukan kemampuan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan produktivitas masyarakat, memperluas akses terhadap pekerja layak, memperkuat perlindungan sosial, serta memastikan pembangunan berlangsung inklusif. Nikomang Nartini juga menambahkan penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha produktif, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta penguatan sektor ekonomi lokal menjadi bagian yang sangat penting dalam memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan. Demikian informasi di sore hari ini teman Pro 2 di RRI Pro 2 Denpasar.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya kak, habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat, selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan-angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Wulandari. Dan hari ini teman-teman Pro 2 kita bakalan ngobrolin topik yang sangat relate ya, terutama ke aku nih sebagai penyiar ya, yang setiap hari pasti modal ngomong, modal suara, pakai vokal terus-menerus sama Bro 2 ya. Untuk hari ini topiknya adalah suara serak. Nah, suara serak ini serak biasa atau tanda kanker? Waduh, menyeramkan ya teman Bro 2. Tentunya kita sudah hadir juga nih narasumber yang kompeten di bidangnya. Pertama ada Dr. Nyoman Satria Pratama, SPTHTBKL. Selamat sore, Dokter.
1: Selamat sore,
0: Mbak. Iya, gimana kabarnya hari ini, Dokter?
1: Baik-baik aja.
0: Iya, astengkar sehat untuk kita semua ya. Iya. Selanjutnya ada lagi nih dokter cantik ya, Dokter Desa Madedwi Ambari Ningsih. Selamat sore juga untuk Dokter Ambari.
2: Selamat sore.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini, Dokter?
2: Baik.
0: Sebenarnya pasti baik dan happy banget ya bisa sharing ke teman-teman Pro 2. Dan tentunya teman-teman Pro 2 kita hari ini ada live di kanal Facebook. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung ke Facebook atau boleh ke WA kita juga ya teman-teman Pro 2. Oke, pertama-tama nih ya, kalau kita ngobrolin tentang suara serak, waduh ini relate banget dengan saya, Dokter ya. Kadang bingung begitu ya membedakan antara serak biasa atau serak yang ternyata ada gimana-gimana. Tapi sebelum itu mau nanya dulu nih, secara medis ya sebenarnya apa sih yang terjadi di pita suara kita waktu tiba-tiba aduh serak begitu ya, padahal udah ngomong di sekian jam gak ada kenapa, terus diam ternyata ngomong lagi serak gitu. Dokter Satria dulu silakan.
1: Oke, jadi suara serak itu kan sebenarnya bukan merupakan sebuah penyakit, jadi dia merupakan sebuah gejala. Jadi suara serak itu penyebabnya sangat banyak sekali. Jadi biasanya suara serak itu bisa diakibatkan oleh karena proses infeksi. Baik itu infeksi virus atau bakteri, kemudian berikutnya proses traumatik itu maksudnya adalah penggunaan suara yang terlalu berlebih. Misalkan Mbak Mita nih suaranya dipakai lumayan tinggi frekuensinya atau selalu sering pada guru biasanya. Nah itu tuh biasanya lumayan tuh akan menyebabkan ada pembentukan seperti penebalan pada dinding-dinding pita suaranya. Atau bahkan mungkin ada penyebab-penyebab lainnya. Jadi suara serak tuh sebenarnya penyebabnya banyak sekali. Tapi biasanya kalau dia awal-awal nih kayak ya ada disertai demam, disertai batuk, ya mungkin penyebabnya masih yang sifatnya masih aman, infeksi aja. Tapi kalau penyebabnya lain ya bisa jadi hal yang lain terjadi.
0: Itu dia teman-teman Pro 2 ya. Kita balik ke pasal 1, dia banyak penyebabnya ya. Kalau misalkan kamu bingung ini kenapa, jangan diagnosa sendiri ya, apalagi tanya ke Google. Itu saya banget, Dokter. Sebelum ke dokter, ini suara seraknya apa begitu. Itu kan balik lagi tuh AI ya, teman-teman Pro 2, kita harus nanya ke dokternya langsung, sudah dijelaskan tadi. Oke, selanjutnya ke Dokter Ambari. Nah, saya kan sering siaran di ruang ber-AC ya. Kerja di ruang ber-AC. Terus juga suka nih minum-minuman dingin. Mitos atau fakta kalau ruangan yang dingin ber-AC dan sering minum es itu juga pemicu dari suara serak. Betul, Dokter? Apa gimana?
2: Sebenarnya itu bukan faktor penyebabnya ya. Mungkin itu faktor salah satu yang mencetuskan saja. Kembali seperti yang tadi, penyebab dari suara serak itu kan ada bermacam-macam. Salah satunya ada infeksi, ada peradangan, ada iritasi seperti itu. Jadi apabila ada penyebabnya, ada terpapar, terus kebetulan juga di ruang ber-AC dingin, minum-minuman yang dingin itu bisa menyebabkan menambah berat peradangannya seperti itu. Tapi kalau menyebabkan dia penyebabnya sih bukan.
0: Berarti itu mitos ya, atau bahwa Prado sering banget baca tuh jangan minum-minum es kalau kamu penyanyi, penyiar, MC begitu ya. Boleh, tapi kan harus lihat-lihat dulu kalau sudah rasa-rasan ada di kayak serak seperti kodok, jangan. Itu menambah ya, teman Prado. Oke, kita beralih lagi ke Dokter Satria. Udah enggak, Dok, gaya hidup kayak kurang tidur, merokok atau mungkin konsumsi kafein berlebih begitu ya, terutama untuk saya nih yang kerja di bidang broadcasting segala macam, ini sangat signifikan dampaknya ke kelenturan pita suara, bener nggak nih, Dokter?
1: Oke, jadi kalau pola hidup sangat-sangat berpengaruh, khususnya merokok. Ya, kalau merokok apalagi hitung-hitungannya itu merokoknya lumayan aktif dan banyak per hari, bahkan hitungannya per tahun, itu sangat meningkatkan risiko untuk mengarah-ngarah ke kanker. tumor pada area pita suara. Begitu juga apabila merokok itu dikombinasi dengan penggunaan atau minum alkohol. Wah, semakin meningkat itu.
0: Semakin.
1: Nah, mengenai untuk tidur yang kurang, itu bukan penyebab utama. Jadi dia memperparah kondisi. Sama dengan makanan yang misalkan makanan pedas itu misalkan. Jadi dia bukan yang mencetuskan, oh dia yang akan menyebabkan suasana, bukan, tapi memperparah kondisi. Tapi kalau khusus rokok dan alkohol, itu dari literatur dan penelitian terkini memang sangat berisiko menyebabkan ada masalah di area pita suara begitu.
0: Okay. Itu dia, sudah ada jawabannya. Berarti fakta ya, kalau gaya hidup bisa sangat mempengaruhi begitu ya dari kondisi pita suara kamu. Selanjutnya beralih ke dokter Ambari lagi. Nah, ini karena saya adalah penyiar, di luar itu juga sering nge-MC di waktu yang bersamaan, mungkin nih kayak hari ini siaran nih, terus nanti berapa jam lagi nge-MC sampai malam begitu ya. Pernahlah suatu ketika suara saya habis, betul-betul habis begitu ya. Satu sisi kita juga sering banget baca literatur kalau badan kita sebenarnya punya waktu begitu ya untuk recovery sendiri begitu. Dan kalau dari dokter sendiri, berapa hari sih mungkin toleransi waktu yang normal pita suara biar dia ini bisa recovery sendiri, dokter? Silakan.
2: Baik. Untuk pita suara sendiri, untuk recovery-nya, apabila mengalami suara serak, itu kita harus istirahatkan pita suara kita. Selain itu, istirahatnya itu paling tidak, dia bisa sembuh sendiri dengan istirahat itu dalam hitungan hari. Sampai maksimal sekali itu 2 minggu. Tapi kalau lebih dari itu, menurut literatur, itu harus dicari tahu penyebabnya dan diperiksakan ke dokter THT.
0: Baik, berarti maksimal 2 minggu ya. Kalau sampai 2 minggu masih hilang suaranya, nah tanda tanya, langsung ke dokter ya. Jangan nanya ke AI atau Pro 2, kebiasaan banget. Oke, sekarang beralih ke dokter Setria lagi. Sering banget ini ya, saya disarankan oleh orang tua saya, orang-orang terdekat, kalau suara kamu serak, minum air anget, terus juga makan kencur, apakah itu betul-betul berpengaruh terhadap pita suara kita atau gimana, dokter?
1: Oke, jadi sebenarnya berpengaruh secara tidak langsung tidak. Karena sebenarnya prinsipnya air hangat, kencur, kunyit, itu prinsipnya adalah mencari rasa hangat pada area pita suara. Rasa hangat itu otomatis akan, secara teorinya, dia membuka pembuluh darah, jadi lebih memperlancar aliran darah. Jadi apakah dia langsung menghilangkan? Tidak. Tapi dia membantu meringankan, iya. Ya, jadi jadi prinsipnya kalau air hangat semakin sering dikonsumsi, kita jadi ngerasa lebih nyaman pada orang-orang serak, dan dia membantu mempercepat proses penyembuhan gitu.
0: Itu dia ya, memang bisa meringankan begitu teman Pro 2 ya. Tapi kalau pure banget ya enggak juga, balik ke kondisi badan kita seperti apa ya teman Pro 2. Waduh, langsung banyak yang nanya ini, dokter. Oke, satu pertanyaan dulu ya, ini dari Sinta Mahadewi. Pertanyaannya, Kak mau nanya, berapa lama suara serak yang berlangsung dapat dikategorikan sebagai kondisi yang perlu diperiksakan ya, dokter Satria deh boleh.
1: Jadi kalau berdasarkan teori, biasanya suara serak itu kita tunggu, kalau suara serak sudah diobati paling tidak dengan pengobatan yang optimal, tapi tidak ada perubahan dalam waktu 2 minggu, ada yang bilang, literatur bilang 2 minggu, ada yang bilang 3 minggu. Jadi kalau tidak ada perubahan dengan hal itu, biasanya kita mulai curiga nih, apakah ada sesuatu hal yang mencurigakan, mengarah ke hal yang lain. Apalagi kalau seandainya disertai dengan tanda-tanda lainnya, misalkan ada penurunan berat badan, ada batuk-batuk berdarah, ada seperti nafasnya kok terasa berat ya. Itu kita mulai tuh ngarah-ngarah, apakah ini tanda-tanda ada tumor kah di pita suara, atau mengarah ke kanker, atau bagaimana. Itu baru kita harus lakukan pemeriksaan lanjutan.
0: Semoga sudah terjawab ya. Kakak siapa tadi, Kak Sinta ya? Iya, Sinta Mahadewi ya. Terima kasih pertanyaannya, Kak Sinta. Oke, lanjut lagi, mitos atau fakta sekarang ke dokter Ambari ya. Katanya sih asam lambung atau GERD ini bisa buat suara kita nih, terutama penyiar, jadi serak kalau bangun pagi. Benar nggak, dokter?
2: asam lambung sendiri sebenarnya itu bukan penyebab utama, tapi paparan dari asam lambung yang naik itu dapat menyebabkan iritasi pada pita suara ya, karena sifat asapnya itu. Apabila iritasinya berjalan panjang, lama seperti itu, dapat menyebabkan suatu peradangan. Pita suara yang meradang itu yang menyebabkan suara menjadi serak, seperti itu.
0: Jadi memang ada hubungan langsung ya. Tamon Pro 2, itu dia. Kalau bilang fakta, ya fakta juga sih ya, Tamon Pro 2. Tamon Pro 2, buat kamu juga yang pengen nanya, balik lagi kamu bisa langsung ke komenan di Facebook kita atau di WhatsApp. Tadi juga ada yang nanya, sebenarnya masih ada lagi yang nanya, kita nanti ya bahas di section kedua karena ada kaitannya dengan kanker laring. So kita bakal break dulu Tamon Pro 2. Nanti kita masih ada section 2 dan section 3 di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah, lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

0: Thank you teman Pro2, kamu masih dengerin RRI Pro2 Denpasar barengan aku Bita Wulandari dengan topik yang sama. Ya, kita ngobrolin suara serak ini, apakah suara serak biasa ya, atau bisa menjadi penanda kanker laring begitu ya teman Pro2. Tadi kita udah ngobrolin beberapa mitos fakta mengenai pita suara kamu, apalagi kamu mungkin yang kerjanya sama kayak aku ya, ngomong terus setiap hari, pokoknya gak bosan-bosan gitu Bro 2. Oke, untuk membuka sesi kedua, kita baca dulu pertanyaan ya dari pendengar kita, ada dari Kak Yoga Nugraha. Thank you Kak Yoga pertanyaannya. The question is, jika seseorang mengalami suara serak yang menetap, pemeriksaan apa aja yang perlu dilakukan untuk mengetahui penyebabnya dan memastikan apakah terdapat keganasan? Kita oper ke dokter Satria deh, silakan dokter.
1: Oke, jadi seperti yang kita tadi jelaskan, kalau seandainya suara menetap yang dimaksud itu lebih dari 2 minggu atau banyak yang bilang 3 minggu dan sudah mendapatkan terapi optimal tapi kok masih serak aja, jadi pemeriksaan pertama yang mungkin kita bisa lakukan adalah pemeriksaan THT, khususnya dengan menggunakan alat endoskopik. Okay. Jadi biasanya yang biasa kita lakukan itu ada yang paling sederhana itu adalah dengan menggunakan kaca laring. Tapi sekarang biasanya sudah banyak alat-alat canggih yang lebih baru, yaitu dengan laringoskopik. Jadi bisa dengan kamera yang rigid atau yang agak kaku, dan yang bisa juga dengan yang fleksibel. Jadi biasanya dari sana tuh kita bisa menilai, oh ini ada sesuatu masalah di sini. Okay. Apakah memang harus ada pemeriksaan tambahan, entah itu dilakukan pengambilan contoh jaringannya atau tidak. Bahkan kadang-kadang kalau misalkan dengan menggunakan alat yang fleksibel, itu kita bisa detect ini nih memang murni tumor atau ada penyebab lain yang berpengaruh di sana gitu.
0: Oke, baiknya memang perlu pemeriksaan yang lebih lanjut lagi teman Pro 2. Ya tadi udah ada tahapannya kayak gimana aja pemeriksaannya. Sekarang kita beralih ke pertanyaan kedua. Nah, ini pertanyaan yang sudah mengarah ke pembahasan kita kanker laring ya. Ini pertanyaan dari Catherine. Terima kasih Kak Catherine ya sudah bertanya. Pertanyaannya adalah, apakah suara serak yang menetap dapat menjadi salah satu tanda awal kanker laring atau kanker tenggorok? Ke dokter Ambari deh, boleh dokter.
2: Baik, kalau suara serak yang menetap, ya kita cari dulu itu ada pemicunya atau tidak. Okay. Kalau dia menetap, seperti tadi dikatakan lebih dari 2 minggu atau 3 minggu, ya kita evaluasi lagi, kita lakukan pemeriksaan, dan pemeriksaannya di dokter THT akan digali lagi. Okay. Adakah faktor-faktor risiko lainnya yang juga memperberat, seperti adakah riwayat merokok lama, terpapar asap rokok, alkohol, seperti itu. Dan bisa jadi itu salah satu gejala awal dari kanker laring itu sendiri, seperti itu. Makanya kita harus, jadi jangan disepelekan kalau ada suara serak. Kalau menetap, langsung segera periksakan ke dokter THT ya.
0: Iya, itu dia jawabannya ya. Semoga terjawab ke Catherine dan juga tadi Kak Yoga ya, atas jawaban dari Dr. Satria dan Dr. Ambari. Selanjutnya, kita mau nanya nih ke Dr. Satria. Ya, ini kalau mengarah ke kanker laring begitu ya, atau ke area pita suara kita, gejala seraknya itu yang kayak gimana ya dok ya? Apakah beda dengan serak-serak biasa kayak suara saya ini? Silakan dokter.
1: Oke, jadi suara serak yang dimaksud yang kita kayaknya kok ini ngarahnya ke hal yang kurang baik ya, kita bilang aja kanker deh. Itu yang pertama ya, seperti yang dibilang tadi, yaitu suara serak yang menetap biasanya lebih dari 2 atau 3 minggu. Nah sekarang tergantung, biasanya suara serak itu kalau berdasarkan hasil pemeriksaan kita harus lihat letaknya di mana, berdasarkan letak tumornya di mana. Kadang-kadang ada yang letaknya agak di atas, itu gejalanya biasanya ada batuk berdarahnya. Kadang-kadang disertai rasa nyeri menelannya. Tapi kalau pas dia di pita suaranya, biasanya gejalanya hanya suara serak. Sedangkan kalau dia letaknya agak kedalaman sedikit, agak di bagian bawah sedikit, biasanya ada disertai rasa agak nafasnya agak berat. Ya, agak mulai-mulai sesak. Itu yang biasanya sudah masuk ke fase yang agak cukup gawat. Jadi harus kita lakukan tindakan lanjutan, entah itu pengambilan jaringannya atau dilakukan operasi sekalian begitu.
0: Oke, okay, begitu ya. Berarti suara saya serak ini emang yaudah suara saya aja yang serak begitu ya. Kan ada serak-serak besok gitu ya dok ya. Syukurnya ya teman-teman produk. Tapi nanti perlu dicek lagi sih kalau semisal ya suara aku serak berkepanjangan. Nah gitu ya. Oke, okay, kita mulai juga ke dokter Satria. Ada nggak sih mungkin kelompok populasi begitu ya yang sekiranya paling berisiko tinggi terkena kanker laring dok? Gimana?
1: Oke, okay, kalau kanker laring berdasarkan penelitian itu biasanya lebih sering menyerang anak laki-laki pada pria.
0: Okay.
1: Bahkan perbandingan yang dikatakan pada literatur itu sangat jauh, jadi 11 atau 12 banding 1. Jadi lumayan jauh, ekstrim sekali. Terus yang kedua biasanya menyasar usia pria di atas 55 tahun. Jadi usia yang cukup lanjut. Karena memang sangat berhubungan dengan paparan rokok yang lumayan lama, lumayan banyak, dan terus-menerus. Jadi sebenarnya faktor risiko yang dianggap lumayan berpengaruh pada kasus kanker laring itu adalah rokok, penggunaan rokok yang lumayan sering. Bahkan ada yang menyebutkan 40 bungkus dalam 1 tahun itu sudah meningkatkan risiko 13 kali terkena kanker laring. Apalagi kalau dikombinasi dengan alkohol. Nah, semakin meningkat gitu.
0: Combo maut itu ya, teman-teman. Jadi kalau semisal papa kamu, pacar kamu begitu ya, atau mungkin orang-orang terdekat kamu yang udah tahu ngerokok, minum alkohol, suka begadang, perlu diwanti-wanti teman-teman berdua ya. Itu tindakan preventif juga. Cepat tahu nanti kalau udah berumur malah terkena kanker laring. Nah, itu kan apes juga ya, teman-teman. Oke, kalau tadi ngobrol tentang perokok berarti perokok aktif begitu ya.
1: Perokok aktif, ya.

0: kaki.
1: Iya,
0: ya teman produ ya. Oke, tapi kalau kanker laring ini berarti bisa juga ya menyerang kita yang anak muda atau bahkan orang yang nggak ngerokok sama sekali, bisa dok ya?
1: Sangat jarang, dari sangat penelitian jarang. Sangat jarang.
0: Oh oke.
1: Okay. Ya, karena memang kalau pada usia muda kan intensitas dan durasi serta frekuensi dia merokok tidak seperti pada pria yang usia tua.
0: Mm.
1: Jadi misalkan dari pada muda ada ditemukan tapi jarang sekali. Biasanya lebih sering pada pasien-pasien yang sudah cukup lanjut. Jadi usia 55 tahun ke atas sampai 70 tahun itu gininya jumlahnya sangat banyak.
0: Oke, itu dia teman pro 2. Resiko ada tapi sangat jarang. Begitu ya di teksenat aja teman pro 2. Dan biasanya kalau orang yang sudah ternyata dia ini ada kanker laringnya begitu ya, tapi dia enggak mau periksa, ada enggak sih mungkin gejala penyerta yang udah terlihat jelas di depan mata, mungkin ada benjol di leher atau yang lainnya dok, gimana nih dok?
1: Biasanya kalau dengan kanker laring itu gejala lainnya biasanya gejala kanker secara keseluruhan, misalkan ada penurunan berat badan yang lumayan ekstrim dalam 3 bulan. Terus yang kedua, kalau sudah sampai ada pembesaran pada area leher, biasanya itu sudah ada penyebaran atau pelebaran dari tumor itu sendiri keluar dari pita suara.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi dia kayak menembus keluar dari tempatnya. Gitu. Jadi udah fase lanjut dia itu.
0: Oke. Okay. Gitu. Ya, berarti sudah stadium akhir-akhir mungkin ya teman pro 2. Makanya teman pro 2 kalau lihat bungkus rokok tuh, nah yang itu kanker laring berarti dok ya?
1: Iya, ada yang bolong di lehernya. Yeah. Nah, itu udah habis dioperasi tuh.
0: Oke. Okay. Ah, baik. Ya. Makanya kalau ngomong udah enggak jelas ya suaranya karena memang udah diangkat pita suaranya
1: bagaimana? Kalau sekarang kan sudah ada teknologi yang memang kayak semacam alat buatan untuk membantu habis operasi, jadi supaya dia bisa ngomong. Tapi pada prinsipnya sih tidak akan mengembalikan suara dia sebelumnya. Tapi cukup membantu dia untuk bisa bersuara dengan baik.
0: Itu dia tabung pro 2. Intinya badan kita ini nggak ada spare partnya, nggak ada kayak mobil, motor tuh nggak ada bisa dibawa ke bengkel. Jadi harus disayang-sayang di eman-eman tabung pro 2 ya. Oke, kita mau nanya ke dokter Ambari sekarang ya. Gimana sih dampak psikologis ya mungkin bagi penderita yang baru tahu ternyata, waduh aku kena kanker laring begitu ya, yang ternyata mereka ini sudah mendapati suaranya berubah drastis dan nggak kunjung sembuh. Gimana nih dokter?
2: Kalau dampak dari psikologisnya sama seperti penyakit-penyakit lain, terutama penyakit-penyakit yang berat itu pasti akan shock, kaget gitu, dan pasti pikirannya sudah ini adalah akhir seperti itu. Nah, ini pentingnya untuk kita mendeteksi secara dini, tahu lebih awal apabila mengalami suara serak yang tidak kunjung sembuh dalam 2 minggu itu harus segera diperiksakan, karena apabila ditemukan dalam stadium awal mungkin resikonya lebih rendah dan mungkin ada kemungkinan untuk bisa diobati seperti itu.
0: Itu dia teman-teman problemnya, lebih baik kita ngecek di awal begitu ya, daripada sudah ternyata stadium lanjut terus dioperasi suara kamu gak bisa kembali gitu ya teman-teman problemnya. Jadi harus dieman-eman ya segala jenis semua pokoknya ke badan kamu di eman-eman dijaga tubuh pro 2 ya. Jujur ini juga sangat mengerikan karena banyak juga orang terdekat aku yang suka ngerokok begitu ya, bahkan mungkin suaranya udah pelan-pelan berubah begitu ya. Jadi kita sebagai orang terdekat juga perlu menjadi support system mereka ya, sekiranya kalau mungkin sudah ada yang terdiagnosa kanker laring, berikan semangat teman pro 2 ya, karena segala jenis apapun itu pasti akan ngebuat orang ngedrop, orang ngedown gitu ya teman pro 2. Oke, nanti di section ketiga kita bakal ngebahas lebih jelas lagi mungkin mengenai pemeriksa medis, penanganan dan juga tips pencegahan nih seperti apa. Di sini aja teman pro 2. Sekali lagi buat kamu yang pengen nanya boleh langsung ke WhatsApp atau ke kanal Facebook kita di RRI Pro 2 Denpasar.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Layanan nomor panggilan darurat 112 merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat. Cukup dengan menghubungi nomor 112, kamu akan segera mendapatkan pertolongan layanan medik, evakuasi dari rumah sakit ke rumah sakit, pertolongan atas peristiwa kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pohon tumbang, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, bencana kekeringan, dan bencana lainnya yang bersifat gawat darurat. Panggilan kamu ke nomor 112 tidak dipungut biaya alias gratis. Kamu juga masih bisa menghubungi 112 meskipun ketika ponsel kamu dalam keadaan terkunci. Sudah simpan nomor kontak 112 di ponsel kamu belum?

0: Kamu masih dengerin Rakyu Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Ulaindari, dan gak berasa Tabon Pro 2 ya waktunya cepat banget berlalu. Kita udah di section terakhir ngobrolin topik yang sama ya. Suara serak, apakah ini serak-serak biasa atau penanda dari kanker laring Tabon Pro 2? Kalau tadi section 1 ke 2 kita udah mengupas tuntas secara detail begitu ya. Kita sudah membedakan yang mana serak biasa, yang mana berpotensi untuk menjadi kanker laring. Terus juga kelompok populasi yang paling-paling berpotensi tinggi itu siapa aja begitu ya Tabon Pro 2. Dan di sesi ketiga ini kita bakal ngobrolin mengenai pemeriksaan medis, penanganan, dan tips and trick untuk mencegah Tabon Pro 2 ya. Oke, kita mau nanya dulu ke dokter Satria ya. Gimana ini tahapan pengobatan kalau kanker laring sudah terdetek pada stadium awal versus stadium lanjut? Apakah pengobatannya sama atau berbeda? Silakan dokter Satria.
1: Oke, jadi biasanya setelah dilakukan pemeriksaan secara komprehensif, secara lengkap, berdasarkan gejala-gejala, anamnesa, terus sudah dimasukkan laringoskopi untuk melihat memang benar tidak ada semacam pertumbuhan yang abnormal dari pita suara, itu biasanya kita akan lakukan pengambilan terlebih dahulu jenis tumornya itu. Pengambilan ini tujuannya untuk tahu ini jenis tipe selnya apa, proses penyebarannya kemana, sambil kita melakukan pemeriksaan secara lengkap, entah itu ronsen dada, entah CT scan dan segala macamnya. Setelah kita tahu stadiumnya, baru kita akan ada penentuan untuk tindakan lebih lanjut bagaimana. Biasanya kalau stadium awal itu biasanya akan ada kombinasi antara tindakan operatif dengan tindakan radiasi biasanya. Tapi pada fase stadium yang lanjut, stadium 2 ke atas, biasanya tindakan operasi akan dimungkinkan terlebih dahulu, kemudian akan dilanjutkan dengan kemoterapi dan radiasi begitu.
0: Itu dia Tabon Pro 2. Jadi memang harus melalui beberapa tahap dulu begitu ya sebelum penentuan oke, ternyata ini sudah stadium yang lanjut, ternyata harus segala macam gitu pengobatannya ya, ada kemoterapi and many more. Dan setelah itu dokter, kalau misalkan sudah selesai operasi begitu ya, apakah si orang yang menjadi pasien yang sudah terdiagnos kanker stadium lanjut begitu ya bisa terapi bicarakah atau gimana nih tahapannya dok?
1: Oke, jadi dulu biasanya setelah dilakukan pengangkatan pita suara secara keseluruhan pada pasien-pasien yang stadium lanjut, itu biasanya kita lakukan terapi bicara. Biasanya kita ajarkan untuk mulai mengeluarkan suara. Memang prosesnya agak sulit dan agak lama. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi, jadi sekarang ada beberapa alat pembantu yang memang buatan atau prostese yang memang bisa dipasang pada area di sekitar leher untuk membantu pasien bersuara, walaupun memang tidak akan mengembalikan suara aslinya, tapi paling tidak akan mengeluarkan suara, akan mengeluarkan suara. Jadi pasien pasca operasi dengan menggunakan prosese seperti itu, biasanya mereka biasa tuh mulai ngomong dengan seperti biasa, walaupun memang dengan usaha dan suaranya tidak yang sama seperti sebelumnya.
0: Itu dia Tabon Pro 2 ya, ada kok terapi bicaranya, cuman ya perlu digarisbawahi tidak bisa mengembalikan suara kamu yang seperti Little Mermaid itu ya merdunya ya Tabon Pro 2. Oke, sekarang ke dokter Ambari nih, kira-kira langkah pertolongan pertama apa yang bisa kita lakukan di rumah saat suara kita udah mulai hilang timbul, silakan dokter.
2: Baik, langkah pertamanya tentu saja hidrasi ya, jadi minum air yang cukup, air putih. Yang kedua adalah istirahatkan suara. Istirahatkan suara bukan berarti kita ngomongnya jadi berbisik-bisik, tapi benar-benar jangan digunakan, karena berbisik pun kita juga memberikan beban ke pita suara kita. Jadi benar-benar bicara seperlunya dengan suara yang nyaman. Selain itu untuk mengembalikannya ya, kalau ada keluhan tetap langsung diperiksakan ke dokter THT untuk mencari tahu penyebabnya.
0: Karena,
2: ya.
0: Ada lagi dokter?
2: Untuk mendapatkan terapi yang sesuai, misal ada peradangan mungkin perlu obat-obatan atau terapi lain seperti itu.
0: Yang tadi ya tamu pro 2, ya memang agak PR juga, apalagi mungkin pekerjaannya kayak aku ya, yang ngomong tiap hari gimana caranya istirahat begitu ya. Cuman ya balik lagi itu memang tantangan kita semua ya tamu pro 2. Kalau misal ada waktu libur ya sudah diem aja, diem gitu ya. Boleh ngomong tapi ya seperlunya aja. Jadi kalau misal ada teman kamu, kerabat kamu yang sudah tahu mereka ini kerjanya pakai suara, pakai vokal, terus mereka diajak ngomong kayak agak enggan begitu mengeluarkan suara, bukannya ngambek, enggak gitu kan, kita emang perlu waktu untuk istirahat teman pro 2 ya, itu perlu di take note ya. Lalu kita beralih ke dokter Satria lagi nih, kira-kira ada gak sih mungkin jenis makanan atau minuman yang perlu kita hindari di saat suara kita udah mulai nih agak-agak aduh kayaknya mau serak atau bahkan mau hilang nih, silakan dokter.
1: Oke, jadi prinsipnya sebenarnya kalau suara mulai agak serak-serak becek atau serak-serak basah, biasanya ya yang harus kita hindari itulah makanan-makanan yang memang cukup merangsang area pita suara untuk bereaksi terlalu berlebih. Misalkan makanan-makanan yang bermicin, nah itu sangat sering tuh menyebabkan tenggorokan jadi agak sedikit gatal. Terus mungkin makanan-makanan yang agak pedas pada beberapa orang dengan gangguan yang punya riwayat asam lambung biasanya kalau lumayan sering terpapar dengan pedas yang terlalu tinggi, asam lambung yang tinggi, itu juga lumayan membuat suara jadi agak tidak nyaman atau serak. Jadi apabila serak itu misalkan diakibatkan oleh karena infeksi, jadi mungkin pantangannya agak lebih banyak. Jadi ya tidak boleh makan yang memicu infeksi tersebut menjadi lebih buruk. Kayak yang tadi makanan-makanan micin, makanan-makanan yang memang lumayan sering membuat kita menjadi lebih aktif batuknya. Seperti pada anak-anak biasanya ya kayak ya makanan-makanan permen seperti itu. Ya mungkin seperti itu mungkin.
0: Iya, tambah poin 2. Iya, sebenarnya masih banyak lagi begitu ya makanan yang perlu kita hindari pun juga minuman. Kalau semisal teman produk sudah merasa, waduh ini tenggorokan aku boleh sakit ya, biasa bakal demam gitu ya, bakal serak segala macam. Sebenarnya tubuh kita sudah pandai begitu ya untuk memberikan warning kayak besok mau sakit begitu ya, turutin teman produk, jangan sampai ah nggak apa-apa masih bisa minum es aja. Nah itu salah ya teman produk. Oke, karena sudah jam juga, terakhir boleh berikan pesan ke teman produk untuk menjaga kesehatan dari pita suara kita ini, biar kita jauh-jauh begitu ya terhindar dari yang namanya kanker lari. Dokter Satria dulu silakan.
1: Oke, jadi mungkin teman berdua mungkin yang harus mungkin sedikit kita hindari itu adalah ya kalau kita bicara tentang suara serak ya hati-hati dalam menggunakan suara, jangan terlalu dipaksakan. Karena memang suara yang terlalu keras dengan durasi yang lama, dengan frekuensi yang tinggi, itu cenderung bisa menyebabkan suara serak. Tapi untuk hal yang berhubungan dengan kanker laring, itu ya yang pasti hindari rokok, hindari alkohol, sama tetap pola hidup sehat tetap harus diterapkan gitu.
0: Oke, itu dia ya closing statement dari Dr. Satria. Terakhir Dr. Ambari silakan.
2: Kalau saya sih lebih ke deteksi dini ya. Jadi kita tahu kapan waktunya harus berobat. Jadi tidak ada perubahan setelah istirahat, setelah pengobatan, segera periksakan ke dokter THT untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut supaya bisa dilakukan pemeriksaan menggunakan kamera atau yang lainnya sehingga tahu ada apa dengan pita suara kita dan segera mendapatkan perawatan lebih lanjut.
0: Ya tadi ya teman Prodo ya. Tapi untuk periksa-periksa ini bisa di cover pakai BPJS kan dok ya?
1: Bisa.
0: Bisa ya. Ini pertanyaan kita semua ya, baik teman-teman. Aduh takut periksa ke dokter nanti berapa juta saya bayar begitu ya. Aman aja ada BPJS sama Prodo ya. Ya itu bisa dihitung-hitung lah. Yang penting kamu juga punya asuransi kesehatan. Itu dia paling utama ya. Oke, terima kasih dokter Satria, dokter Ambari ya, sudah meluangkan waktunya hari ini. Ya. Oke, itu dia teman Prodo ya. Sudah tuntas ya kita mengupas secara detail perbedaan antara suara serak-serak biasa nih dengan suara serak, oh ternyata ini bisa menjadi penanda kalau kamu terkena kanker laring ya. Oke teman-teman Prodo, segitu dulu kita bungkus topiknya sore hari ini. Tapi tenang aja, aku masih nemenin kamu sampai jam 8 malam di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: of the day.
1: Susah menabung, pengen beli gadget tapi gak kesampaian. Coba deh, sisihin uang jajan kamu dengan nominal tertentu. Contohnya nominal uang Rp20.000 atau Rp5.000 sebagai lembaran uang yang harus kamu simpan. Agar hasilnya maksimal, kamu harus selalu fokus dan konsisten untuk menabung dengan cara seperti ini satu kali dalam sehari.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku, Bita Wulandari. And yes, aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 8 malam, teman Pro 2 ya. Cukup lama ya waktu kita bertemu di udara. So make sure jangan gonta-ganti frekuensi. Cuman di sini aja, 95,3 FM, your truly best friend.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kabar terbaru dari Bali Utara, Presiden Prabowo Subianto mengerahkan pembangunan Bandara Bali baru di Kubu Tambahan Buleleng sebagai bandara internasional yang nantinya bisa melayani pesawat berbadan lebar. Contoh Boeing 777. Nah, iya, ini triple apakah angka dari angel number begitu ya? Sampai dengan pesawat Airbus A380. Iya ampun, badannya segambreng semua begitu ya. Dan bandara ini diproyeksikan menjadi pintu masuk baru dari wilayah utara begitu ya. Sementara lapangan terbang Letkol Wisnu tetap difungsikan untuk pesawat kecil dan juga private jet. Untuk pembangunan bandara baru ini juga dinilai sangat strategis karena mempertimbangkan kondisi geografis, lingkungan, hingga pelestarian kawasan budaya di sekitaran lapangan terbang Letkol Wisnu, Taman Pro 2. Harapannya nih, kehadiran bandara ini tidak hanya membuat akses ke Bali Utara semakin gampang, tapi juga sangat bisa membuka peluang baru untuk pariwisata, ekonomi, dan pemerataan pembangunan di Bali. Karena kita juga tahu ya, Taman Pro 2, kalau kita ngobrol tentang Bali, apalagi Bali bagian selatan, aduh itu udah penuh banget teman Pro 2 ya. Sementara teman-teman kita yang ada di Bali Utara, Bali Barat, Bali bagian timur, itu rasanya masih sangat timpang sekali begitu ya, terutama dalam pengembangan dalam hal apapun itu, terutama perekonomian dan juga pariwisata teman Pro 2 ya. Jadi ya kita berharap bersama-sama semoga betul adanya, betul terrealisasi begitu ya. Nanti sekiranya kalau sudah difungsikan bandara di Kubu Tambahan ini, teman-teman, seluruh lapisan masyarakat yang ada di Bali Utara khususnya, itu bisa mendapatkan impact yang luar biasa besar ya, teman Pro 2.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Hauck pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.

Buat kamu tuh produk yang ngerasa akhir-akhir ini panasnya makin menusuk begitu ya. Ternyata ada penjelasannya karena puncak musim kemarau 2026 dipredik terjadi per bulan ini dan mencakup hampir setengah wilayah daratan di Indonesia. BMKG juga memperkirakan fenomena El Nino masih bertahan sampai awal kuartal pertama 2027 dengan intensitas yang potensial banget melebihi kategori kuat. Kondisi ini juga bisa meningkatkan resiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, sampai berkurangnya ketersediaan air di sejumlah daerah. Karena itu, Tumbuh Pro 2 BMKG juga mengintensifkan operasi modifikasi cuaca atau OMC di wilayah rawan kayak Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Pekanbaru. So, buat masyarakat, tetap waspadalah begitu ya, sama kualitas udara, resiko infeksi saluran pernafasan, sampai perubahan sebaran penyakit kayak DBD dan juga malaria nih.

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi surat-surat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kita akan break dulu karena sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama Puji Trisandia dan juga Azan Maghrib. Tapi aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam. So make sure jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Waktunya kentongan.
1: Gelombang pasang merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan gelombang besar dengan kekuatan di atas batas normal dari laut yang menuju ke arah bibir pantai, menuju daratan dengan kecepatan gelombang yang mencapai 10 hingga 100 km per jam. Maka sangat berbahaya bagi masyarakat yang sedang berlayar di laut dan juga yang sedang berada di pinggir pantai. Adanya gelombang ini disebabkan oleh angin topan yang tidak jauh dari laut, serta perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Ciri-ciri akan terjadinya gelombang pasang, yang pertama, adanya angin yang sangat kencang berhembus di sekitar pantai. Yang kedua, jika ada badai yang terjadi di tengah laut, maka dipastikan adanya peningkatan gelombang air laut di sekitar pantai. Dan yang ketiga, cuaca yang normal berubah menjadi gelap secara tiba-tiba. Jika gelombang pasang terjadi di tengah laut maupun di pinggir pantai secara tiba-tiba, diharapkan tetap tenang. Bila sedang berlayar di tengah laut, usahakan menghindari daerah laut yang sedang dilanda cuaca buruk. Dan ketika terjadi gelombang pasang, segera menjauhi daerah pantai dan berlari ke daerah yang lebih tinggi, guna meminimalisir korban jiwa. Dari kawasan Metropolis Haemuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

sedikit berapi aksi ukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ningkar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

Ini teman Pro 2 MNC Juwina di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kita masih di section yang sama, informasi lokal. So buat kamu teman Pro 2 yang hari ini begitu ya, mungkin bingung begitu ya, teman Pro 2 mau ngapain segala macam. Mending kamu pantengin siaran aku aja di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Oke, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 jangan lupa untuk follow our social media, ada di RRI Pro 2 Denpasar ya. Di IG ada, di Facebook ada, di X juga ada.

0: fakta loh.
1: Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

Kebayang gak sih teman Prodo, kamu datang ke kompetisi internasional sebagai one and only delegation from Indonesia, terus pulang bawa gelar juara satu begitu kan teman Prodo. Well, itu baru aja dilakukan sama Suara Nusantara di The 8 Tokyo International Choir. Gimana sih cara bacanya ya, aduh maaf. Ini kayak paduan suara deh ya, teman Prodo tahun 2026 dari kemarin 24 sampai 26 Juli lalu. Nah, begitu ya. Ini adalah paduan suara asal Tangsel, berhasil meraih skor 91,35 dan menjadi kategori winner mixed choir ya teman Prodo. Mengungguli peserta Jepang yang berada di posisi kedua dengan skor 87,77. Mereka juga berhasil masuk sebagai Grand Prix Round Finalist bersaing dengan para pemenang kategori dari berbagai negara. Yang makin kerennya lagi, Suara Nusantara bukan berasal dari institusi yang besar, tapi komunitas independen yang berdiri sejak 2023 dan tumbuh dari anak-anak muda Jabodetabek yang yaudah mereka kumpul latihan bareng. Bahkan saat tampil di Tokyo kemarin, mereka gak cuma ngebawa lagu kompetisi, tapi juga membawakan Manalolo Banda dari Rote Nusa Tenggara Timur. Jadi sekalian membawa warna musik Indonesia ke panggung internasional. Congratulations untuk Suara Nusantara.

0: Waktunya kentongan.
1: Gelombang panas atau heat waves yang dapat berlangsung selama beberapa hari dapat berdampak signifikan pada masyarakat, termasuk peningkatan kematian terkait panas. Gelombang panas adalah salah satu kondisi alam yang paling berbahaya, tetapi jarang mendapat perhatian yang memadai karena jumlah kematian dan efeknya tidak selalu langsung terlihat. Penyebab gelombang panas sangat bahaya. Tubuh manusia berfungsi paling baik pada suhu 98,6 derajat Fahrenheit atau 37 derajat Celsius. Ketika suhu terlalu panas dan tubuh mengalami dehidrasi, darah bisa mengental. Jika demikian, jantung harus memompa lebih keras dan organ lainnya dapat mengalami kerusakan parah. Tubuh memiliki mekanisme untuk menghilangkan kelebihan panas, utamanya adalah dengan berkeringat.

Ini kita mau Pro 2 yang udah joinan dari tadi jam 3 sampai jam 7 malam. Karena udah jam, aku bakal pamitan sama kamu ya dari mengudara. Cuma sebenarnya physically aku masih di studio nemenin kamu temen Pro 2 ya. Karena nanti jam 7 sampai jam 8 kita masuk ke section ini Indonesia. So make sure temen Pro 2 kamu jangan kemana-mana. Aku bakal ngasih info berupa filler kebudayaan cuman buat kamu. Oke, langsung saja. Akhirnya dari kawasan Metropolis, Sayangbrook 70 Denpasar, aku Mita Ulandari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Bye-bye.

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melacakkan tikus di istana. Dan sejak saat itulah, kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.
2: You're listening Pro 2 FM RR.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekspresikan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam, dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, dimana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar bareng aku Azriel Timothy di Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2. Informasi pertama malam hari ini datang dari Kepala Seksi Penyajian dan Pengembangan Seni UPTD Taman Budaya, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, IGD Arum Gunawan yang mengatakan Seketaruna menjadi wadah pembinaan sekaligus kaderisasi generasi muda dalam kehidupan masyarakat adat. Dijelaskan pemuda tidak hanya dilibatkan dalam kegiatan upacara, tetapi juga dikenalkan dengan sarana, bangunan, tata cara menerima tamu hingga menghormati para tetua adat. Arum Gunawan menambahkan pembinaan generasi muda juga dilakukan melalui pasraman yang dapat menjadi ruang pendidikan adat dan budaya di luar kegiatan rutin desa adat. Beralih ke informasi selanjutnya, ada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar, Gede Wirakusuma Wahyudi yang mengatakan pemerintah kota terus mempercepat pelaksanaan pendaftaran populasi dan perlindungan sosial Perlinsos dengan memperbanyak agen dan menyasar warga secara langsung. Dijelaskan dengan percepatan yang dilakukan setelah adanya arahan Gubernur Bali dan Menteri Dalam Negeri, saat ini sebanyak 46.554 kepala berkeluarga telah tercakup atau mencapai 24,97% dari total sasaran, yakni 186.421 kakak ya. Dan Wirakusuma Wahyudi juga menambahkan metode pendaftaran ini melalui agen menjadi salah satu strategi paling efektif karena 70,35% warga tercatat mendaftar melalui pendampingan agen, sehingga Pemkot Denpasar terus memperbanyak jumlah agen dari hanya 85, kini telah mencapai 2.129 agen. Demikian info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Today's Recap, dan sebentar lagi kamu akan mendengarkan siaran Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta selama 1 jam ke depan. Stay tune di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tamon, namanya lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian, karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo.
0: What's up bro?
1: What's up, my friend?
0: Kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Betul, kayak 2 bulan lalu. Kayaknya.
0: 2 bulan lalu gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Iya.
0: Gimana studio bro?
1: Keren, studionya dingin ya.
0: Dingin. Studionya dingin. Jujur. Iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
0: Iya. Bener. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya, secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home,
1: betul.
0: Single pertama, betul. Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue gak ada, mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya, kayak lebih kayak ini good enough gak ya, terus animo orang-orang tuh gimana, karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya udah bukan kebaca ya, maksudnya kayak udah bisa
0: paham track
1: gitu, kayak oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini, cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja, cuman lebih pedenya karena, mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
0: Oke.
1: Itu kayak lebih kayak, aduh bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih, kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
0: Benar. Karena ya, gitu. Ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
1: Iya.
0: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan
1: single pertama. Berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu, tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
0: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
1: Betul, ada di bank lagu gue, dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
0: Gitu. Oh iya?
1: Iya, malah ini yang jadi single kedua.
0: Single kedua, malah dua pertama ya.
1: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
0: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
1: Iya betul.
0: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
1: Betul. Sebenarnya atau tuh explore aja tuh. Kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo, kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu, ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gitu. Gak apa-apa, ini enak kok, gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu, explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu.
0: Okay.
1: Jadi mereka aja yang memilih gitu, kalau ini kayaknya kurang deh. Jadi tuh yang ke kurasiin tuh mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
0: Iya gitu. Sih benar-benar, karena emang sebeda itu sih.
1: Beda banget memang.
0: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
1: Iya, akustik gitu kan. Betul, kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
0: Benar-benar.
1: Lebih heartfelt, lebih hard. Iya,
0: benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya, sebenarnya ada
1: korelasi ya.
0: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
1: Iya, beda banget sih. Memang
0: beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya nantilah habis inilah ya. tapi gimana bro, maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih, lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
1: Sebenarnya lagi sibuk ngonten apa lagi ya.
0: Oke.
1: Iya kayak ini mesti gencar banget lah gitu, dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari, apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
0: Betul.
1: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session, terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
0: Oke, okay, media visit gitu ya. Benar-benar. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin yeah, secara promosi gitu. Yeah. Tapi yeah, berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong, kayak lebih tahu lah ya.
1: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Terus kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session, di sini baru bikin live session.
0: Okay.
1: Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
0: Oh wow.
1: Mau bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Gitu. Jadi kayak kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya, orang
0: kan ada. Kayak kurang secara persentase kurang ini ya.
1: Iya, jadi kayak reguleran aja. Jadi kayak gitu.
0: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini berbeda banget gitu. Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
1: Betul.
0: Takkan Ada. Ini jujur menarik sih karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau. Lagunya kok kayak timpang banget
1: itu sebenarnya trikinya sih di situ.
0: Iya kan. Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman Produe yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Produe FM Jakarta di 0811-800-105 Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau ngeplay lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya Iqbal Arya nih, gue play dulu nih. Ada Home yang bakal ngeplay di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Share.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home, gitu kan. Ini jadi single perdana lu.
1: Iya.
0: Dan gimana so far, maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu nggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu. Ya. Ya ini jauh lebih ini sih, lebih nge-hook gitu. Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Per stream sih ini jauh
0: ya?
1: Lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang, iya nih lebih nge-hook, ref-nya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatment-nya sedikit dirubah enggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Okay, secara promosinya berarti.
1: Promosinya lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
0: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop,
1: ya,
0: retro.
1: 80s pop, ya retro iya, bisa, kan? Bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, bener.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi tuh pengen tetap ngeband dan rasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya, benar. Benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka love song zaman dulu ya kayak Phil Ferry, kayak George Duke, Earth, Wind and Fire gitu.
0: Okay.
1: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata di approve gitu.
0: Dan malah jadi single kedua ya kan?
1: Single kedua.
0: Malah jadi single kedua. Betul. Gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Oke.
0: Okay. Gue dari musiknya dulu
1: menarik,
0: lagi.
1: Menarik.
0: Baru dengerin liriknya gitu.
1: Iya.
0: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gembel gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan secara visual dulu kan.
1: Iya, betul.
0: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener, bisa bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lo kayak, aduh gue jadi malas dengerin liriknya.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus nge-hook gitu. Gue gak tahu sih.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lu tergantung tapi ini kebutuhan atau genre-nya. Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu. Dan intronya tuh harus se-catchy mungkin biar orang tuh tetap stay lagu apa nih, lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu. Cuman ya beda genre ya, beda treatment
0: betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya. Enggak wajib dia
1: dilakukan, diikutin ya.
0: Benar. Oke, ngomongin takkan ada nih. Karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup update kan. Tapi sebenarnya meaningnya ini apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersih keras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin loh sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa
0: ya menggantikan
1: gitu.
0: Yeah.
1: Ternyata gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain, makin gue ganti, makin gue ingat sama lu gitu.
0: Iya sih, bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang, malah jadinya malah kita
1: malah kayak gitu, makin in your face gitu.
0: Iya. Malah kayak jadi agak susah ya bener-bener buat melupakan. Oh gitu. Berarti berarti ini lu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak ini kayaknya dia ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia, ternyata dia kayaknya nggak dengerin dari awal, jadi kayak ini lagu bahagia.
0: Mungkin orang lain nangkepnya kayak musiknya bahagia, mungkin kayak takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
1: Iya gitu kan. gitu loh.
0: Jadi, malah jadi kayak lagu romantis ya.
1: Nah itu dia.
0: Iya kan.
1: Betul. Jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi.
0: Interpretasi ya. Bener kan. Bener. Tapi ketika lo bikin lagu ini berarti kayak lo ada gak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: bisa jadi dua itu kan?
1: Betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya, tapi kadang tuh orang tuh suka gak, banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman ini lagu tentang perselingkuhan ya.
0: Bener.
1: Iya, jadi gue gak terlalu masalahin itu sih, as long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya gak apa-apa sih, maksudnya itu udah milik masyarakat, jadi kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
0: Benar. Menarik. Okay, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada, jadi kayak ya coba lah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya agak, sebenernya agak timpang, cuma enak aja gitu loh, enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya, kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan Takkan Ada.

0: Hai, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
1: Iya.
0: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... Mm-mm. Sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara okay. bagannya tuh semua sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh meng sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi itu gak dari scratch gitu.
0: Oke. Berarti, ini produsernya adalah Petra Sihombing juga. Betul, ya. Sama lu juga berarti ya, di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah?
1: Kalau misalkan major, kayaknya secara bagan dan progresi itu enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya, mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Misalkan ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ, ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu, si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Okay.
1: Dia tuh kayak udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang ya, Petra kalau udah ngeproduce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya,
1: mau genre apapun.
0: Gue
1: kayak ini orang alien nih. Gila,
0: bener sih, dia bikin lagu keren gitu, ngeproduce
1: ini apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu nggak mau produce, ya nggak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Iya. Office hour ya?
1: Office hour. Jadi kayak, apakah aku harus mengikuti ini? Gitu. Jadi kayak,
0: wow.
1: Mungkin efisien kan?

0: Iya buat dia ya.
1: Mungkin. Iya.
0: Justru kan kalau kadang kalau misalkan kalau ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam apa gitu. Nah, gue tuh nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
1: Wow.
0: Itu yang gue ambil tuh kayak dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
1: Oh, I see. Ya? Jadi kayak enggak terlalu buru-buru ini jadi gitu ya.
0: Tapi jelas nih. Oke, kita begini ya. Kita begini-begini daripada instead of lu udah ini harus selesai, ini harus selesai, ini harus selesai, tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
1: Iya,
0: enggak
1: sih,
0: semuanya tuh ke QC gitu.
1: Benar.
0: Iya sih gitu. Itu yang gua ambil tuh kayak oh, lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 berarti kita makan siang dulu ya gitu.
1: Oh iya. Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
0: Disiplin
1: ya?
0: Sih menurut gue. Iya. Bener-bener kayak ya namanya ya enggak tahu ya stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya kayak ya suka kadang-kadang gitu suka ada aduh ntar dulu deh udah kita santai dulu apa gitu ngopi dulu kayak gitu. Kalau dia enggak sih jam 9 ya gue masih kayak oke, dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way.
1: Oke.
0: Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia nggak bisa, jadinya akhirnya gue Zoom aja, Zoom call gitu, Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu kayak. Coba ya, lu cek ya data ibu set jam 9.
1: Udah langsung dikasih jam 9 ya.
0: Gila.
1: Gitu. Wow. Wow, gitu. Itu cukup kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya
0: betul.
1: Gitu
0: itu
1: kan. Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4, 9 sampai ke 4.
0: Iya.
1: Itu bener-bener jam kerja banget sih.
0: Asli, gila. Bener-bener office hour.
1: Bener. Wow. Seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu kan?
0: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kak. Ini gue punya lagu kayak gini, kira-kira anaknya diapain ya gitu.
1: Oh.
0: Jadi tuh emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen deh bikin lagu kayak Earth, Wind & Fire awalnya, tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusman-nya juga, gitu-gitunya.
1: Iya.
0: Jadi tuh kayak ada Indonesia-nya, tapi di bridge-nya juga ada syakakannya, ada Through the Fire-nya gitu.
1: Oke.
0: Jadi tuh emang gue tuh itu semua gue gabungin aja.
1: Iya.
0: Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
1: Wow. Berarti ketika lu bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
0: gitaran dulu pakai akustik dan pakai rekam aja biasa pakai HP gitu. Gak tau ya kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada lirik apa.
1: Oke.
0: Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin ke orang gitu.
1: Iya, oh berarti apa ya bahasanya kayak standar lo tuh kayak gitu berarti. Ya?
0: Kalau gue bikin tuh kayak gitu. Kalau gue sampai kayak ah kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
1: cukup, catchy gitu.
0: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu kayak taranana papa taratara itu kayak. Itu gue terus aja keinget, terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu.
1: Okay,
0: dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
1: Oh, iya. Iya sih, iya. Seringnya kayak gitu kan?
0: Seringnya kayak gitu.
1: Sering musisi seperti itu ya, benar. Oke, tapi kalau dari segi produksi, berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
0: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
1: alias
0: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra dia lagi kerjain Perunggu.
1: Nah itu dia
0: albumnya Perunggu.
1: Itu dia ya,
0: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
1: Benar.
0: Jadi mungkin sebulan dua bulanan kayaknya. Ya secara udah sampai final segala macem karena dia kan mesti ngeberesin lagunya terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
1: Oke.
0: Take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data. Mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
1: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya
0: sebenarnya ya. Iya, karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun kayaknya akan begitu juga tetap.
1: Iya sih, tetap juga.
0: Tetap karena kita enggak di kota yang sama.
1: Betul, enggak stay di kota yang sama ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman Bro 2 yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca-baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo, halo, halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo takkan ada, ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Kalau misalkan warna ya, takkan ada sebenarnya sore kuning gitu.
0: Oh,
1: tau gak lo kalau hari Minggu sore?
0: Spesifik Minggu ya?
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu nggak tahu nih teman-teman di sini yang denger hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue, nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Nggak tahu, mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini nanti lu coba deh hari Minggu
0: meresapi ya gitu pak. Iya juga ya gitu.
1: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya, hal yang paling kayak aduh besok kerja, aduh
0: iya
1: besok
0: lagi.
1: Ini
0: iya,
1: ada
0: iya,
1: besok
0: iya.
1: Ini gitu.
0: Bener.
1: Cuman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning ya, kuning. Kayak kuning sore gitu.
1: Kuning
0: ya.
1: Sore menurut
0: kuning
1: gue.
0: Sore ya, bener. Tapi kalau ngomongin soal Minggu bener juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya, katanya kalau hari Minggu itu cuma sampai jam 12 siang.
1: Bener, sumpah. Lewat situ tuh kayak,
0: iya, udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya, rasanya tuh gak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak masih,
0: ayo kita olahraga,
1: lari,
0: ayo.
1: Olahraga, kita makan bubur, makan apa,
0: pulang.
1: Itu kayak,
0: Senin.
1: Padahal baru lewat tuh jam 1
0: gitu. Iya, bener. Oke. Nah tadi kalau main Minggu sore gitu kan, apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh. Atau lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya juga seru
1: ya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya ya.
0: Bener, takut ya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan. Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga
0: ya,
1: bisa juga. Olahraga ternyata juga teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga gitu.
0: Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama, by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya?
1: Iya,
0: wow.
1: Ahnaf. Iya, namanya Ahnaf.
0: Oh wow, oke.
1: Terus kayak gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia gak nyanyi. Terus kayak gue liat, video klipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot. Gue lagi, apa namanya, gue lagi duduk, gue lagi gini, gitu-gitu. Terus kayak di-shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh gak dari acting, tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di-capture gitu.
0: See. Wow.
1: Itu bagus banget sih.
0: Itu cakep sih, cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
1: Director, ya. Bener. Dapat banget shot-shot itu. Padahal gue gak ngomong gak apa, gitu-gitu.
0: Oke. Berarti dia cuman based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
1: Betul, bener.
0: Wow, alright. Jadi bisa ditonton di
1: YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
0: Collab ya. Iya benar. Sekarang YouTube bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Itu bagus sih. Itu inovasi yang bagus.
0: Bagus. Bagus YouTube.
1: Mantap kamu YouTube.
0: Alright, berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja nih?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana, dan juga ada MV-nya di YouTube.
0: Alright. Gitu. Bisa didengerin ya kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya enak nih, tapi pengin denger liriknya bisa diulang lagi.
1: Bisa juga.
0: Atau mau di-request di Pro 2 FM juga bisa tentunya.
1: Juga. Bisa
0: request
1: juga,
0: yang
1: bisa
0: banyak
1: juga.
0: Tentunya ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan.
1: Betul.
0: Kapan itu bakal?
1: Deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
0: Okay.
1: Duanya itu akan ada Takanada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi tuh satu key, satu keyboard. Gue main gitar elektrik gitu. Jadi nggak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
0: Okay. Apa aja tunggu nanti lah.
1: Tunggu ya.
0: Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
1: Semoga bisa
0: semoga
1: di minggu ini.
0: Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
1: Iqbal Arya underscore underscore.
0: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
1: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be... apa ya, to be confirmed?
0: Iya, to be confirmed ya. Pokoknya bisa, semua bisa dicek di social media lo.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul.
0: Benar. Kalau dari single next-nya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
1: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
0: Akustik.
1: Akustik yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah. Juicy
0: Lucy kan seru sih, seru.
1: Dan bahasa Indonesia lagi.
0: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya ya. Oke, okay, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari.
0: Oke.
1: Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
0: Alright, bisa dicek langsung.
1: Terima kasih.
0: Ya. Tadi ya.
1: Ya.
0: Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang nanya ya.
1: Ya.
0: Ini dari Fitro di Padang.
1: Ya.
0: Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto atau yang lain?
1: Waduh. Sebenarnya itu nggak bisa dibocorin.
0: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ada.
1: Ya, namanya juga musisi baru mas. Yang mesti kita tolong lah.
0: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Oke, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya, yang akan dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
1: Terima kasih banyak kak.
0: Thank you so much. You sukses so much. Selalu buat next singlenya.
1: Terima kasih juga
0: buat dua singlenya juga.
1: Betul.
0: Sukses selalu ya.
1: Semoga kita, saya bisa main ke sini lagi nanti.
0: Siap dong. Boleh banget dong.
1: Mungkin pas sudah album ketiga.
0: Album kelima. Boleh banget tentu aja ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan sampai jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru. Bisa didengarkan di semua DSP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today Serikap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Malam ini teman Pro 2 kita ke Pro 2 FM dulu ya. Hai, balik lagi bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Aku bakal nemenin kalian seperti biasa teman Pro 2 di Today's Recap ya. Today's Recap malam hari ini juga seperti biasa teman Pro 2 dari jam 9 sampai jam 11 malam bakal nemenin kamu setia banget dengan cerita-cerita yang menarik, dengan topik-topik yang menarik pastinya teman Pro 2. Dan buat kami yang mau request lagu juga boleh banget teman Pro 2, karena memang ini lagi masa-masa atau jam-jamnya request lagu gitu. Jadi buat kamu yang mau request lagu boleh banget teman Pro 2 ya malam hari ini. Langsung aja WhatsApp di nomor 0896203900 atau DM Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Ya, jangan lupa di follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X, TikTok. Username-nya @RRIPro2Denpasar teman Pro 2 ya. Nah, buat kamu yang mau WhatsApp tadi di nomornya 0896203900. Sekali lagi aku bacain ya. 0896203900. Jadi langsung aja kalian WhatsApp atau DM kita request lagu favorit kalian, dan juga langsung aja juga cerita-cerita tentang topik yang bakal aku lempar sebentar lagi. Lempar enggak tuh ya. Yang bakal aku lempar atau upload di Instagram RRI Pro 2 Denpasar, di story kita ya, story Instagram teman Pro 2. Jadi biar kamu gak ketinggalan, langsung aja follow RRI Pro 2 Denpasar di Instagram. Dan langsung aja joinan juga ngebahas tentang topik yang bakal aku lempar sebentar lagi teman Pro 2. Apakah itu? Stay tune aja makanya teman Pro 2 ya. Tetap di sini aja selama 2 jam ke depan di RRI Pro 2 Denpasar. Teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Gak bercanda. Akhirnya lagu ini masuk juga di playlist Pro 2 ya teman Pro 2. Dan bisa kamu request nanti di selanjutnya teman Pro 2 pastinya. Anyway, kita gak bakal ngebahas tentang lagu bercanda teman Pro 2, karena ini sebenarnya bisa dibilang bercanda, ya bisa juga, tapi sebenarnya gak bercanda juga teman Pro 2 ya, alias kehidupan anak kos gitu ya. Kehidupan anak kos ini emang gimana ya, sebenarnya sederhana gitu ya, bangun, kuliah atau kerja, pulang, makan, tidur. Tapi entah kenapa emang setelah ngekos kayaknya kita nih punya kebiasaan-kebiasaan aneh yang kalau diceritakan ke orang rumah mungkin mereka juga bakal bertanya-tanya teman Pro 2 ya. Mungkin karena memang hidup anak kos itu ya gak sebercanda itu ya. Kalau udah ada pertanyaan, kamu di kos ngapain aja sih sebenarnya? Misalnya kalau di rumah dulu mandi bisa 2 kali sehari, begitu ngekos, hari ini panas, nggak terlalu panas. Atau di rumah kalau lapar tinggal buka kulkas ya kan, kalau di kos ya buka kulkas juga gitu, isinya cuma air putih, saus-saus saset, sama 1 botol kayak minuman-minuman yang kita sendiri juga lupa kapan belinya gitu. Belum lagi kayak kebiasaan anak kos yang bisa ngabisin waktu 30 menit cuma untuk mikir makan apa. Ini bener-bener jadi struggle teman Pro 2 ya. Bukan karena gak ada duit, tapi kadang karena kita bingung mau makan apa gitu. Padahal emang pilihannya ada banyak gitu di depan mata. Tapi mungkin juga ada teman Pro 2 yang ngekos mau makan apa tapi saldo rekeningnya berkata ya udah makan yang udah ada aja gitu. Nah, hari ini kita bakal bahas yang namanya kebiasaan-kebiasaan anak kos teman Pro 2 yang sebenarnya agak enggak masuk akal gitu. Tapi entah kenapa hampir semua anak kos juga pernah melakukannya. Kira-kira kamu ada enggak nih teman Pro 2? Kalau ada langsung aja join topik kita malam hari ini teman Pro 2 di Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Aku udah lempar question box di Instagram story RRI Pro 2 Denpasar. Bisa banget langsung kamu drop respon kamu tentang topik kita malam hari ini. Kira-kira apa aja sih kebiasaan anak kos yang enggak masuk akal, tapi sebenarnya ya udah banyak banget yang kita lakuin gitu. Dan kalau misalkan kamu request

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Masih di 95,3 FM teman Pro 2. Iya. Nah, salah satu benda yang paling menarik di kamar kos itu adalah kulkas. Ini kalau misalkan kamu punya kulkas di kos, mungkin kami bisa dikategorikan atau digolongkan seorang anak kos yang menengah atas ya. Karena mungkin beberapa teman Pro 2 belum ada yang punya kulkas di kos-kosannya gitu ya, boro-boro gitu. Nah, kalau aku sendiri sebenarnya punya kulkas teman Pro 2, tapi kulkas yang kecil gitu ya, cuma bisa dibilang ya sekotak gitu lah ya. Bukan karena isinya banyak juga sih kenapa kulkas anak-anak kos ini menarik gitu, tapi karena isinya sedikit tapi bertahan lama ya. Misalnya ada nasi satu wadah, ada sambel, ada telur, ada minuman, terus ada satu makanan yang udah 3 hari nih di kulkas, dan kita masih juga kayak mempertimbangkan ini masih aman gak ya. Terus kita buka, cium, lihat teksturnya, tutup lagi. Nah, 5 menit kemudian dibuka lagi, dicium lagi. Padahal kalau emang ragu ya udah buang aja gitu. Tapi anak kos itu juga punya prinsip, sayang kalau dibuang. Dan uniknya kulkas anak kos ini juga punya fungsi lain ya, tempat menyimpan makanan yang sebenarnya mau dimakan tapi lupa ya. Akhirnya makanan itu berubah ya statusnya dari makan malam jadi kayak peninggalan sejarah, artefak teman Pro 2. Makanya kalau suatu hari ada anak kos pindahan dan buka kulkasnya, ya jangan kaget kalau nemuin sesuatu yang usianya itu mungkin hampir setara ya dengan masa kuliahnya atau kerjanya teman Pro 2.

0: Saya nggak mau tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kontak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

Ini kebiasaan selanjutnya teman Pro 2, ya menunda yang namanya nyuci pakaian atau laundry gitu. Bukan karena males, tapi kita lagi nunggu momentum ya, bisa dibilang kayak gitu sih. Jadi hari Senin, misal nih, hari Senin ngomongnya besok aja, hari Selasa masih ada baju, hari Rabu kayaknya masih bisa sih. Terus hari Kamis ini kaosnya kayaknya masih bersih. Kalau Jumat weekend aja deh sekalian. Kalau Sabtu nih, duh panas, Minggu akhirnya besok aja. Dan tiba-tiba udah Senin pagi lagi nih, kita berdiri di depan lemari sambil kayak ngelihat pakaian-pakaian yang tersisa udah banyak habis gitu ya. Tinggal satu kaos doang. Dan celana juga entah kapan terakhir dicuci, sama kayak mungkin satu jaket doang teman Bro 2. Akhirnya nih banyak banget teman Pro 2 yang akhirnya pakai pakaian yang sebenarnya udah masuk kategori secara teknis masih bisa dipakai. Terus kalau akhirnya laundry rasanya kayak abis melakukan pencapaian besar gitu. Nah, baju bersih numpuk, kamar wangi. Terus kita udah mulai ngerasa, oke, hidup gue udah mulai kembali teratur gitu ya. Minimal sampai 3 hari ke depan ya. Karena emang kalau udah di hari keempat ya udah balik lagi dah tuh, laundryan banyak banget yang numpuk.

0: kelas, malah main game. Ayo bro, cepet kelas. Ya malah, main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu, aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga, ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Kamu masih dengerin 95,3 FM Teman Pro 2 ya. Nah kalau bicara anak kos gitu, kita gak pernah bisa lepas dari satu kemampuan khususnya mereka, yaitu menghemat dengan cara yang sangat kreatif. Misalnya uang tinggal sedikit nih, tapi kita masih bisa ngitung gitu ya. Kalau hari ini makan 15.000, besok 10.000, ya udah lusanya masak. Terus mulai deh ngebuat spreadsheet di kepala. Tapi di sisi lain juga ada promo makanan diskon 50% gitu ya. Langsung deh bilang, wah ini hemat nih. Padahal ya kita sebenarnya gak butuh-butuh amat gitu. Tapi karena diskon rasanya ya gimana ya, kayak kita baru aja ngasilin uang gitu kan ya. Kayak gak afdol gitu kalau misalkan gak beli sesuatu. Nah anak kos juga punya kebiasaan ngebeli barang-barang ya, kadang karena diskon-diskon itu juga ya, karena murah. Misal kayak ini cuma 10.000 nih, masalahnya bukan 10.000-nya tapi lebih ke 10.000 dikali 15 barang ya, sama aja bohong gitu kan ya. Dan yang paling klasik juga Teman Pro 2 adalah ketika akhir bulan tiba nih, kita juga bisa mulai kreatif mengolah makanan. Bisa bilang kayak Chef Juna gitu ya. Telur bisa jadi telur dadar, telur ceplok, telur kecap, telur sambal, telur sama nasi ya. Pokoknya telur, telur, telur, telur. Ya, dan akhirnya juga bisa bosen juga akhirnya kalau apa mau masak telur gitu. Tapi ya gimana, itulah cara bertahan hidup anak kos kali ya.

0: Waktunya kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian priming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.

Masih ngomongin fenomena-fenomena unik anak-anak kos gitu teman berdua ya. Nah ini juga jadi fenomena anak kos yang sulit dijelaskan. Yang pertama itu kamar berantakan ya. Baju di kursi, tas di lantai, kabel charger entah kemana, gelas bekas minum masih di meja gitu. Tapi kalau orang lain coba ngerapiin gitu katanya, jangan-jangan aku udah tahu barang-barangku di mana. Ini salah satu temanku sih teman berdua ya. Aduh. Bener-bener deh ya, bikin pusing gitu ya. Kita bukan yang tinggal di kamar ya, tapi kalau kita bertamu gitu jadi pusing sendiri ngelihatnya, kayak kapal pecah kalau dibilang. Karena ya udah berantakan gitu tapi enggak mau dibersihin, padahal kita udah kayak mau gitu bantu untuk ngebersihin, tapi ya emang dasarnya pemilik kosnya nggak mau, ya udah sih ya. Dan karena sebenarnya kamar itu mungkin juga punya sistem mungkin ya. Dan memang sistemnya cuma bisa di ngertiin kita-kita doang. Baju di kursi itu bukan berantakan. Jadi mungkin itu baju yang masih bisa dipakai ya. Baju di lantai itu mungkin bukan baju yang belum diputuskan nasibnya ya. Kardus di pojokan jangan dibuang, mungkin masih memang mau dipakai. Atau kapan kepakainya nggak tahu juga gitu, tapi yang pasti jangan dibuang. Dan lucunya kita bisa tinggal dalam kondisi itu berhari-hari sampai kayak satu pagi tiba-tiba muncul energi kayaknya emang hari ini aku pengen bersih-bersih deh ya. Dan dalam 2 jam shrut gitu kamar itu juga udah berubah total, jadi sampai kita sendiri pun kagum gitu, wah ternyata lantainya masih ada ya teman-teman berdua.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Broadway.

Nih ya, ada satu kebiasaan anak kos yang menurutku juga paling lucu, teman Pro 2. Kita juga bisa ngerasa sangat nyaman hanya dengan melakukan hal-hal kecil. Misalnya, beli gorengan, beli es teh ya. Ini biasanya kalau aku sama teman-teman suka banget. Sebenarnya bukan aku sih ya. Ini lebih ke teman-temanku sih ya. Suka banget yang namanya beli es teh depan kos-kosanku. Namanya es teh Bobby gitu. Padahal sebenarnya bukan namanya. Tempat es teh itu es teh Bobby, tapi ya udah mereka bikin-bikin aja namanya es teh Bobby gitu. Itu di depan kos-kosanku. Tapi aku sendiri kayak enggak suka, kurang-kurang suka gitu ya. Beli es teh di situ, tapi teman-temanku suka banget. Nah, itu yang bikin mereka aduh senang banget kalau udah main ke kosku. Terus ada juga nonton series sambil tiduran gitu. Lampu kamarnya dimatikan, AC atau kipasnya nyala terus bilang, "Wah, ini rumah banget ya." Padahal kita sebenarnya lagi ada di kamar ukuran 3x3 gitu, dan anak kos juga sering juga nih tiba-tiba kangen rumah gara-gara hal sederhana. Kangen masakan rumah, kangen suara orang rumah gitu. Atau kangen ada yang nanyain udah makan belum, tapi kalau udah pulang gitu baru 2 hari kayaknya aku mau balik kos deh ya. Ini aneh banget sih ya. Jadi kalau kita lagi di kos rasanya pengen pulang, tapi kalau udah di rumah ya gak betah juga, pengen ngekos gitu ya. Karena ternyata hidup sebagai anak kos itu memang begitu, teman Bro 2. Kita kangen rumah ketika jauh, tapi ketika terlalu lama di rumah juga ya rasanya kita kangen kebebasan yang kita dapetin saat ngekos, teman Bro 2 ya.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Masih ngebahas anak kos di Pro 2 FM dan Pasar teman Pro 2 ya. Nah pada akhirnya kebiasaan anak kos memang banyak yang gak bisa dijelasin sih ya. Bisa makan menu yang sama 3 hari, bisa nunda laundry sampai lemari kosong gitu. Bisa punya juga kamar berantakan tapi tahu persis di mana letak-letak barangnya. Bisa juga nganggep promo misal 5.000 sebagai kemenangan finansial, dan bisa juga ngabisin waktu 40 menit untuk pilih makanan yang sebenarnya cuma mau makan nasi goreng doang ujung-ujungnya. Tapi di balik semua kelakuan random ini, ya hidup sendiri sebenarnya mengajarkan banyak hal, asik. Jadi kita bisa belajar ngatur uang, bisa belajar mengurus diri sendiri, belajar bertanggung jawab, belajar bahwa kalau sakit gak ada yang otomatis ngebawain makanan, dan belajar juga bahwa ternyata pekerjaan rumah yang dulu terlihat sepele sebenarnya capek juga ya kalau harus dilakukan sendiri gitu. Jadi buat semua teman Pro 2 anak kos di luar sana ya, kalau kamu lagi dengerin ini, dengerin ya, kalau hari ini kamar masih berantakan, laundry masih numpuk, dan isi rekening juga mulai ngekhawatirkan gitu, tenang, relax ya, take a deep breath, release gitu ya, kalian gak sendirian. Karena kemungkinan besar di kamar sebelah pun ada orang yang kondisinya jauh lebih parah teman Pro 2, dan dia juga sedang bilang, duh besok deh gue beresin gitu.

Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

Udah cukup ngebahas tentang keajaiban-keajaiban dunianya anak-anak kos, teman Pro 2 ya. Sekarang kita lanjut ke zona request time, karena memang udah janjiku tadi di awal kalau kalian bisa request lagu. Dan kali ini requestan yang masuk ada dari WhatsApp Lara Purnamasari ya. Assalamualaikum Kak, selamat malam, aku mau izin request lagu boleh enggak Kak? Terima kasih. Boleh ya. Jadi dia request lagu Si Kingston Justin Bieber, judulnya Ini Mini. Alright Lara, habis ini aku bakal puterin ya. Thank you so much buat kamu juga teman Pro 2 yang udah joinan bareng aku di 95,3 FM. Udah gak kerasa juga selama 2 jam ke depan ini, hampir 2 jam ya, aku nemenin kamu dengan cerita-cerita tentang anak-anak kos gitu ya. Kalau kalian punya cerita gitu tentang keajaiban kalian selama ngekos gitu, boleh banget langsung diceritain teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang mau request, masih ada kesempatan besok teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja dengerin RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2 yang udah dengerin 95,3 FM, udah mau jam 11 malam, tandanya harus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Timur 70 Denpasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR Denpasar, teman terbaik kamu. I'll see you next time. Bye-bye teman Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Just Music.
4: Pro 2.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancar luaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: liar, guess I'm a bad liar.
1: Apakah kamu tahu?
2: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama Songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau Songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.

0: pengen banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemuteran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang, menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu!

0: Apakah kamu tahu?
1: Mengkonsumsi tomat yang sudah direbus ternyata memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tomat mentah. Zat antioksidan dalam tomat, yaitu likopen dan juga fitonutrisi, akan bekerja lebih optimal setelah dipanaskan. Namun, metode memanaskan ini hanya berlaku untuk tomat yang berwarna merah saja. Kenapa? Karena likopen merupakan zat yang hanya dimiliki oleh buah atau sayur yang berwarna merah.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa itu kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya itu diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.
3: Teman terbaik kamu.

0: fakta loh.
1: Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu, galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

kita perhatiak seukirlah pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Seterusnya, Info Pro 2.
1: Selamat pagi, Temu Pro 2 disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Bertemu bersama Cakra Temu Pro 2 dan waktu sudah menunjukkan pukul 6, saatnya Temu Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra.

Aktivis sosial Nikomang Nartini mengatakan tempo perdua penurunan persentase kemiskinan merupakan indikator penting. Namun ditegaskan keberhasilan jangka panjang ditentukan kemampuan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan produktivitas masyarakat, memperluas akses terhadap pekerjaan yang layak, memperkuat perlindungan sosial, serta memastikan pembangunan berlangsung inklusif. Nikomang Nartini tempo perdua menambahkan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha produktif, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta penguatan sektor ekonomi lokal menjadi bagian penting dalam memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan. Beralih ke informasi selanjutnya, nomor 2, Kepala BPS Provinsi Bali Agus Hendrayana Hermawan mengatakan sensus ekonomi yang digelar pihaknya sejak awal Mei lalu menunjukkan progres signifikan dengan pendataan terhadap sejumlah unit usaha dari skala mikro kecil dan menengah serta usaha besar telah mencapai 83%. Namun diakui sejumlah tantangan dihadapi petugas sensus mengakselerasi ketepatan data untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran tempo perdua. Menurut Hendrayana Hermawan tempo perdua, karakteristik warga seperti di Denpasar sering lebih lambat karena pemilik usaha atau warga sulit ditemui akibat rutinitas yang padat serta sebagian besar dari mereka ragu dan takut didata karena kurangnya pemahaman terkait tujuan dari pencacahan. Demikian tempo perdua info perdua pada pukul 6 hari ini, dan sebentar lagi kamu masuk ke Morning Vibes bareng sama Cakra. So, don't go anywhere, stay tune terus di area perdua dan pasar, teman terbaik kamu.

0: Pemirsa, pusat vulkanologi dan
1: katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana? Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
2: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
3: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

hari ini ditemenin sama Syekh Ratamu Perdua di Perdua RRI Denpasar. Selamat pagi, ketemu bareng sama Syekh Ratamu Perdua di Morning Vibes. Biasanya kamu dengerin suaranya Ronald, suaranya ya mentok-mentok Yogi Ari gitu ya Ratamu Perdua kalau misalnya penyiar cowok di pagi hari. Eh, nyempil suaranya Cakra di sini. Ya Ratamu Perdua dibarengin sama Cakra dari jam 6 ini sampai nanti di jam 10 pagi. Udah pastinya di Perdua RRI Denpasar Ratamu Perdua. Cakra bakal bawain kamu informasi update-update nih Ratamu Perdua di pagi hari ini. Nemenin kamu yang mau berangkat kerja, mau berangkat kuliah, dan juga mau berangkat sekolah. Tapi sebelum itu Ratamu Perdua, Cakra bakal bawain kamu prediksi ramalan cuaca Ratamu Perdua dari BMKG. Selama beberapa menit ke depan sampai nanti di jam 7 Ratamu Perdua. Jadi sebelum kita memulai aktivitas, memulai sesuatu Ratamu Perdua, kita cek dulu cuaca hari ini cocok gak kalau misalnya kita melakukan kegiatan di luar ruangan gitu ya Ratamu Perdua, ataupun yang mau berpergian gitu ya Ratamu Perdua. Jadi sedia payung sebelum hujan gitu Ratamu Perdua. Jadi kita menyiapkan dulu apa-apa yang harus gunakan nanti Ratamu Perdua. Kalau misalnya hujan berarti harus bawa payung, kalau misalnya hujan tapi bawa mobil, kalau misalnya hujan bawa mobil ya bawa payung, kalau misalnya naik motor ya pakai jas hujannya gitu Ratamu Perdua. Efek gak pernah siaran pagi Ratamu Perdua, sekalinya siaran pagi ngomong sambil merem jadinya kayak gini Ratamu Perdua. Ya Ratamu Perdua, maka dari itu selama beberapa menit ke depan Cakra bakal bawain kamu prediksi cuaca dari BMKG Ratamu Perdua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, ini yang ada di Bali ya, seluruh kota dan kabupaten yang ada di Bali Ratamu Perdua, gak cuma kota Denpasar aja. Jadi buat kamu yang mau berpergian luar kota Ratamu Perdua, bisa banget dengerin ini selama beberapa menit ke depan Ratamu Perdua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Perdua Denpasar 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin bahorok adalah salah satu jenis angin yang sering dibahas dalam ilmu pengetahuan, apalagi di Indonesia. Angin ini pernah melanda salah satu daerah, yakni Delhi di Sumatera Barat. Banyak orang yang menyebut bahorok sebagai nama lain dari jenis angin von. Angin bahorok akan terjadi ketika angin yang mempunyai massa kemudian bergerak ke arah pegunungan dengan ketinggian 200 meter lebih. Bahorok yang memiliki massa udara tersebut selanjutnya akan menunjukkan perubahan yang signifikan. Salah satu dampak yang ditimbulkan angin bahorok adalah terjadinya hujan di sekitar sisi lereng gunung. Hal tersebut bisa terjadi karena massa angin ada di sekitar puncak gunung tertinggi. Namun, tidak semua bagian sisi lereng mengalami hujan. Salah satu sisinya sajalah yang akan hujan karena angin bahorok.

95.3 RRI Perdua dan Pasar, teman terbaik kamu. Biar kamu gak hasyu-hasyu gitu ya, teman Perdua. Karena cuaca hari ini lagi dingin-dinginnya nih, teman Perdua. Kita coba cek dulu ya prediksi cuaca dari BMKG. Karena tadi waktu Cakra baru berangkat pun, aduh, salut sih buat teman-teman yang kerjanya di pagi hari gitu ya, teman Perdua. Dan juga penyiar-penyiar yang emang dijadwalkan pagi hari. Gila, dingin banget. Jadi teman Perdua, Cakra bakal updatein kamu cuaca-cuaca yang ada di Bali pada hari ini, teman Perdua. Kita urut dulu ya dari Kota Denpasar. Menurut BMKG, hari ini di Kota Denpasar akan diprediksi bercuaca cerah, teman Perdua, dengan suhu di antara 26 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 67 sampai 85%, teman Perdua.

Dari Kota Denpasar kita beranjak ke Kabupaten Badung. Tumpur 2 di Kabupaten Badung hari ini cerah juga. Tumpur 2 diprediksi dengan suhu di antara 25 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 60 sampai 90%. Tumpur 2 dari Bandung kita beranjak ke Gianyar. Tumpur 2 di Gianyar juga hari ini diprediksi cerah ya. Tumpur 2 dengan suhu yaitu di 24 sampai 30 derajat Celcius tumpur 2. Sementara kelembapan udara di 64 sampai 90%.

Dari Gianyar kita beranjak ke Kabupaten Klungkung. Nomor 2 di Kabupaten Klungkung hari ini juga diprediksi cerah dengan suhu 27-31 derajat Celcius dan kelembapan udara yaitu di 60-83%. Dari Klungkung kita beranjak ke Karangasem, nomor 2 di Kabupaten Karangasem hari ini diprediksi cerah berawan dengan suhu yang lebih dingin dari sekitarnya nomor 2 yaitu di 20-26 derajat Celcius. Di sementara kelembapannya yaitu di 62-95%. Sementara di Bangli nggak kalah dingin nomor 2 bakal diprediksi bercuaca berawan nomor 2 dengan suhu yaitu di 18-25 derajat Celcius dengan kelembapan di 64-99% nomor 2. Nah, ini 18-25 derajat Celcius nggak usah pakai AC nomor 2, keluar aja udah dingin banget. Beranjak dari Bangli nomor 2 kita ke Tabanan. Hari ini Tabanan diprediksi bakal berawan juga nomor 2 dengan suhu di 22-28 derajat Celcius, sementara di kelembapan udara yaitu di 65-95% nomor 2. Dari Tabanan kita ke Jembrana dulu nomor 2. Di Jembrana hari ini diprediksi cerah dengan suhu 22-28 derajat Celcius, sementara kelembapan di 69-97%. Yang terakhir ada di Kabupaten Buleleng nomor 2, hari ini bakal diprediksi cerah juga di suhu yaitu antara 23-29 derajat Celcius, sementara kelembapan di 60-91% nomor 2. Kayak gitu ya nomor 2, karena udah 50 menit lepas dari jam 6, nanti di jam 7 Cakra bakal balik lagi buat bawain topik buat kamu nomor 2. Topiknya apa? Nanti kita update-update setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Ih, kok manyun sih? Senyum dong, senyum.
1: Kayu, Cah. Ya.
2: Ih, senyum dong.
0: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
3: Ceria banget. Ada apa sih?
2: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
1: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

Udah di jam 7 itu perdua, kamu masih barengan sama Cakra di perdua RD Denpasar. Udah pasti di Morning Vibes temu perdua. Di jam 7 ini temu perdua kita akan membuka topik obrolan pada hari ini. Yang mana di tanggal 11, sekarang tanggal 12 Agustus temu perdua. Ya tahu gitu, Cakra tadi malam mencari topik soal tanggal 12 Agustus ada apa nih. Kemarin mikirnya hari ini siaran tanggal 11, jadi Cakra taunya hari ini tanggal 11, yang mana di Jepang itu mau peringati hari gunung tuh perdua. Ya walaupun sekarang udah di tanggal 12, ini fun fact buat kamu yang belum tahu tuh perdua. Jadi di tanggal 11 Agustus kemarin itu nomor 2 di Jepang itu diperingati sebagai Hari Gunung.

Jadi tumpur 2 hari gunung ini diperingati di Jepang tumpur 2 sebagai salah satu bentuk untuk menghargai dan juga menikmati alam serta kawasan pegunungan tumpur 2. Dan ini sudah diterapkan secara nasional tumpur 2 sejak 2016. Nah itu kalau misalnya tanggal 11 Agustus tumpur 2. Tapi kalau buat tanggal 12 Agustus tumpur 2 ini memperingati hari UMKM nasional dan juga hari pemuda internasional tumpur 2. Dan kalau misalnya di bagian hewan-hewan gitu tumpur 2 tumbuhan gak tuh? Hari ini juga diperingati sebagai hari gajah sedunia tumpur 2. Jadi buat kamu tumpur 2, kita bakal ngebahas tiga hari ini. Tiga hari tapi satu hari. Gimana coba tuh? Satu tanggal yang memperingati tiga hari ini tuh tumpur 2 yang jatuh di tanggal 12 Agustus 2026. Buat kamu yang mau joinan di topik hari ini boleh banget. Siapa tahu kamu mau menceritakan soal UMKM kamu tuh tumpur 2. Mau membagi kisah soal UMKM kamu ataupun mau promosi UMKM kamu boleh banget. Tinggal WhatsApp aja ke nomornya Perdua RRD Denpasar di 0896-239-100. Atau bisa juga buat DM ke sosial medianya RR Perdua Denpasar atau Perdua. Di Facebook ada, Instagram ada, X juga ada. Masih barengan sama Cakra sampai nanti di jam 10 tuh Perdua. Buat kamu, stay tune di sini aja di 95,3 FM. Teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan.
1: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global, seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,5.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012. Serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang penuh lika-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.

Ya, kita membahas hari ini nomor 2 yang mana di tanggal 12 Agustus ini memperingati 3 hari sekaligus nomor 2. 4 ding nomor 2 kalau misalnya ditambah. Hari ini kan hari Rabu, memperingati hari Rabu, ya gitu. Tapi nomor 2 12 Agustus itu diperingati sebagai yang utama ya, nomor 2 itu sebagai Hari Pemuda Internasional nomor 2. Jadi ini diperingati sebagai International Youth Day yang ditetapkan oleh United Nations atau PBB nomor 2 dengan tujuan untuk mengangkat isu yang dihadapi anak muda sekaligus merayakan kontribusi dan potensi generasi muda dalam membangun kehidupan bermasyarakat nomor 2. Dan juga nomor 2, kalau misalnya kamu bertanya-tanya gimana sih sebenarnya awal mula International Youth Day ini ditetapkan gitu nomor 2. Ini sudah berlangsung sejak 1965 ya nomor 2, ketika negara-negara anggota mengakui pentingnya peran pemuda nih dalam mempromosikan perdamaian dan juga pemahaman terkait antar bangsa. Kemudian pada 1985, nomor 2 yaitu 20 tahun tepatnya setelah berlangsung tersebut, PBB menetapkan tahun tersebut sebagai International Youth Year dengan tema Participation, Development, and Peace. Dan gagasan tentang hari khusus pemuda kemudian muncul dari anak-anak muda yang berkumpul dalam World Youth Forum di Wina, Austria pada tahun 1991. Di 1998, nomor 2 Konferensi Dunia Menteri yang bertanggung jawab atas pemuda merekomendasikan tanggal 12 Agustus sebagai International Youth Day. Kayak gitu tuh nomor 2. Tapi perayaan pertamanya ini dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2000 ya nomor 2, karena kan memerlukan penyesuaian lagi gitu tuh nomor 2. Nah, fun fact buat kamu nomor 2, karena memperingati Hari Pemuda Internasional nomor 2, saat ini terdapat sekitar 1,2 miliar orang berusia 15-24 tahun di dunia, termasuk cakra, yaitu sekitar 16% populasi global nomor 2. Nah, PBB memperkirakan jumlah tersebut akan mendekati 1,3 miliar pada tahun 2030, dimana berarti tinggal 4 tahun lagi. Jadi nomor 2, anak muda itu bukan sekedar generasi masa depan ya nomor 2. Dalam banyak hal mereka ini sebenarnya sebagai generasi yang menentukan masa depan saat ini nomor 2. Jadi buat kamu sebagai generasi muda, Gen Z gitu ya. Cakra juga sebagai Gen Z gak tuh. Mengajak kamu yang juga anak muda nomor 2 untuk tetap membangun masa depan kita ya nomor 2, masa depan bangsa ini juga gitu ya. Kalau misalnya memang punya ide, punya inovasi, punya gagasan yang emang berguna untuk masyarakat nomor 2, kenapa enggak untuk kita coba realisasikan di tengah kemajuan global saat ini ya nomor 2. Apalagi buat Indonesia semakin maju dan menyenangkan. Ini.

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang. Pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu. Dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses. Berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong. Kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang. Tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak. Kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama, karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.

0: Tahu nggak sih?
1: Halo teman Produa, tahukah kamu jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu pada tahun 1823, Charles McIntosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet, meski awalnya masih kaku dan lengket. Penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Burberry dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai desain yang semakin nyaman dan tahan air, untuk siap melindungi kita dari hujan deras.

Ini Hari Pemuda Internasional atau nomor 2 di Indonesia hari ini diperingati sebagai Hari UMKM Nasional atau nomor 2. Tepatnya di tanggal 12 Agustus 2026. Enggak di tahun 2026 aja sih. Setiap tanggal 12 Agustus akan diperingati sebagai Hari UMKM Nasional atau nomor 2. Jadi seperti yang kita tahu ya, nomor 2, kalau misalnya UMKM ini sudah membantu perekonomian yang ada di masyarakat Indonesia dari jam, kalau misalnya nggak salah ya, nomor 2 dari seingatnya Cakra itu dari tahun 2019. Pokoknya setelah COVID itu baru naik banget UMKM banyak dan bertebaran di mana-mana. Dan ini sangat membantu perekonomian Indonesia waktu itu lagi terpuruk, karena habis itu bangkit karena adanya UMKM ini. Jadi nomor 2, UMKM ini bukan sekedar apa ya, orang jualan biasa gitu, enggak ya nomor 2, tapi lebih ke bagaimana kita sebagai konsumen dan juga penjual atau pelaku UMKMnya sendiri ini nomor 2 membantu menyukseskan perekonomian masyarakat Indonesia.

Jadi kalau misalnya ngomongin soal terbentuknya atau terpilihnya tanggal 12 Agustus sebagai hari UMKM nasional ini nomor 2, tanggal ini juga berkaitan dengan Hari Koperasi Indonesia yang diperingati setiap 12 Juli nomor 2. Sehingga sering muncul kekeliruan mengenai tanggal peringatan UMKM. Tapi lebih tepatnya ya nomor 2 hari UMKM nasional ini jatuh di tanggal 12 Agustus. Dan hari UMKM ini ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 18 tahun 2015 tentang hari UMKM nasional. Wow, sebenarnya ya itu memperdua dari yang Cakra bilang tadi, karena Cakra aware soal UMKM ini 2019 atau 2020-an, ya pokoknya waktu Covid lah. Ternyata sebenarnya itu memperdua UMKM ini udah ada di tahun 2015 dengan keputusan Presiden ya itu memperdua nomor 18 di tahun tersebut nomor 2. Jadi kalau misalnya ngobahas UMKM ini kategorinya banyak banget, ada UMKM kuliner, ada UMKM fashion, ada UMKM kerajinan, ada UMKM jasa, industri kreatif, pertanian dan peternakan, sampai bisnis digital nomor 2. Jadi sekarang UMKM itu nggak cuma berpatok pada kuliner aja gitu ya nomor 2, tapi juga berpatok kepada kategori yang lain gitu nomor 2, bidang-bidang UMKM yang lain, gak cuma berpatok di kuliner. Kayak gitu ya nomor 2, hari ini juga diperingati Hari Pemuda Internasional dan juga Hari UMKM Nasional nomor 2. Nanti kita ngebahas soal Hari Gajah Sedunia yang juga diperingati di tanggal 12 Agustus. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
1: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
0: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, dan terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.

Resensi buku Sapien, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapien, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

Itu umur 2 udah 55 menit lepas dari jam 7. Nanti jam 8 Cakra bakal balik lagi nih buat bawain kamu ke segmen selanjutnya itu umur 2 buat kamu. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus di sini aja di area umur 2 dan pasar. Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.